0: nasional harus didukung oleh seluruh asosiasi di bawah naungan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia guna memastikan pasar domestik terus tumbuh secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan volume ekspor, tetapi juga memperkuat fundamental ekonomi di seluruh daerah melalui program yang tersinkronisasi secara masif.
1: Ini jadi kita banyak program yang nanti bisa kita sinergikan baik dengan Kadin Pusat maupun dengan Kadin Provinsi dan juga kabupaten kota ya. Jadi kita bareng-bareng kita tingkatkan ekspor kita tingkatkan daya saing kita dan tentu pasar di dalam negeri supaya terus tumbuh dengan harapan yang kita inginkan bersama.
0: Menyambut hal tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengidentifikasi 3 pilar utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi. 3 pilar utama tersebut yang pertama merupakan stabilitas perdagangan di 38 provinsi guna menciptakan kemandirian ekonomi antar wilayah. Kedua, penguatan devisa melalui pembukaan pasar baru di kawasan Uni Eropa, Kanada hingga Eurasia di tengah tekanan mata uang global. Dan yang ketiga adalah optimalisasi investasi, di mana Kadin mencatat pertumbuhan investasi kuartal pertama mencapai 500 triliun rupiah.
2: Teman-teman di daerah bisa terus terinspirasi dan melakukan investasi agar supaya terjadi pertumbuhan ekonomi. Saya rasa ini adalah yang sangat penting karena ujung-ujungnya adalah perdagangan. Kita berinvestasi untuk bisa berdagang dan tentu akan menghasilkan kekuatan lainnya seperti konsumsi domestik.
0: Kolaborasi strategis ini menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha di daerah untuk terus berkontribusi dalam memperkuat konsumsi domestik. Produk dalam negeri kini mendominasi sektor retail modern dengan angka sekitar 80% di lapangan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital menerima komitmen kepatuhan dari platform Roblox dalam pembatasan akses akun terhadap anak. Berikut informasinya Joshua Sihombing.
4: Roblox menyampaikan komitmen kepatuhan kepada Komdigi dan ini sebetulnya sudah dalam
5: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa platform permainan game online Roblox telah menyatakan komitmen kepatuhan terhadap peraturan pemerintah PP nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut PP Tunas. Dalam konferensi pers Menkomdigi menuturkan, dengan komitmen kepatuhan itu, Roblox juga telah melakukan serangkaian implementasi PP Tunas. Seperti diantaranya dijelaskan Menkomdigi, yakni dengan membatasi akses fitur komunikasi live chat terhadap anak di bawah usia 16 tahun. Selain itu Menkomdigi juga menuturkan, Roblox juga melakukan pembatasan tampilan game berdasarkan klasifikasi usia terhadap pengguna akun Roblox.
4: Roblox sudah memulai untuk melakukan age verification atau verifikasi usia terhadap seluruh usernya. Dan dari age verification itu diwajibkan melakukan verifikasi usia. Jika tidak, maka chats atau fitur komunikasi langsung dimatikan. Fitur lainnya adalah, tadi kami sampaikan ada pembatasan game sesuai klasifikasi usia. Jadi nanti juga games yang bisa dilihat oleh di bawah 13 tahun akan berbeda dengan yang dilihat oleh 16 tahun ke bawah dan oleh 16 tahun ke atas.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Vice President Global Public Policy Roblox, Nikki Jackson Kolako, mengatakan bahwa Roblox akan mulai melakukan transisi pembatasan fitur terhadap 23 juta akun anak di bawah usia 16 tahun di Indonesia. Nikki menjelaskan untuk kategori usia 5 hingga 12 tahun, fitur komunikasi akan dinonaktifkan. Sementara untuk kategori usia 13 hingga 15 tahun, fitur komunikasi tersebut akan dibatasi terhadap akun-akun asing yang tidak dikenal.
6: Kami akan memulai proses transisi otomatis bagi 23 juta akun pengguna di bawah 16 tahun di Indonesia ke akun Roblox Kids atau Roblox Family. Roblox Kids untuk usia 5 hingga 12 tahun tidak akan memiliki fitur pembelian sama sekali.
7: Roblox Kids for ages 5 to 12 will have no chat features, and for Roblox Select ages 13 to 15 there will be absolutely no chat allowed with strangers.
5: Lebih lanjut dijelaskan Vice President Global Public Policy at Roblox, Nikki Jackson Colaco. Untuk mengetahui ketentuan klasifikasi usia, Roblox akan menerapkan sistem pemindaian wajah terhadap seluruh akun di Indonesia. Dengan hasil pemindaian ini, nantinya Roblox akan melakukan verifikasi data pengguna dengan klasifikasi usia saat pendaftaran akun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anyone using Roblox will use it uses a video technology and you just move your head from left to right. It's very simple.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memberikan vonis kepada sejumlah terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebooks di Kemdikbud Ristek. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah Rp500 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan.
9: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun penjara denda Rp500 juta untuk mantan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud Ristek Sri Wahyuningsih, sedangkan Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbud Ristek Mulyatsa divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta. Majelis Hakim memberikan waktu 7 hari kepada terdakwa dan kuasa hukumnya serta jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum banding.
10: Demikian saudara terdakwa atas putusan perkara saudara yang pada pokoknya telah dibacakan pokok-pokoknya ya. Terhadap putusan ini baik saudara, advokat dan penuntut umum punya hak yang sama. Ya, apakah sependapat atau tidak sependapat, saudara bisa melakukan upaya hukum.
9: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan vonis hakim untuk para terdakwa lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut para terdakwa dengan pidana 6 tahun penjara. Oleh karenanya, jaksa akan mempelajari putusan majelis hakim tersebut apakah akan mengajukan banding atau tidak.
11: Terkait dengan putusan ini, kami mempunyai hak untuk mempelajari putusan tersebut. Di mana dalam KUHAP pasal 285 itu kami punya waktu 7 hari untuk menyatakan sikap apakah kami menerima putusan ataukah kami mengajukan banding terhadap putusan tersebut.
9: Dengan dibacakan vonis terhadap terdakwa Sri Wahyuningsih dan Mulyatsa, maka tinggal dua terdakwa lagi yang belum dibacakan putusannya, yaitu terdakwa Ibrahim Arif dan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan reporter kami langsung dari Arab Saudi serta berbagai wilayah di Indonesia.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh mengimbau kepada jemaah haji Indonesia untuk mempersiapkan kesehatan fisik ketika berada di Mekah dan mempersiapkan kesehatan fisik secara prima untuk ibadah puncak di Armuzna. Berikut informasinya disampaikan Sariful Alam. Alam.
13: Ya, rekan Jani, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia wajib memperhatikan kesehatan ketika berada di Mekah Al-Mukarramah. Selain itu, yang paling penting adalah bagaimana setiap jemaah haji Indonesia harus mempersiapkan fisik secara prima untuk mempersiapkan ibadah puncak pada saat wukuf di Arafah dan juga di Muzdalifah dan Mina atau Arif Busna. Dan pendengar, himbauan itu disampaikan

0: Pastikan persiapan fisik yang prima dalam menyongsong puncak ibadah haji mendatang. Itu yang menjadi imbauan kita pada kesempatan kali ini.
1: Dengan dapat kami informasikan di sini bahwasanya sekitar 1.600 petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mempunyai tugas utama adalah memberikan pelayanan kepada jamaah haji tamu Allah di Madinah dan Mekah Al-Mukarram, dan terdapat lebih dari 2.200.000 lebih jamaah haji Indonesia. Dan Kemenhaj atau Kementerian Haji dan Umrah memfokuskan bagaimana haji tahun 2026 ini ramah terhadap lansia, disabilitas dan perempuan. Dan sebagaimana kita ketahui, dari lebih dari 200.000 jamaah haji Indonesia tersebut, terdapat 30% adalah para lansia atau orang lanjut usia yang berusia lebih dari 65 tahun. Karena itu setiap petugas haji Indonesia itu harus mempunyai tekad dan semangat untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada para lansia, perempuan dan disabilitas. Langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 389 jemaah calon haji asal Jakarta hari ini akan memasuki asrama haji Pondok Gede. Penta Medita melaporkan selengkapnya. Penta.
3: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar. Memang sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini dijadwalkan akan memasuki asrama haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Mereka masuk dalam rombongan jemaah haji kloter ke-13, di mana menurut data keberangkatan, ratusan jemaah ini akan diberangkatkan besok siang, yaitu Minggu 3 Mei 2026 pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan pendengar, dari Jakarta, besok para jemaah ini akan diberangkatkan menuju Madinah dengan nomor penerbangan GIA7311. Nantinya mereka diperkirakan akan tiba di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz atau Bandara Madinah di Arab Saudi pada 3 Mei 2026 sekitar pukul 18.15 menit waktu setempat. Dan pendengar, terkait pelaksanaan ibadah haji ini, tentunya Gubernur Jakarta Pramono Anung ini meminta para petugas haji DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah. Adapun penyelenggaraan ibadah haji ini memang melibatkan banyak umat dari berbagai negara, sehingga memang potensi tantangan di lapangan begitu besar. Dan salah satu ujian utama yang kerap dihadapi adalah berkaitan dengan pengendalian emosi. Demikian disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung.
4: Saya betul-betul meminta mereka memberikan pelayanan yang terbaik. Karena dalam persoalan haji seringkali memang, karena begitu banyak orang di seluruh dunia, dan kadang-kadang memang di saat umroh maupun haji, ujian paling utama itu kan emosional diri sendiri. Dan saya tekankan, mudah-mudahan mereka bisa melayani dengan hati.
3: Ya, pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga mengimbau kepada para jemaah calon haji beserta para petugas haji untuk kemudian juga senantiasa menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Adapun para jemaah calon haji asal DKI Jakarta ini rencananya akan diberangkatkan dalam 19 kelompok terbang atau kloter dengan total jemaah nantinya sebanyak 7.819 orang. Dan untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Embarkasi Haji Dono Hudan meminta masyarakat agar mewaspadai modus penipuan berkedok penawaran keberangkatan instan pada ibadah haji tahun ini. Berikut Sofia Segap melaporkan selengkapnya. Sofi.
5: Baik, mendengar pada keberangkatan jemaah haji tahun 2026 ini muncul kembali berbagai modus penipuan yang menyasar calon jemaah, khususnya terkait verifikasi data kependudukan dan penawaran keberangkatan instan. Dan saat kami konfirmasi beberapa saat tadi, Wakil Kepala Bidang Pembekalan Embarkasi Haji Dono Hudan, David Jafar Saputra, ini mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan instansi resmi. Ia juga menegaskan seluruh dokumen jemaah haji tahun ini telah rampung

0: termasuk visa yang sudah diterbitkan. Karena itu tidak ada lagi proses pembaruan data yang memerlukan tindakan dari jemaah. David juga menyoroti maraknya pesan singkat hingga panggilan telepon yang meminta jemaah mengklik tautan tertentu atau mentransfer sejumlah uang. Ia memastikan hal tersebut merupakan tindak penipuan.
1: Safi.
2: Satu link atau diimbau atau mungkin dapat WA ataupun dapat telepon dari pihak yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil maupun Kementerian Pendidikan Prof, kita pastikan itu tidak resmi bukan dari pihak kita dan tidak ada lagi terkait dengan update data jemaah haji. Beberapa kemarin sempat ada yang melaporkan di beberapa daerah di kisaran daerah Pantura itu ada yang masih ada yang mendapat WA. Sebelumnya memang marak, sebelum keberangkatan memang marak dan sudah beberapa memang kita ada beberapa yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian karena ini termasuk penipuan.
0: Selain itu, David juga mengingatkan terkait tawaran keberangkatan haji tanpa antrean yang disebut sebagai modus lama yang kembali muncul. Beberapa laporan terkait kasus serupa sempat muncul di wilayah Pantura dan telah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Ia juga menambahkan praktek ini kerap memanfaatkan ketidaktahuan jemaah dengan meminta biaya tambahan melalui transfer. Dari Asrama Haji Don Udon Boyolali, Sofia Segaf, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mawengkang, mengungkap keluarnya Persatuan Uni Emirat Arab dari Organisasi Minyak Dunia atau OPEC tidak mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia memandang perkembangan ini sebagai bagian dari dinamika tata kelola.
2: Mulai 1 Mei 2026, Persatuan Emirat Arab resmi keluar dari kelompok negara produsen minyak utama OPEC dan OPEC Plus setelah hampir 60 tahun menjadi anggota. Hal itu turut mendapatkan respons dari pemerintah Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mawengkang, mengungkapkan, Indonesia memastikan keluarnya Persatuan Emirat Arab dari organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi itu tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Yvonne menyebut pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga hubungan baik dengan mitra internasional, termasuk di sektor energi di tengah dinamika global yang terus berubah.
1: Dan pemerintah Indonesia tentunya akan terus mencermati perkembangan situasi ini secara menyeluruh serta implikasinya terhadap perekonomian dan ketahanan energi nasional. Dan dapat kami sampaikan kebijakan PEA tersebut tidak mempengaruhi hubungan bilateral yang selama ini terjalin maupun kerjasama strategis yang telah terbina antara Indonesia dan PEA.
2: Menteri Energi Persatuan Emirat Arab Suhail Al-Mazrui mengungkapkan keluarnya Persatuan Emirat Arab dilakukan pada saat yang tepat karena diyakini akan memberikan dampak minimal baik untuk harga maupun negara-negara anggota OPEC dan OPEC Plus.
3: Kami percaya bahwa dunia saat ini kekurangan pasokan dan keluarnya kami saat ini adalah waktu yang tepat karena akan berdampak minimal pada harga dan akan berdampak minimal pada teman-teman kami di OPEC dan OPEC Plus. Ini tidak ada hubungannya dengan saudara atau teman kami di dalam grup tersebut. Kami telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Kami sangat menghormati Arab Saudi karena memimpin OPEC dan OPEC Plus sebagai produsen utama.
2: Sebelum pecahnya perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu, kapasitas produksi Persatuan Emirat Arab telah mencapai 4,8 juta barel per hari. Namun berdasarkan kesepakatan OPEC, negara itu hanya diperbolehkan memproduksi 3,2 juta barel per hari. Persatuan Emirat Arab sendiri telah menginvestasikan miliaran dolar untuk meningkatkan kapasitas produksi minyaknya dari 3 juta menjadi 5 juta barel per hari pada 2027. Seiring meningkatnya kemampuan produksi, Persatuan Emirat Arab menuntut kuota yang lebih besar dibandingkan yang selama ini ditetapkan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak keluarnya Persatuan Emirat Arab dari OPEC bagi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keputusan Uni Emirat Arab keluar dari OPEC per 1 Mei 2026 menjadi sinyal serius bagi stabilitas harga minyak dunia. Di saat yang sama, konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk penutupan Selat Hormuz oleh Iran, semakin memperparah situasi. Keputusan Uni Emirat Arab keluar dari OPEC bukan tanpa alasan. Mereka menyebutnya sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menentukan kebijakan produksi sektor energi. Keluarnya salah satu produsen besar minyak ini juga menjadi pukulan bagi OPEC dalam menjaga keseimbangan pasar. Kondisi itu tidak hanya berdampak pada negara produsen minyak, tetapi juga pada negara konsumen seperti Indonesia. Ketergantungan terhadap impor energi membuat Indonesia sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak global. Melonjaknya harga minyak dunia berpotensi memicu efek berantai. Jika harga BBM naik, biaya transportasi dan logistik ikut terdorong, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kenaikan harga barang dan inflasi. Selain itu, tekanan terhadap anggaran negara juga menjadi perhatian. Pemerintah harus menyiapkan strategi untuk menjaga stabilitas harga energi tanpa membebani fiskal secara berlebihan. Di sisi lain, dunia usaha juga menghadapi tantangan meningkatnya biaya produksi. Pada akhirnya, keluarnya Uni Emirat Arab dari OPEC dan situasi konflik di Timur Tengah menjadi pengingat bahwa ketahanan energi adalah isu strategis. Tanpa langkah antisipatif yang kuat, gejolak global akan terus berdampak langsung pada ekonomi domestik. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sebuah pesawat angkut ringan jenis Cessna 421C jatuh di Wembley, Texas, Amerika Serikat yang menyebabkan seluruh awaknya, yaitu 5 orang di dalamnya, tewas. Pesawat berkapasitas 6 kursi tersebut tidak diyakini terlibat dalam tabrakan di udara, namun pesawat dilaporkan terbang dengan kecepatan tinggi saat kecelakaan terjadi. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional akuatik Indonesia 2026 diselenggarakan di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta yang telah menuntaskan perlombaan berbagai cabang olahraga renang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim dari Jakarta memimpin dengan 38 medali emas, 34 medali perak, dan 24 medali perunggu. Sementara Jawa Barat menempati peringkat kedua klasemen akhir dengan 32 emas, 23 perak, dan 28 medali perunggu. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id.

Morning fast adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning fast bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, morning fast bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning fast, karena 1 menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.

Tarari, pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

Ya, kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tema mengenai puisi di era digital antara kebebasan ekspresi dan juga pelestarian budaya akan kami hadirkan nanti pada pukul 8 di program Beranda Asta Cita.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari,

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus hadir untuk Anda, menemani Anda, menikmati suasana santai di akhir pekan ini ya, dalam rangkaian Palembang pagi ini. Pendengar, Hari Puisi Nasional, di mana puisi dinilai sebagai wadah ungkapan bebas lewat rangkaian kata. Sementara itu, untuk meningkatkan minat dan juga kecintaan akan puisi, saat ini pemerintah dan juga pegiat puisi diminta dapat terus menggelar berbagai kegiatan baik pentas maupun kompetisi puisi. Hal tersebut seperti diungkapkan dosen pascasarjana Dr. Latifa Ratnawati M.Hum dalam dialog bersama RRI beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, untuk saat ini yang bisa mengenalkan puisi yang kurang dikala muda selain melalui media sosial juga bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan off air yang bersifat langsung dan juga memberikan daya tarik. Ya, pastinya pendengar, Anda ingin berkomentar seputar puisi di era digital antara kebebasan ekspresi dan pelestarian budaya, silakan ya, dapat disampaikan melalui line telepon kami di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Dan nanti selengkapnya kami akan bahas bersama dengan narasumber kami. Ada Mas Anton Narasama, ini penyair ya, Sumatera Selatan. Ada juga Dr. Randes Ahmad Rapani MSI, penulis puisi dan juga pengajar sastra di Universitas Nurul Huda Oku Timur, dan juga nanti akan bersama dengan Basuki Sarwo Edi MPD, penelaah teknis kebijakan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara II 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Selamat datang di Beranda.

0: Asta Cita, ruang berbagi inspirasi, cerita dan langkah penuh makna. Randa Asta Cita. Di sini, setiap detik adalah perjalanan menuju karya dan kebaikan. Inilah saatnya membuka beranda, menyambut cerita baru bersama Asta Cita. Beranda Asta Cita, tempat cerita bertemu makna.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar di program Beranda Asta Cita untuk hari ini ya. Di hari Sabtu 2 Mei 2026 yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga ke pukul 9 nanti. Ya pendengar, di era digital, kata-kata bebas mengalir di layar, dibagikan, disukai dan juga ditemukan oleh banyak orang dalam sekejap. Kebebasan berekspresi terasa begitu dekat, siapapun bisa menulis, siapapun bisa mendengar. Namun di balik derasnya arus itu ada hal yang tidak boleh kita lupa. Bagaimana menjaga dan merawat karya-karya itu agar tidak hilang begitu saja. Puisi bukan hanya untuk hari ini tapi juga untuk dikenang di masa dekat depan ya. Tema seputar puisi di era digital antara kebebasan ekspresi dan pelestarian budaya kami angkat dalam dialog di Beranda Asta Cita untuk hari ini ya. Bersama saya Esi dan juga rekan Agus. Ya pendengar? Di Studio Pro 1 RRI Palembang saat ini kami juga sudah bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir langsung ya. Untuk Anda tentunya ada, kalau di puisi panggilannya kakak ya pendengar. Jadi kita panggil Kak Anto Narasoma, ini penyair Sumatera ya. Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya gimana nih?
2: Alhamdulillah sehat-sehat aja dek.
1: Terima kasih pastinya untuk waktunya ya. Amin. Bisa langsung hadir menyapa pendengar di kesempatan pagi hari ini. Kanto tidak sendirian Kanto, karena kita juga bersama dengan narasumber lainnya. Tapi ini terhubung via Zoom ya.
2: Oh iya.
1: Kita langsung saja ada siapa? Ada kakak juga ya berarti panggilnya ya.
2: Oh iya.
1: Kakak atau bapak nih? Kakak. Ada Bapak Dr. Andes Ahmad Rapani MSI, penulis puisi dan juga pengajar sastra di Universitas Nurul Huda, Oku Timur ya. Sudah tersambung juga via Zoom saat ini. Langsung saja kami sapa di kesempatan pagi hari ini yang juga sudah tersambung via Zoom kami ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Oke, baik. Kita sapa terlebih dahulu yang ikut bergabung ya via Zoom. Ada dua orang narasumber kami di kesempatan pagi hari ini yang juga tersambung via Zoom ya, tentunya di kesempatan pagi hari ini. Coba isi sapa kembali ya, Kak Ahmad Rapani. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Rapani.
3: Selamat pagi, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Oku Timur ya, Kak Rapani?
3: Oh, saya sedang di Palembang.
1: Oh, sedang di Palembang. Tapi mengajar sastra di Nurul Huda Oku Timur ya. Oke, baik.
3: Ya, betul.
1: Terima kasih untuk waktunya sudah diluangkan untuk dialog kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan juga ada satu orang narasumber lagi. Ini Bapak ya, Pak Basuki Sarwo Edi MPD, Penelaah Teknis Kebijakan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Pak Basuki, Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oh
1: iya. Iya, terima kasih sudah bergabung. Ini panggil kakak juga gak apa-apa ya?
2: Oh kakak gak apa-apa, beliau ya? Masih muda di bawah saya juga tuh, Basuki itu.
1: Baik.
2: Rapani juga di bawah saya juga usianya.
1: Baik, iya. Terima kasih ya pasti waktunya untuk pendengar di pagi hari ini. Kita akan berbincang nih, pastinya mengajak pendengar juga untuk bergabung. Karena dialog ini kami tampilkan juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang nih. Jadi bisa disaksikan juga, tidak hanya didengarkan, jadi bisa disaksikan juga pendengar via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa didengarkan via digital ya di Play Store dan juga App Store ya. Jadi udah banyak medianya untuk bisa mendengarkan siaran kami di kesempatan pagi hari ini. Baik, ini kita langsung saja kalau berbicara mengenai puisi saat ini ya di era digital nih ya, utamanya. Mungkin boleh disampaikan untuk pendengar kita nih, kakak-kakak melihatnya seperti apa nih perkembangan teknologi yang ada, perkembangan digital saat ini kaitannya dengan puisi. Boleh dari Kak Anton terlebih dahulu.
2: Baik. Assalamualaikum saudara-saudara saya di pendengar yang berbahagia. Hari ini kita jumpa lagi, terutama tuh teman saya tuh Rapani Igama, tuh teman saya juga tuh, kalau kami manggilnya Rapani Igama. Dan tuh Sebasuki itu bukan main juga bergelut di bidang sastra. Ketika ada kegiatan-kegiatan bicara tentang sastra itu di Balai Bahasa Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah kalau kita melihat perkembangan sastra di Sumatera Selatan secara nasional ini luar biasa. Bahkan dari beberapa aspek kawan-kawan yang memang bergelut di bidang literasi itu selalu berbicara tentang bagaimana pengembangan-kembangan sastra, baik ditinjau dari sisi kebudayaan, ditinjau dari sisi kesosialisasi masyarakat, ditinjau dari sisi sastra sebagai estetikanya sebuah karya, bentuk puisi, esai dan lain sebagainya. Itulah perkembangan yang luar biasa yang kadang-kadang diungkap lewat berbagai event, misalnya di radio, kemudian di beberapa aspek panggung yang sudah diperlihatkan selama ini. Saya kira itu saja, Dek.
1: Oke, baik, kita ke Kak Rapani ya. Kak Rapani melihatnya seperti apa nih saat ini kondisinya ya? Silakan Kak, mungkin ada komentarnya.
3: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum pemirsa.
1: Waalaikumsalam.
3: Ini kan era kreatif ya. Era yang sangat luar biasa bagi kita semua, kreatif. Di mana kreativitas manusia justru ditantang oleh kreativitas digital sekarang kan. Yeah. Menulis puisi sudah bisa menggunakan AI ya. Kemudian menulis cerpen bisa menggunakan AI. Sehingga sastrawan dalam hal ini puisi ya, justru kreativitasnya sangat tertantang di era ini. Persoalan kita kan begini, bahwa manusia itu berbeda dengan mesin begitu. Dan itu harus ditunjukkan eksistensinya di era digital ini. Saya rasa itu dulu pengantar dari saya.
1: Baik, kita ke Kak Basuki ya. Kak Basuki melihatnya seperti apa nih puisi di era digital saat ini, dan mungkin juga nanti peran dari penelaah teknis di Balai Bahasa sendiri khususnya ya dalam menjaga kualitas bahasa dan juga sastra saat ini apa? Silakan nih Kak.
4: Iya, terima kasih Mbak Esi, Mas Rapani dan Sito. Karya sastra di dalam kembangannya memang saat ini sangat mengikuti apa yang dinamakan dengan teknologi, yaitu termasuk AI, yaitu untuk mempermudah produksi dan penyebaran puisi maupun untuk memicu perkembangan yang sangat tren saat ini, yaitu puisi esai ataupun yang lain. Nah, kita patut berbangga pada saat ini bahwa puisi tidak lagi hanya sekadar teks, tetapi seringkali menggabungkan animasi teks bergerak dan suara audiovisual. Nah, Balai Bahasa khususnya ini sudah mempraktikkan apa yang memang sedang

0: dengan kreasi sendiri sehingga bisa mencontohkan ke adik-adik atau ke anak-anak yang ingin belajar tentang bagaimana cara membaca puisi. Seperti kata Mas Basuki tadi, ada ini apa? Ada puisi ini yang namanya puisi esai. Bagaimana orang itu bisa mengenalkan tentang esai puisi dengan puisi murni? Sebab kalau puisi esai itu dilakukan, kalau dulu itu bukan puisi esai namanya. Kalau dulu zaman Rendra masih ini, itu namanya kreasi puisi yang diesaikan. Jadi bukan puisi esai, karena esai dengan puisi itu nggak nyambung, tidak bisa nyatu dia. Lain bahasanya gitu. Tetapi kalau memang ada format seperti itu, ya itulah suatu kemajuan yang sudah dilakukan oleh, digagas oleh Denny J.A. itu ininya. Okay. Orang pertama tuh.
1: Nah, ini kalau untuk menjaga keaslian karya sendiri ya, Kak Anto atau Kak Rabani, seperti apa nih? Di tengah tentunya tantangan ada AI tadi ya. Seperti apa nih,
0: Kak Anto? Saya dulu tahu Mas Rabani.
1: Boleh Kak Anto.
0: Oke. Kalau saya begini, mengajarkan mereka untuk tidak melihat ke AIA, bagaimana Anda melihat ke diri saya diri sendiri itu untuk bisa melihat bagaimana kreativitasmu untuk menumpahkan rasa dan perasaan. Karena kalau dalam puisi itu ada yang namanya feel, rasa ya, ada yang namanya intention, jadi tujuan. Nah, kalau kita bisa melihat dari kedua itu, maka bagaimana kita bisa merasakan rasa itu, bisa misalnya ada sesuatu yang dapat kita lihat, wah ini momen yang bagus untuk dibuat puisi. Maka bagaimana kita bisa berpikir untuk bisa mengkolaborasikan momen itu untuk menjadi suatu tulisan yang menarik, yang kaya dengan apa gagasan dan ide-ide ke dalam puisi itu. Jadi tidak cuma sempit cara berpikir, tapi bagaimana bisa menjadi pemikiran yang luas dalam menulis puisi itu, Adinda.
1: Oke, baik, sebelum ke Kak Rapani, kita ke penelpon terlebih dahulu, sudah tersambung ya. Pro 1, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Dengan Lulu di Demang, Kak.
1: Mbak Lulu di Demang ya, silakan ada pertanyaan.
2: Iya, baik, saya mau bertanya Pak, sebagai anak muda kan sekarang ini mulai banget jarang yang pengen jadi seniman ya Pak ya. Nah, karena mereka kan banyak anak muda yang mikirnya kayaknya jadi seniman tuh masa depannya tuh kayak kurang gimana gitu ya Pak ya. Kayak apa ya, mungkin gajinya yang tidak sesuai sama apresiasi masyarakat juga gitu Pak. Jadi anak-anak muda mungkin takut juga pengen jadi seniman. Nah, gimana sih Pak, ada gak sih tips-tips supaya anak-anak muda sekarang tuh jadi tertarik lagi jadi seniman gitu Pak ya? Gitu aja sih Pak.
1: Oke, terima kasih Mbak Lulu.
2: Sama-sama.
1: Ya, ini perwakilan anak muda gitu ya, menyampaikan apa yang mungkin menjadi apa yang dia rasakan juga saat ini ya. Oke, kita ke Kak Rapani dulu boleh ya?
0: Boleh, silakan.
1: Kak Anto ya.
3: Iya, boleh. Ya.
1: Oke, Kak Rapani, mungkin boleh langsung ditanggapi.
3: Ya, baik. Ya, itu pertanyaan mendasar sebetulnya ya. Profesi sekarang kan lebih mengandalkan akal ya, pikiran ya. Lebih mengandalkan yang namanya teknologi begitu ya. Itu profesi sekarang. Profesi yang berkaitan dengan rasa itu memang sekarang agak berkurang ya. Pencipta lagu juga sekarang ruang-ruang untuk memasarkan karya-karyanya juga terbatas. Kemudian apalagi penulis sastra ya, sangat terbatas. Sekarang melalui digital juga bebas ini ya. Apa kadang tidak membayar begitu kan. Artinya apa? Penghasilan untuk para penulis sastra ini juga jauh berkurang. Jadi kita mulai meragukan apakah seni itu bisa menjadi profesi begitu ya. Tetapi begini persoalannya, kita kan punya tiga cara pikir ya. Berpikir pertama itu melalui apa tekstual ya. Berpikir kedua kita menggunakan apa empirik ya, pengalaman empirik, dan berpikir ketiga kita melalui rasa ya. Saya pikir berpikir melalui rasa itu misalnya begini, kalau Anda dicubit sakit maka Anda jangan mencubit. Orang nah itu justru yang sangat berkaitan dengan ini, dengan apa cara berpikir rasa ini sangat berkaitan dengan budaya kita gitu ya, budaya kita, budaya toleransi, budaya

0: justru itu harus dikembangkan. Jadi profesi seniman itu kalau dia tidak bisa menghasilkan, artinya tidak laku di dunia pasar, karena seni-seni yang laku di dunia pasar sekarang adalah seni-seni populer, maka dia harus dijamin oleh pemerintah. Dan kita sekarang saat ini ya, kita punya dana abadi kebudayaan ya. Seniman puisi, menulis puisi bisa diterbitkan oleh pemerintah. Tinggal kita anu saja apa, mengajukan saja permohonan. Penulis-penulis cerita-cerita lama bisa minta dana pemerintah dan sebagainya dan seterusnya. Jadi pemerintah mulai aware ya, mulai perhatian ya kepada dunia kebudayaan ini. Saya perhatikan banyak teman-teman seniman yang mulai melirik ke dana abadi pemerintah, baik itu melalui fasilitasi kebudayaan maupun dana Indonesia Raya untuk para senimannya.
1: Baik.
0: Dan mungkin itu solusi saat ini ya. Solusi saat ini untuk menghidupkan para seniman itu. Tapi kalau dunia pasar tampaknya saya setuju dengan adik tadi, tidak terlalu menjanjikan begitu.
1: Baik.
0: Saya rasa itu pendapat saya.
1: Ya, Rapani, Kak Anto, juga Kak Basuki, kita terima kembali penelpon ya. Pro 1, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Iya, dengan?
2: Dengan Hasanah.
1: Mbak Hasanah. Di mana Mbak Hasanah?
2: Di Pelaju.
1: Di Pelaju. Silakan Mbak Hasanah.
2: Ini Mbak, apa tantangan terbesar dalam mempertahankan identitas budaya melalui puisi digital? Terus gini lagi Mbak, bagaimana algoritma media sosial mempengaruhi popularitas seluruh puisi? Satu lagi Mbak ya.
1: Waduh, borongan ya.
2: Iya.
1: Algoritma tadi, bagaimana algoritma mempengaruhi?
2: Iya, mempengaruhi popularitas seluruh puisi.
1: Satu lagi?
2: Satu lagi, Mbak. Apa peran pemerintah dalam mendukung puisi sebagai warisan budaya di era digital? Terima kasih, Mbak.
1: Baik, terima kasih Mbak Hasanah di Pelaju. Ditunggu nih jawabannya dari narasumber kita di kesempatan pagi hari ini ya. Boleh Kak Anto langsung menanggapi tantangan terbesar via puisi? Tadi juga ditanyakan mengenai bagaimana algoritma ini bisa mempengaruhi popularitas puisi dan juga peran pemerintah seperti apa.
3: Betul.
1: Nih?
3: Sebetulnya kita tidak perlu memikirkan terlalu banyak memikirkan hal itu. Yang penting bagaimana kita bisa berkarya dengan baik dan bisa memperlihatkan karya itu punya nilai-nilai terbaik dalam estetika yang tinggi, insya Allah itu akan bisa memberikan kepuasan yang baik. Yang pertama, karena yang namanya puisi itu tidak hanya menyangkut ini ya, menyangkut sastra sebagai suatu estetika dalam pembuatan karya sastra, tetapi dia juga bisa menyangkut ruang, seperti kata Mas Rapan tadi, adab, adat istiadat, itu juga bisa diakumulasi ke dalam sastra. Karena apapun masalahnya, di situ ada religi atau anu nilai-nilai keagamaan, ada nilai-nilai sosial, ada nilai-nilai kebudayaan yang memang bisa menyentuh ke masyarakat luas. Karena itu walaupun kita saat ini sudah menghadapi berbagai tantangan lewat algoritma tadi, kemudian itu, tapi yang jelas itu akan bisa memperkuat eksistensi puisi ketika puisi itu memang benar-benar bisa menyentuh kepentingan masyarakat. Jadi saya tidak akan terpengaruh hal seperti itu, karena semakin adanya perkembangan teknologi yang bisa itu, dia akan bisa membantu mengembangkan dan membesarkan sastra dan penyairnya sendiri. Saya kira itu aja deh.
1: Oke, kalau untuk peran pemerintah, menurut Kak Anton seperti apa nih?
3: Pemerintah seperti kata Mas Rapan tadi, ada dana abadi, itu dia sudah diberikan kepada masyarakat. Bagaimana kita bisa meminta kepada pemerintah untuk itu dengan pendekatan-pendekatan yang secara ini ya, bukan pendekatan, tapi bagaimana esensinya bisa tersentuh, menyentuh pemerintah untuk bisa mengembangkan sastra itu sebagai bagian dari adab dan istiadat masyarakat kita itu.
1: Baik, kita ke Kak Basuki ya. Kak Basuki, silakan nih Kak Basuki, mungkin boleh menanggapi ya apa yang disampaikan oleh penelpon tadi, ada Mbak Hasanah di Pelaju ya. Silakan Kak.
4: Ya. Kalau kita melihat ya perkembangan Hasanah puisi saat ini, memang apa namanya, sepertinya tidak menjanjikan ya. Tetapi sebenarnya inti dari kegiatan sastra itu sendiri, berseni, itu merupakan ungkapan dari apa yang menjadi milik kita, hidup ini tidak hanya sekadar ekonomi ataupun yang lainnya, tetapi bisa menciptakan suatu keindahan melalui karya sastra, khususnya seni. Jadi tidak hanya sebatas ekonomi. Oleh karenanya itu, ketika sesuatu yang tidak menjanjikan, kita ciptakan, ajak generasi mudanya melalui pendidikan dasar, menengah, gitu ya. Kita coba mereka menciptakan seperti yang kita laksanakan di Balai Bahasa, yaitu dengan adanya musikalisasi puisi. Nah, dengan cara seperti itu, mereka akan lebih senang. Anak-anak muda senang dengan alat musik. Nah, kita ciptakan alat musik yang bagaimana jenisnya begitu, tanpa menghilangkan unsur sastra dari puisi itu sendiri. Kita tidak boleh mempreteli apa yang ada di dalam puisi, tetapi kita tetap menjaga itu semua. Jadi di samping mereka bersenang-senang, gitu ya, bersantai ketika bermusikalisasi puisi, mereka bisa mengembangkan diri sendiri. Oh, ternyata seperti ini yang dinamakan sastra. Tidak hanya berpuisi di panggung saja, tetapi bisa menjadi hiburan kalau kita menyendiri atau bersama kelompoknya gitu. Jadi jangan terpaku pada ketika puisi itu sudah mulai ditinggalkan. Tidak, pemerintah tadi seperti apa yang dikatakan oleh Mas Rapani, ya, itu merupakan hal yang baik. Jadi tidak akan terkikislah seni-seni itu. Ada sebagian orang yang mengatakan banyak orang stres ketika kita tidak berseni. Padahal itu mengungkapkannya melalui karya seni seperti apa yang Mas Anto katakan. Seni adalah sesuatu yang indah yang bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik.
1: Oke. Baik, kita ke Kak Rapani. Kak Rapani mungkin boleh menambahkan apa yang tadi ditanyakan oleh Mbak Hasana ya.
0: Ya, saya lanjutkan yang cara berpikir tadi ya. Saya sangat setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Basuki tadi ya. Itu sudah menyangkut esensi dari sastra itu sendiri. Kita sekarang begini posisi kita. Cara berpikir rasa ini ya, kita jarang-jarang di kedepankan baik dalam kurikulum sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kita dengan mudahnya mengatakan orang bodoh, mengatakan orang goblok. Coba jika Anda dikatakan bodoh, goblok kan sakit. Nah, oleh karena itu cara berpikirnya, jangan Anda mengata-ngatai orang bodoh begitu kan. Nah, cara berpikir rasa seperti inilah yang sulit. Dan itu hanya ditemukan di dunia kesenian. Oleh karena itu saya sendiri berharap agar pemerintah itu mengembalikanlah seni itu menjadi garda terdepan di dalam pembangunan karakter bangsa ini, agar bangsa kita kembali punya karakter seperti dahulu kita berjaya dengan rasa, dengan unggah-ungguh, dengan sopan santun, dengan toleransi yang tinggi. Kita kembalikan itu, bangsa kita itu jati diri bangsa kita, jangan sampai kita kehilangan jati diri ya. Karena itu pembangunan budaya ini khususnya melalui kesenian dan lebih khusus lagi menjadi puisi itu diletakkan pada garda terdepan dalam pembangunan bangsa ini gitu ya. Jadi artinya apa? Ada afirmasi dari pemerintah untuk melakukan pendidikan-pendidikan kesenian itu baik melalui pembuatan kurikulum baru, kemudian melalui pentas-pentas yang perannya oleh pemerintah tidak hanya melalui dana abadi kebudayaan. Dana abadi kebudayaan ini sudah satu terobosan yang luar

0: lakukan itu. Buat puisi-puisi itu menjadi lagu-lagu yang indah gitu, supaya bisa diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, puisi ini bisa populer. Kalau puisi hanya kata-kata begitu, orang sekarang kan ada kecenderungan menurun juga daya bacanya. Kemudian kemampuan visualnya kan semakin tinggi. Ya dibuat puisi-puisi dalam bentuk yang lebih menarik lah, seperti kata ada lomba-lomba musikalisasi puisi ya. Kemarin ada festival musikalisasi puisi di PGRI, kebetulan saya jurinya di situ, dan itu bagus-bagus. Hampir semua peserta itu bagus-bagus, penampilan mereka bagus-bagus, kemudian penghayatan mereka pada puisi bagus-bagus begitu. Dan ini digaungkan di media sosial begitu, dalam baik di TikTok, baik di YouTube dan sebagainya, itu digaungkan sedemikian rupa sehingga nilai puisi itu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Sekarang puisi itu kan masih asing di masyarakat. Belum seperti lagu atau berjoget begitu kan, begitu mudah diterima masyarakat di media sosial. Nah, puisi coba memasuki dunia yang lebih populis seperti itu. Saya rasa itu, Mbak.
1: Oke. Nah, ini terkait dengan keberadaan mungkin puisi-puisi viral gitu ya. Kak Anto, mungkin Kak Rapani juga sempat mengamati. Seperti apa nih komentarnya?
2: Iya, seperti kata Rapani tadi bahwa ketika kita berbicara tentang bagaimana puisi-puisi itu tidak enak sudah ini apa, ada yang dibacakan kurang. Sebetulnya hal seperti itu saya juga setuju dan juga kurang setuju. Artinya begini, kalau kita kepingin membaca puisi itu, bagaimana kita bisa mengekspresikan, bisa menarik orang, orang melihat kita itu bisa dengan melongo seperti itu kita melihat ketika membaca puisi. Karena ekspresi kita itu dengan jiwa yang ini ketika membaca puisi, mereka telah pergi tanpa ada. Wajah ekspresi itu kelihatan, jadi orang itu bisa ini. Jadi tidak semua itu, cuma benar itu kata beliau tadi bahwa ketika kita memperindah puisi dengan nada-nada esensi yang cantik, maka juga orang menarik. Karena banyak anak-anak yang suka dengan musik. Misalnya mereka itu memainkan instrumen gitar, instrumen biola, instrumen harmonika. Nah, mereka bisa mengekspresikan setiap kalimat atau kalimat puisi itu bisa dinyanyikan misalnya. Mereka telah pergi dan aku pun terjerembab ke dalam kesunyian. Misalnya seperti itu. Mm-hmm. Jadi ada nada-nada yang bisa memberikan daya tarik untuk anak-anak muda saat ini. Karena ya benar kata mereka tadi, kata Pak Basuki tadi, kata Mas Rapani tadi, bahwa ketika kita menawarkan puisi, menawarkan sastra, dia itu berkolaborasi dengan seni-seni lain, misalnya musik. Musik itu kan ada tempo, ada ini apa, rhythm and rhyme. Jadi bagaimana bisa nada-nada kata itu bisa menyatu dalam nada-nada lagu, sehingga ketika dia mainkan lagu-lagu musikalisasi puisi itu akan bisa memberikan nilai tawar yang baik kepada masyarakat pembaca atau masyarakat penyuka puisi dan sastra. Jadi kalau saya sebagai seorang praktisi, saya betul-betul akan bisa melihat bagaimana kita berekspresi ketika kita membuat sebuah karya, lalu bagaimana kita bisa karya itu bisa disandingkan dengan lagu-lagu atau disandingkan dengan ini bisa loh. Ketika kita berbicara tentang sastra, kita bisa bicara juga tentang lukisan. Jadi bagaimana bisa mengkolaborasi antara sastra dengan lukisan? Dia bisa menyatu satu kesatuan sehingga orang bisa, oh rupanya lukisan ini kata-katanya ini, oh ini dia bisa memahami maksud apa yang dilukis oleh pelukis itu, misalnya pelukis abstrak misalnya begitu kan. Bagaimana kita bisa ekspresikan lewat kata dalam sebuah puisi, di situ akan bisa mengajarkan orang tentang bagaimana nilai rasa, feel of human, feel of poo yang di yang kita ungkap lewat sastra kita begitu. Saya kira begitu deh.
1: Baik, Kak Anto, Kak Rapani, juga Kak Basuki, nanti kita akan lanjut lagi, kita jeda sebentar. Okay. Ya, pendengar juga kita undang peran sertanya untuk bisa bergabung. Silakan nanti boleh bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA ya di 0821-7927-9090, dan juga tentunya Anda bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1.

0: RRI Palembang. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: 92,4 FM, Pro 1, RRI.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di Beranda Asta Cita. Untuk kesempatan pagi hari ini kita menghadirkan tema seputar puisi di era digital antara kebebasan ekspresi dan pelestarian budaya. Bersama dengan narasumber kami ada Kak Anton Narasoma, penyair Sumatera Selatan, juga ada Kak Ahmad Rapani, MSc, penulis puisi dan juga pengajar sastra di Universitas Nurul Huda, Oku Timur, dan juga ada Kak Basuki Sarwo Edi MPD ya, penelaah teknis kebijakan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Anda yang ingin ikut bergabung silakan pendengar, masih ada kesempatan di 0711 369977, atau juga bisa bergabung via WA di 0821 792790, tentunya dialog Beranda Asta Cita ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Baik, Kak Anto dan juga Kak Rapani ini pasti punya banyak pengalaman yang sangat berharga ya dalam karya sastra, khususnya puisi ini. Mungkin boleh disampaikan untuk pendengar sebagai inspirasi juga. Tadi juga ada yang sempat meragukan profesi sebagai seniman ini.
1: Iya.
0: Kak Anto mungkin punya pengalaman yang bisa dibagikan untuk pendengar?
1: Iya. Kita boleh melihat kehidupan itu dari sisi materi, dari sisi jabatan, boleh. Itu satu yang baik ya. Tetapi bahwa kehidupan itu bukan jabatan dan bukan uang yang menentukan kita hidup. Karena yang menentukan kita hidup itu adalah apa yang kita miliki dalam jiwa kita. Misalnya kita memiliki kemampuan untuk menulis, kemampuan untuk menjadi sastrawan, kemampuan untuk menjadi seniman. Mereka tidak bekerja di pemerintah, dia hidup bahkan rumahnya seperti istana. Ada teman saya namanya Mas Bambang Uban. Beliau itu aktor ya, dia tuh aktor mistik, film-film mistik, film-film itu.

0: rasa tadi yang dia miliki, sehingga bagaimana bisa mengelola rasa itu menjadi sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan dia sebagai seorang seniman yang mumpuni.
1: Baik, ada pengalaman menarik gitu, pengalaman yang paling gitu ya, menarik yang bisa menginspirasi pendengar dari mungkin membaca puisi nih Kak Anto?
0: Iya, saya membaca puisi berkali-kali itu bukan main. Ada orang yang tiba-tiba memberikan uang kepada saya. Oh, saya terkesan katanya ini uang untuk aku. Saya lihat tuh ada rupa 500 ribu. Ada yang ternyata apa? Ada orang terkesan melihat kita membaca puisi. Karena kita membaca puisi tidak hanya sekedar mengungkap kata, tapi bagaimana kata dan rasa itu menjadi satu kesatuan. Rasa tadi ya, kembali ke rasa tadi ya. Ketika rasa itu menyentuh nilai-nilai jiwa kita, maka yang muncul itu tampilan yang luar biasa yang membuat orang semakin ini. Saya dulu pernah begini loh deh ya. Saya tidak punya uang, sedikit sepeser pun gak punya uang ketika ini. Di saat kita bingung bagaimana untuk membeli beras di rumah, tiba-tiba ada orang mengajak kita untuk berbicara tentang puisi, tentang kebudayaan. Saya ikut dia dari Unsri. Tapi alhamdulillah ketika pulang dapat 1.5 juta, diberikan 1.5 juta. Alhamdulillah, atau artinya kita tidak akan mati karena apa, kemampuan kita. Kalau kita mampu untuk bisa berekspresi, insya Allah Allah juga akan lebih tahu kepada kita untuk bisa memberikan jalur keluar yang baik agar kita menjadi bapak, suami, dan juga kepala keluarga yang baik di keluarga kita. Itu saya lihat Juara Pani, dan itu seperti itu, sama dengan kita.
1: Pernah membaca puisi di luar negeri juga ya?
0: Iyalah.
1: Kanto ya, seperti apa nih pengalamannya Kanto?
0: Dia orang-orang luar tuh mengatakan bahwa membaca puisi di orang-orang Indonesia tuh membaca puisi seperti main teater katanya. Kalau mereka tuh membaca puisi biasa-biasa saja, tapi kita dengan ekspresi yang luar biasa, mereka tuh terkesan. Dia bertanya dan kita, bagaimana Mas Anto bisa seperti itu dalam bahasa ini? Ada yang Cina itu dengan bahasa Cinanya, dengan bahasa Cina menanyakan kita. Ya kita kasih tahu bahwa yang paling utama di dalam membaca puisi itu adalah rasa feel ya, rasa itu. Nah, rasa itu yang kita kembangkan untuk bisa mengekspresikan jiwa kita, membuat sesuatu ekspresi kita bisa misal menangis. Aku seperti apa? Aku bisa melihat dari ekspresi dan ucapan itu kelihatan, wah dia sedih banget atau marah. Kau seperti apa? Kau tidak tahu bapakmu seperti apa? Jadi ekspresi itu akan kelihatan kita marah atau tidak. Sebab itu rasa tadi yang memulai membangkitkan gairah jiwa kita untuk mengungkapkan kita marah, sedih atau apa, seperti apa ekspresi kita ketika marah. Nah, itulah yang membuat kita menjadi tampil di depan sebagai seorang seniman yang betul-betul dikagumi banyak orang.
1: Oke. Pengalamannya pada saat ada event di luar negeri, mungkin boleh diceritakan juga untuk pendengar ya.
0: Oh iya.
1: Ya, di mana tadi?
0: Di Amsterdam ya.
1: Amsterdam.
0: Okay. Kebetulan saya dua kali ada di Amsterdam, ada Cina.
1: Okay.
0: Jadi masyarakat Cina yang dulu, yang pernah di Indonesia, yang diusir oleh Orde Baru keluar ke Cina, dan itu kan mereka tuh bahasa Indonesianya banyak bagus yang baik. Ada yang nganu apa, profesor sastra. Dia di filsafat sastra itu luar biasa. Dia ngajak saya di Cina itu, dia ngomong, kamu di Indonesia itu seperti apa? Karena kami juga pernah di Indonesia dulu. Ya saya jelaskan bagaimana pengembangan sastra di Indonesia dengan esensi-esensi yang menarik. Misalnya ketika, kalau aku itu kan kata aku itu untuk kita. Tapi kalau kita lihat dari esensi aku dalam suatu ruang yang luas, maka aku bisa menjadi apa, aku bisa seperti apa, aku bisa menjadi apa, angin pun bisa aku. Jadi disitulah esensi sastra itu yang saya ungkapkan kepada mereka, bahwa nilai-nilai sastra di Indonesia itu bisa berkembang lewat nilai-nilai yang pertama di sana ada ini apa, estetika, kemudian ada enjamben, dan bagaimana konotasi-konotasi bahasa itu menjadi apa, sehingga aku bisa menjadi persepsi yang luas, tidak hanya sekedar aku sebagai pribadi itu.
1: Okay.
0: Itu Adinda. Jadi makanya orang-orang di luar itu kagum dengan orang di Indonesia ketika membacakan puisi.
1: Baik, kita ke Kak Rapani ya. Kak Rapani,

0: Harapan nih seperti apa nih pengalamannya dalam membaca puisi ini, mungkin bisa memberikan insight baru untuk pendengar ya. Silakan nih Kak.
1: Saya ingin umum saja ya, tidak apa artinya, saya sepakat dengan itu Kang Anto. Saya biasa panggil Kang Anto dan beliau seniman yang serba bisa, teater bisa, puisi bisa, bernyanyi bisa, multi talenta. Begini, seni ini kan unik. Nah, keunikannya ini yang berlaku di mana-mana. Artinya orang Amerika senang melihat kita baca puisi, yeah. Melihat kebudayaan kita suka, orang Eropa juga suka, gitu. Orang Cina juga suka. Karena unik. Nah, oleh karena itu menggeluti kesenian itu, betul kata Kang Anto tadi, jangan sampai kita terobsesi dengan persoalan ekonomi. Karena apa? Dengan kesenian kita bisa keliling dunia gitu. Kita bisa ya bukan apa ya. Dengan kesenian kita bisa ke Eropa, bisa ke Amerika, bisa ke Asia, berbagai negara Asia dan sebagainya. Tampaknya sepele itu, tetapi kita menjadi duta budaya di sana. Kita memajukan kebudayaan kita di depan orang-orang luar begitu, supaya mengenal kebudayaan kita, dan itu dampak ekonominya luar biasa bagi Indonesia, bagi Indonesia sendiri. Orang-orang berdatangan ke Indonesia dan itu devisa yang luar biasa bagi Indonesia. Karena itu seniman itu tidak bisa disepelekan jasa-jasanya.
2: Amin.
1: Karena itu, amin. Jangan seperti kata Kang Anto, itu jangan khawatir soal ekonomi, soal apa. Memang mungkin ya, karena data menunjukkan itu, bahwa seniman di Indonesia belum bisa kaya gitu ya, belum bisa kaya raya, meskipun ada yang kaya ya. Karena penghasilannya memang sangat terbatas sekarang saat ini ya. Tetapi itu jangan menjadi halangan kita untuk berjuang, apalagi kita demi kebudayaan ya, demi kebudayaan kita gitu.
0: Baik.
1: Ya saya sendiri sebagai pekerja budaya juga diakui gitu, diundang ke Tokyo misalnya, yeah.
0: Bisa kemana-mana juga ya, gitu ya, sama. Dengan karyanya.
1: Sebagai orang yang mencintai budaya Indonesia, bukan karena saya ahli teknologi atau saya pintar gitu, tidak. Tetapi karena saya menyukai kesenian dan menyukai kebudayaan Indonesia. Saya rasa itu, Mbak.
0: Baik. Ya pastinya pendengar, kami masih terus bersama Anda ya di Beranda Sacita, puisi di era digital antara kebebasan ekspresi dan juga pelestarian budaya. Untuk kesempatan pagi hari ini, kita ke Kak Basuki ya. Kak Basuki, kalau melihat peran dari Balai Bahasa sendiri ya, untuk memastikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di tengah maraknya konten digital ini seperti apa?
3: Untuk pembahasan tentang bahasa yang baik dan yang benar itu ya, ini di Balai Bahasa kita senantiasa menempatkan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Jadi jangan sampai kita nanti menempatkan itu salah kaprah. Kalau misalkan kita sudah benar-benar diajarkan tentang hal tersebut, kita pergi ke pasar itu berbelanja, kalau sesuai dengan kaidah, maka kita tidak akan mendapatkan apapun. Bahkan kadang-kadang kita dianggap sebagai orang yang kurang waras, gila, ya. Seperti contoh, jika kita menawar 1 kilogram gula pasir ataupun bubur, nah kita menggunakan bahasa Indonesia yang benar, baik dan benar. Kita mengatakan, Bu, berapakah harga 1 kilo beras atau gula pasir ini? Nah, kalau seperti itu, itulah yang tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan kalau yang lebih lucu lagi, ini orang sudah tidak kenap lagi, maka sudahlah, gratiskan saja. Kita tidak mendapatkan martabat. Oleh karena itu ya, ketika kita menempatkan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai aturan, maka kita tempatkan situasi dan kondisinya. Jangan sampai salah dalam penempatan. Kalau memang di dalam acara rapat atau sidang, itu silakan tepat. Kemudian kalau dalam laporan-laporan, itu silakan. Nah, ini dengan sastra pun demikian bahwa kita memahami siapa yang akan kita ajak berbicara, atau itu kita ajak untuk mendengarkan yang kita bicarakan, misalkan puisi tadi ya. Kita harus tahu apakah orang sewajarnya kemudian ataukah dia disabilitas. Jadi berbeda maknanya. Ketika kita apa namanya dalam keadaan disabilitas, kita harus bisa menyentuh perasaan mereka, kemudian bagaimana rasa itu mereka mencintai kita. Jadi akibatnya mereka benar-benar tersentuh. Saya pernah bergabung dengan mereka ya, ketika dalam acara lomba baca puisi untuk anak-anak disabilitas. Mereka, saya sangat tersentuh ketika saya dipeluk oleh mereka semua. Karena apa? Mereka bisa mengatakan bahwa puisi Anda ini menyentuh apa namanya perasaan kami. Anda bisa memilih untuk kami. Kasih. Itulah yang terjadi. Jadi kita sesuaikan misalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu harus sesuai dengan keadaan. Baca.
0: Baik. Ya, ini ada pertanyaan juga buat Kak Anto ya via YouTube, sudah dikirimkan pendengar, ada @evanalfat ya 4594. Ini nanya, apa yang membuat seniman khususnya Pak Anto yang saat ini masih bertahan menjadi seniman? Apa nih Kak, silakan.
2: Itu pertanyaan yang luar biasa, yang menarik ya. Bagi saya tidak ingin jadi seniman, walaupun saya seniman. Yang penting bagaimana saya memperlihatkan ketika kita menjadi seniman, bahwa seniman itu sangat berguna bagi masyarakat banyak, terutama dalam hal karya. Seperti karya-karya saya itu juga dipakai, diulas dari berbagai perguruan tinggi untuk orang-orang mencapai gelar, meraih gelar strata 1, strata 2, dan strata 3. Banyak puisi saya digunakan oleh mereka. Tapi mereka tadinya tidak ngomong, tapi setelah itu, anu Mas Anto, saya tadi anu saya pakai ini dia ininya dikasih tahu. Oh, ya sudah enggak apa-apa. Artinya, apa yang saya kita pikiran kita tuh kita ungkap lewat karya berguna bagi orang banyak. Alhamdulillah, saya katakan tadi bahwa ketika kita mati nanti tidak membawa mobil ke dalam kubur kita. Mobil, rumah, istana itu kita tinggal. Tetapi yang kita bawa tadi, apa yang dilakukan oleh kita berguna bagi orang banyak. Dan insya Allah ungkapan-ungkapan rasa seperti kata Mas Rapani tadi akan bisa membuat kita menjadi orang yang ahli surga. Itu barangkali.
0: Oke, baik. Ini tanpa terasa, ini berbincang bersama Kak Anto, Kak Rapani juga Kak Basuki. Ini kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan. Boleh dari Kak Basuki terlebih dahulu, silakan Kak, terkait dengan perkembangan puisi dan dunia digital saat ini ya. Seperti apa nih Kak? Silakan Kak Basuki. Atau ke Kak Rapani terlebih dahulu. Kak Rapani silakan, mungkin ada harapan terhadap perkembangan puisi saat ini, ke depannya juga gitu ya.
1: Ya, generasi muda saya harap jangan lelah berpuisi ya, terus berpuisi. Karena puisi itu mengajarkan selain keindahan, juga mengajarkan budi pekerti, perasaan yang halus.
2: Amin.
1: Gitu. Amin. Dan pemilihan kata yang istimewa gitu, kata-kata puisi itu kata-kata istimewa loh ya. Saya rasa itu Mbak.
0: Oke, Kak Basuki, harapannya terhadap perkembangan bahasa dan sastra di era digital kedepannya seperti apa?
3: Ya, jadi kita sebagai insan yang mulia ya, kita janganlah lelah untuk menyentiasa bersastra khususnya puisi. Karena akan menjadikan diri kita di dalam ruangan yang aman, dalamnya menyukseskan diri kita, kehidupan kita, mencurahkan emosi, baik itu bahagia, rindu, maupun sedih. Dengan bersastra puisi, kita akan semakin terbebas dari segala macam tekanan. Ya, jadi intinya puisi untuk merasakan.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar masih dalam rekan Palembang pagi ini. Informasi berikut pendengar mengenai sekitar 1.000 buruh yang tergabung dalam berbagai aliansi Serikat Pekerja dan Partai Buruh menggelar aksi May Day di Gedung DPRD Sumsel di Palembang pada Jumat 1 Mei 2026. Hal ini disampaikan Humas Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Kasbi Sumsel, Cerah Buana. Adapun 7 tuntutan buruh, yakni menuntut disahkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, menuntut HOSUM yakni penghapusan outsourcing berupa murah, berikutnya menuntut reformasi pajak, hapus pajak THR, bonus tahunan, JHT dan juga pensiun serta pajak-pajak lainnya terhadap buruh. Menuntut dibentuknya seluruh Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota se-Sumsel, pembayaran hak-hak PHK, penuntasan seluruh kasus-kasus pelanggaran hak-hak normatif pekerja atau buruh yang tidak berjalan di Sumsel, lalu menuntut pegawai pengawas ketenaga kerjaan dan penyidik PNS di Snaker Trans Sumsel memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum pengusaha yang melanggar hak-hak normatif pekerja atau buruh di Sumsel. Adapun yang terakhir, ini menuntut sanksi pemecatan dan atau pencopotan jabatan terhadap oknum-oknum pejabat di Snaker Trans Sumsel yang tidak menjalankan tupoksinya secara berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Aksi ini dimulai dari pelataran BKB pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kemudian seribuan massa melakukan long march dan konvoy serta tiba di gedung DPRD Sumsel sekitar pukul 15 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang

0: adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, salam jumpa untuk Anda yang baru saja bergabung. Terima kasih, tak lupa kami ucapkan untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM, Pro Satu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ke informasi berikut, mendengar, Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 412 dari 514 kabupaten kota di Indonesia ini telah berhasil mencapai status bebas malaria. Capaian tersebut ini menjadi modal penting mempercepat target Indonesia bebas malaria pada 2030 sejalan komitmen pembangunan berkelanjutan. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni menyatakan kemajuan pengendalian malaria terus meningkat. Namun tantangan terbesar masih terpusat di Papua. Wilayah timur Indonesia ini masih menyumbang mayoritas kasus malaria nasional sehingga menjadi perhatian utama pemerintah. Ia menegaskan upaya pengendalian malaria ini harus menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Menurutnya, eliminasi malaria di Papua ini bukan hal mustahil selama dilakukan dengan strategi yang tepat, berkelanjutan, dan didukung kolaborasi lintas sektor. Andi juga mengingatkan daerah yang telah meraih status bebas malaria agar tidak lengah. Pasalnya sejumlah wilayah ini justru mengalami lonjakan kasus hingga kejadian luar biasa atau KLB setelah sebelumnya dinyatakan bebas malaria.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: flow right here.
1: Ya, pendengar, kami terus bersama Anda masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Informasi terakhir yang saya hadirkan untuk Anda ini mengenai Komisi Nasional Disabilitas KND menyebut pemerintah terus mendorong terciptanya ekosistem kerja lebih inklusif, yaitu dengan peluncuran program Pusat Talenta dan Inovasi atau Talent and Innovation Hub. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas KND, Deka Kurniawan, dan ia menegaskan isu buruh disabilitas ini tidak dapat dilihat secara sempit, melainkan harus dipahami dalam konteks yang lebih luas. Selama ini, penyandang disabilitas masih kerap diposisikan sebagai objek, bukan subjek, yang memiliki hak setara. Menurutnya, pendekatan terhadap disabilitas ini juga masih sering terjebak pada perspektif medis, seperti anggapan bahwa seseorang harus sehat jasmani dan rohani untuk bisa bekerja. Dalam aspek pendidikan, ia menilai akses bagi penyandang disabilitas seperti tunanetra sudah mulai memadai. Selain itu, banyak penyandang disabilitas yang telah memiliki keterampilan khusus yang relevan dengan kebutuhan industri. Ya, pendengar, informasi ini mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini untuk hari ini ya, di hari Sabtu 2 Mei 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda, tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya. Nanti pukul 10, Anda akan kami temani di program selanjutnya Palembang siang ini bersama rekan Pili. Esi pamit ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa

0: punya jiwa patriotik yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Bidang Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua. Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Pilma Komi dapat hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda dalam serangkaian Palembang siang ini. Akan kita awali kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini edisi 2 Mei 2026 dengan ruang disabilitas dan inklusi. Dan akan kami lanjutkan kembali di menit ke 00 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat ada warta berita langsung dari Pro 3 Jakarta. Dan juga akan kami lanjutkan dengan pas jam Pro 1 tepat di pukul 12 nanti. Dan di menit ke 01 lepas dari pukul 12 kita juga akan dengarkan bersama beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Akan kita masuki bersama kembali warta berita untuk kita hadirkan di menit ke 00 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat yang sudah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan Indonesia banget di menit ke 30 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti di akhir rangkaian Palembang siang ini. Pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini kita akan hadirkan dialog untuk Anda, ruang disabilitas dan inklusi. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
0: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RR

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda Ruang Disabilitas dan Inklusi yang akan kita bahas mengenai topik sekolah inklusi bagi siswa ABK. Dan tentunya akan kita bahas lebih lanjut topik kita di kesempatan siang hari ini, edisi 2 Mei 2026, bersama dengan praktisi Porkesi Palembang, Ibu Asiawati Sulastri SPSI MPSI selaku psikolog. Tapi sebelum itu kami informasikan pendengar untuk Anda bahwasanya sudah kami persiapkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini topik yang sudah akan kami bahas mengenai topik yang sudah kita akan kita bahas bersama. Di sebuah sekolah yang berdiri di tengah hiruk pikuk kehidupan kota, setiap anak datang dengan cerita, cara belajar dan cara memahami dunia yang berbeda-beda. Sekolah ini juga bukan hanya tempat untuk mengajar, mengejar angka dan juga nilai maksud kami, tetapi juga sebagai rumah kedua yang merangkul setiap langkah kecil menuju kemandirian dan juga harapan. Di sini tidak ada satu cara yang dianggap paling benar atau paling tepat untuk belajar. Ada yang memahami lewat gambar, ada juga yang memahami melalui suara, ada pula yang melalui sentuhan dan

0: Kembang. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Ibu Asyawati. Selamat siang, Ibu.
1: Kedengaran kah?
0: Kedengaran. Oke, kedengaran, Bu. Selamat siang, Bu.
1: Iya, selamat siang.
0: Selamat siang kembali. Apa kabarnya, Bu Asyawati? Panggilnya siapa, Bu?
1: Ibu Asia boleh.
0: Ibu Asia. Oke, gimana, Bu, kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, pagi ini cerah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Cerah sekali cuaca Palembang, alhamdulillah.
0: Oke, Ibu, ini kita akan membahas mengenai sekolah inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus, Bu, ya?
1: Iya.
0: Ini kalau kita tinjau dari psikolog dulu, Bu, ya, tentang perkembangan anak nih, Bu. Kira-kira, Bu, cara mengetahui tahap perkembangan psikologis anak sesuai usianya gimana nih, Bu?
1: Baik, jadi nanti kita mengadakan observasi, wawancara dulu, kan? Misalnya, ini kategori untuk anak berkebutuhan khusus ya. Artinya juga kita juga dapat diagnosa dari dokter juga, permasalahan seperti apa ini anak. Baru nanti kita tindak lanjutin. Biasanya setelah kita tindak lanjutin, kita akan dapat gambaran anak ini seperti apa. Karena kan anak-anak berkebutuhan khusus sendiri kan banyak nih, ada tingkatan juga ya, seperti ringan, sedang, berat itu. Nah, nanti tipenya di mana? Itulah berdasarkan observasi, wawancara, dan juga ada termasuk psikotes lah ya dari tim psikologi, dan juga ada diagnosa dari dokter, baru kita akan mengadakan lebih lanjut. Apabila sudah didapatkan masing-masing kriteria untuk anak-anak itu, baru kita memberikan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Seperti itu, Mas.
0: Oke, nah kalau misalkan yang dimaksud dengan sekolah inklusi, Bu, itu seperti apa, Bu, sekolah inklusi? Dan juga untuk di Indonesia saat ini penerapannya sudah seperti apa, Bu?
1: Ya, kalau untuk sekolah inklusi itu sendiri adalah sekolah yang menerima anak-anak dengan berkebutuhan khusus ya. Artinya anak-anak dipilih ini bukan hanya anak berkebutuhan khusus saja, tapi ada juga anak yang tidak bermasalah. Jadi mereka itu digabungkan dalam satu kayak gitu. Tapi itu tadi melihat tingkat gimana untuk anak berkebutuhan itu sendiri kayak gitu kan. Jadi mereka digabungkan dalam satu kesatuan untuk pembelajaran bersama, tapi dengan metode yang berbeda-beda. Ya itu tadi sesuai dengan kemampuan si anak.
0: Sesuai dengan kemampuan si anak, Bu, ya. Nah, kalau perilaku tertentu, Bu, pada anak berkebutuhan khusus ini termasuk bagian dari perkembangan normal atau perlu diperhatikan secara khusus enggak, Bu?
1: Ya, kalau kita kembali lagi ke diagnosa ya. Mereka disarankan untuk ke dokter tumbuh kembang anak. Nah, nanti di situ baru kita dapat gambaran perilakunya akan seperti apa, kayak gitu kan. Kalau memang sudah mengerucut pada katakanlah anak berkebutuhan khusus, baru nanti pihak-pihak terapis atau pihak profesional lah yang akan turun tangan untuk mengatasinya, apa perilakunya kan kayak gitu, atau akademiknya. Jadi nanti banyak itu gambaran-gambaran apa yang lebih spesifik untuk anak-anak yang mengalami berkebutuhan khusus, bukan cuma autism aja, hiperaktif, kesulitan belajar saat ini yang sedang banyak berkembang itu.
0: Oke, berarti Ibu menganggap ini sekolah inklusi ini juga penting bagi siswa ABK, Bu, ya?
1: Iya, sangat penting. Kan mereka juga sangat penting karena mereka juga kan butuh pendidikan. Selain di samping itu harus dibarengi juga dengan terapis ya, karena memang terapis itu akan yang lebih dominan untuk mengatasi perilakunya segala macam kayak gitu. Jadi juga di sekolah juga bukan hanya untuk permasalahan di akademik, tapi juga untuk mengatasi perilaku-perilaku yang terjadi pada si anak tersebut.
0: Oke, Bu, seperti kita tahu juga kan ada selain sekolah inklusi kan ada sekolah luar biasa nih, Bu, atau SLB. Nah, itu perbedaan yang signifikan yang bisa kita ketahui dan juga untuk para pendengar itu seperti apa, Bu, perbedaannya?
1: Ya, kalau anak-anak luar biasa itu kan memang anak-anak yang khusus seperti YPAC kayak gitu ya, anak dengan yang kan pendidikan tercatat. Jadi di sana itu semua ruang lingkupnya tuh ada, baik dari fisik kayak gitu, mental dan juga sensorik ya. Beda dengan anak-anak yang inklusi. Kalau inklusi kan memang anak-anaknya memang sudah bisa masuk dalam kategori bisa ngikutin perkembangan akademik kayak gitu. Gabunglah dengan di inklusi ini dengan anak-anak yang tidak bermasalah tadi. Jadi kalau SLB ataupun YPAC itu memang dia lebih dominan melihat lebih jauh kemana anak ini akan diatur. Misalnya dia ada kecacatan mental, dia larinya kemana kayak gitu kan. Bisa

0: atau apalah kayak gitu ya.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk cara membedakan, Bu, membedakan keterlambatan perkembangan dengan gangguan tertentu, ini seperti apa, Bu, pembedanya, Bu?
0: Ya, kalau misalnya dia gangguan-gangguan seperti itu kan, dia harus ada diagnosa lebih jauh kayak gitu. Karena kita kan nggak bisa menjasmen anak itu misalnya, oh ini anak ini autis, ini anak ini hiperaktif, nggak bisa. Karena kita kan juga harus ada gambaran. Itu kalau kita dari praktisi sendiri seperti psikolog kan kita akan melihat lebih dekat, mengobservasi apa sih yang kejadian dengan anak ini kayak gitu kan. Terus kita juga dibantu dengan dari medis ya kayak gitu ya. Ya tadi yang saya bicarakan dari diagnosanya juga mungkin bisa jadi dokter tumbuh kembang anak ataupun dokter anak kayak gitu. Jadi kita mengkombin itu, mengkolaborasi apa sih selanjutnya harus akan dilakukan. Karena setiap diagnosa itu akan beda-beda. Ada juga akan mendiagnosa anak ini seperti autis atau anak ini hiperaktif kayak gitu, atau dia kesulitan dalam belajar kayak gitu. Jadi termasuk yang anak berkebutuhan.
1: Termasuk anak berkebutuhan, Bu, ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita ambil langkah atau strategi, Bu, atau treatment lah, Bu, ya istilahnya, untuk yang paling efektif untuk membantu anak berkebutuhan khusus ini dalam proses belajar di kelas yang inklusi tadi, seperti apa, Bu, kira-kira yang paling pas untuk diterapkan? Sistemnya seperti apa?
0: Ya, kalau di sekolah ya, biasanya itu dia lebih ini ya, apa mengutamakan pendidikan anak itu kan sesuai kemampuan. Terus kalau kalau saya sendiri melihat untuk sekolah inklusi itu, ya kita harus banyak atau lebih dominan guru yang bisa memahami anak-anak dengan berkebutuhan ini kayak gitu. Di mana hambatannya kayak gitu. Jadi dia lebih peka kayak gitu. Apa sih yang dibutuhkan oleh anak ini kayak gitu. Terus persentasenya juga kalau saya bilang ya, untuk anak-anak ABK dengan anak-anak yang tidak bermasalah itu kita harus lihat persentasenya berapa-berapa kayak gitu, agar mereka tuh bisa bisa mengimbangi kayak gitu. Kayak gitu. Kalau kebanyakan anak berkebutuhan khusus dari anak yang tidak bermasalah kan juga agak repot. Berarti kita harus melihat persentasenya kayak gitu. Seperti apa-apa misalnya 50-50 atau 30-70 kayak gitu loh. Itu lebih rembukan lagi sekolah tertentu kayak gitu biasanya.
1: Yang
0: jumlah anak ya. Maksud saya kalau anaknya 10, mungkin ABK-nya bisa ada 4, yang tidak bermasalahnya 6 kayak gitu. Biar nggak terlalu banyak errornya di dalam kelas kayak gitu loh.
1: Iya, betul. Berarti metode untuk pembelajarannya jelas berbeda, Bu, ya?
0: Beda untuk anak-anak. Makanya kita di dalam kelas kan sering ada guru pendamping nih.
1: Iya.
0: Atau terapis nih yang ikut dalam kayak gitu kan, ngikutin kegiatan. Biar mereka nanti pada saat di luar jam sekolah, mereka bisa melanjutkan apa yang didapat di dalam ruangan kelas untuk bisa diterapkan lagi di luar itu. Yalah melalui terapi kayak gitu.
1: Nah, kalau dari anak ABK-nya sendiri, Bu, kira-kira kalau misalkan dalam proses belajar, mereka ada kayak tanda-tanda tersendiri, Bu, kalau misalkan mereka tuh kelelahan atau kecapean, kewalahan mungkin, ada tandanya, Bu, yang diberikan dari ABK ini dalam proses belajar?
0: Ada. Jadi, Bu, ya? Anak-anak itu tadi ya, mungkin dia bermasalah dengan neurotiknya atau saraf lah, sistem saraf ya. Mungkin mereka tidak terlalu mendalam, tidak bisa memahami terlalu banyak bidang akademik. Jadi ya kita harus memberikan solusi yang lain. Karena kalau diterapkan melalui akademik melulu kan mereka juga nggak akan bisa nyambung kayak gitu. Jadi kita biasanya memakai media-media kayak gitu. Itu tadi media puzzle ataupun media kartu-kartu bergambar yang sangat dipahami oleh anak dengan berkebutuhan khusus.
1: Nah, kalau misalkan terkait dari support pemerintah nih, Bu, ya, kalau pemerintah sendiri dalam mendukung pendidikan yang inklusi ini seperti apa, Bu, sejauh ini?
0: Kalau sekarang saya pikir pemerintah tuh sangat luar biasa ya, sangat memikirkan. Karena itu persentase untuk anak-anak berkebutuhan khusus sendiri itu sudah semakin banyak loh ya gitu. Jadi dari kalangan bawah, atas, menengah itu tidak ada lagi batasan kayak gitu. Semua ada kayak gitu yang mengalami anak berkebutuhan khusus ya tadi, karena dampak dari berbagai macam ya, termasuk salah satunya gadget dan juga pola makan kayak gitu. Ini sekarang juga mempengaruhi ya. Jadi pemerintah luar biasa sekarang ini, beberapa sekolah yang di Palembang sendiri ya sudah diterapkan untuk bisa anak-anak berkebutuhan khusus tuh masuk ke sekolah-sekolah yang sudah ada kayak gitu.
1: Iya.
0: Jadi mau negeri atau swasta, pemerintah juga udah mencanangkan boleh anak-anak berkebutuhan khusus, cuman persentasinya aja gitu kan. Biar tidak apa, dia dia tidak banyak masalah di dalam kelas kayak gitu.
1: Oke, baik. Tentunya Bu, untuk menerapkan sistem sekolah inklusi juga di sekolah normal mungkin tidak mudah Bu ya. Tidak mudah, pasti juga ada tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Nah, kira-kira untuk tantangan ini Bu, yang dihadapi sekolah dalam menerapkan sistem inklusi ini seperti apa Bu kira-kira?
0: Ya, jadi kalau kok sekolah-sekolah sendiri biasanya ya, ada beberapa sekolah yang sudah kerjasama dengan tim psikolog lah kayak gitu untuk menangani seperti apa pembelajarannya itu gitu kan, bagaimana terapinya, karena kita maklum ya sekolah-sekolah itu mungkin mereka kurang SDM untuk tenaga pengajar untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Yang diterapkan mereka saat ini adalah yaitu kerjasama dengan terapi-terapi kayak gitu untuk menerapkan di luar jam sekolah kayak gitu.
1: Oke, okay. Nah Bu, ini terkait perilaku dan juga emosi untuk ABK nih Bu ya. Kira-kira cara menangani anak yang mudah tantrum atau menarik diri kalau misalkan dalam sistem bergaul itu seperti apa Bu?
0: Ya, salah satunya itu ada terapi Mas.
1: Terapi,
0: mereka
1: ya?
0: Itu ada terapi khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi dari terapi speak delay, misalnya hambatan dalam berkomunikasi, ada juga terapi perilaku, terapi akademik. Itu tadi tergantung kebutuhan anaknya.
1: Oke. Okay.
0: Biasa kalau sudah mengalami, sudah diberikan terapi, misalnya dengan tenaga-tenaga profesional, itu biasanya sangat signifikan ada perubahan.
1: Ada perubahan ya?
0: Tetap ada
1: perubahan dari hasil treatment atau terapi tersebut.
0: Betul.
1: Jadi yang biasanya menjadi penyebab kesulitan regulasi emosi pada ABK ini apa Bu kira-kira pada awalnya?
0: Ya kalau kita bicara sekarang ini kita nggak bisa ya, karena mereka juga bukan gen ya termasuk ya. Bisa juga anak yang sudah lahirnya normal nggak masalah dalam satu tahun dua tahun dia bisa ngikutin kegiatan perkembangan bayi-bayi seperti biasa, tapi di tahun selanjutnya dia nggak bisa mengalami hal-hal yang berkembang seperti anak seusianya kayak gitu kan. Nah itu yang banyak juga penelitian juga yang menyatakan bahwa salah satunya adalah gadget, itu permainan HP yang sering diberikan pada anak.
1: Okay.
0: Sampai lupa dirilah kayak gitu.
1: Berarti
0: mereka
1: sangat
0: main
1: berpengaruh Bu ya.
0: Iya, karena mungkin orang tua sibuk atau orang tua apa kan diberikan ya gadget itu supaya mereka tenang kayak gitu.
1: Nah, kalau dari cara strategi atau treatment guru sendiri Bu atau orang tua misalkan untuk bisa membantu anak mengelola stres atau kecemasan yang dialami ABK ini seperti apa Bu yang bisa diterapkan gitu dari guru atau orang tua?
0: Kalau dari guru untuk mengalami kecemasan itu kita akan lihat kondisi anak. Kenapa dia cemas? Kenapa dia bermasalah? Apakah yang dibawanya dari rumah misalnya kayak gitu kan? Mungkin kejadiannya di rumah. Tapi kalau seandainya dia kejadiannya di kelas atau di sekolah, mungkin saja dia capek atau misalnya ada hal-hal yang keinginan yang tidak tersampaikan.
1: Okay.
0: Misalnya kan guru misalnya pengennya dia belajar mantep, tapi kan dia nggak mau karena mungkin ada ruangan kelas yang tidak kondusif pada saat itu ya, itu memang keadaan yang tidak stabil di kesehatannya seperti itu.
1: Oke, okay, berarti ada pemicunya terlebih dahulu Bu ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, okay, baik. Bu Asia, nanti kita balik lagi ya. Sangat menarik sekali obrolan kita di kesempatan siang hari ini. Kita dengarkan beberapa filler mengenai disabilitas dan juga ada bahasa isyarat juga. Tetap bersama kami Bu ya. Nanti kita akan balik lagi, kita akan membahas lebih lanjut mengenai topik yang sudah kita bicarakan di kesempatan siang hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi.

0: paling terdiskriminasi di dunia, sering mengalami kekerasan, prasangka, dan penolakan otonomi, serta menghadapi hambatan untuk perawatan. WHO melaporkan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang lebih rendah ke layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial dibandingkan dengan orang-orang tanpa disabilitas. Disabilitas memiliki prevalensi yang lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah, di mana sekitar 80% penyandang disabilitas tinggal. Disabilitas dan kemiskinan saling memperkuat satu sama lain, karena penyandang disabilitas lebih mungkin mengalami biaya hidup yang lebih tinggi, penghasilan yang lebih rendah, dan eksklusi sosial. Disabilitas adalah bagian dari pengalaman manusia, dan hampir setiap orang akan mengalami gangguan sementara atau permanen pada suatu saat dalam hidupnya. WHO mengakui bahwa dunia di mana semua orang mencapai standar kesehatan dan kesejahteraan setinggi mungkin, hanya mungkin jika sistem kesehatan melibatkan penyandang disabilitas. WHO juga mendukung hak penyandang disabilitas untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. 3 Desember dijadikan Hari Disabilitas Internasional sebagai wujud bahwa para penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pula kehidupan yang layak.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-30 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan juga untuk siaran kita kali ini bisa Anda saksikan langsung di kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau bisa juga Anda dengarkan melalui RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga App Store. Kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami menanyakan terkait topik yang sudah kita bahas di kesempatan siang hari ini mengenai sekolah inklusi bagi siswa ABK. Silakan saja bergabung bersama kami di via telepon di 0711369977, atau bisa juga bergabung melalui WhatsApp kami di 0821792790. Kita undang kembali Ibu Asyawati Sulastri. Ibu Asya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Masih membersamai kita tentunya Ibu Asyawati Sulastri, MPSI, selaku psikolog narasumber kita di kesempatan siang hari ini. Ibu, tadi sudah banyak kita bahas mengenai topik kita hari ini, sekolah inklusi bagi siswa ABK. Kalau kita tinjau sedikit lagi Bu, kita ulas dari sistem pendidikan Bu ya. Bu Asya, kira-kira menurut Ibu sendiri kurikulum di sekolah inklusi sudah cukup fleksibel nggak Bu untuk kebutuhan siswa ABK saat ini?
1: Ya, kalau misalnya sekolah umum, mereka sudah ngikutin di sekolah umum inklusi, biasanya ada kurikulum tertentu ya dari pendidikan, dinas pendidikan kan, seperti itu kan. Kalau sekarang kan kita ngikutin kurikulum merdeka kayak gitu kan. Mungkin anak juga diikut sertakan, namun kayak gitu kan, cara mungkin cara pengerjaan atau cara pemberian materinya juga agak berbeda.
0: Oke, berarti sudah siap Bu ya?
1: Ya.
0: Terkait peran guru di sekolah Bu, kira-kira kesiapan guru dalam mengajar siswa ABK di kelas reguler seperti apa Bu persiapannya? Kalau menurut Ibu Asia sendiri saat ini?
1: Ya, kalau untuk guru ya, karena memang anaknya juga nggak begitu banyak kan, biasanya yang saya dengar itu persentase untuk kelas, di kelas itu misalnya ada beberapa aja, misalnya dari 30 siswa mungkin ada 2 siswa anak berkebutuhan khusus.
0: Oke.
1: Nah, itu pun sudah melalui saringan ya. Pada saat mereka masuk sekolah itu mungkin sudah ada psikotes atau observasi wawancara dengan orang tua kan.

0: kan. Jadi saya rasa untuk kebutuhan anak itu sendiri tidak terlalu berat ya, kecuali kalau mereka memang sekolahnya di tempat khusus, sekolah anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi, sekolah SLB atau sekolah YPAC kayak gitu ya. Kalau inklusi kan memang dia gambarannya tuh anak tidak punya masalah dengan anak berkebutuhan khusus kan dikombin, disamain di dalam kelas. Jadi persentasenya memang sedikit, jadi mungkin gurunya juga saya rasa sudah siap kayak
1: sudah
0: gitu.
1: Siap Bu ya.
0: Menanganinya seperti apa? Itu tadi dibantu dengan guru bayangan yang di dalam kelas kayak gitu.
1: Sudah tahu ya, gambarnya guru, seperti apa ya?
0: Guru khusus lah yang mereka datangkan dari masing-masing siswa itu mungkin ada guru tertentu yang mendampingi mereka di dalam kelas. Guru pendamping kayak gitu.
1: Guru pendamping. Baik. Nah, kalau terkait interaksi sosial Bu ya. Kalau untuk membantu ABK ini sendiri agar lebih mudah berinteraksi dengan teman seusianya, ada cara tersendiri nggak Bu untuk membantu ABK? Untuk
0: ada,
1: cepat berinteraksi
0: kan
1: dengan teman
0: kan
1: sebaya.
0: Mereka ada terapi di tempat-tempat tertentu yang untuk menangani anak-anak dengan gangguan macam-macam tadi, gangguan perilaku, gangguan adaptasi, kan? Gangguan interaksi mereka itu semuanya ada terapinya. Nah, biasanya itu dari terapi-terapi itu mereka ada simulasi untuk menggabungkan anak-anak yang berkebutuhan atau anak yang tidak bermasalah itu diberikan interaksi khusus. Bagaimana dia cara berteman, beradaptasi dengan lingkungan, dengan anak-anak yang tidak bermasalah itu. Biasanya sudah ada terapannya.
1: Sudah ada terapinya sendiri Bu ya? Oke, baik. Bu, ini kan kalau misalkan ABK ini langsung di sekolah reguler Bu ya. Pastinya respon teman-teman yang lain yang mungkin anggaplah kita bilang normal pasti akan berbeda-beda Bu ya responnya ya. Mungkin ada yang menerima atau mungkin ada juga yang cuek atau kurangnya simpati. Nah, kalau untuk cara meningkatkan empati dan juga toleransi siswa ini sendiri terhadap teman ABK seperti apa Bu? Cara meningkatkan rasa empati dan juga toleransinya bisa tumbuh dalam diri anak normal misalkan.
0: Ya, namanya anak-anak ya.
1: Iya.
0: Saya apalagi usia sebaya kan, kecuali kalau dia kategori sekolahnya sudah memang sudah usia remaja, misalnya SMP, SMA, mungkin dia lebih memahami dengan anak yang berkebutuhan khusus. Ada pemberitahuan guru misalnya secara khusus kan bahwa anak ini bisa dibantu, dibimbing sama teman-teman yang lain. Tapi kan untuk usianya yang masih kecil lah, kita anggap dia yang pemula ya, yang mereka kan juga kurang paham nih, karena sama-sama berteman dengan usia yang sama, masih sama-sama kecil, yang mungkin kelihatannya aneh aja kayak gitu bagi mereka kan. Biasanya ada kiat-kiat tertentu biasanya yang tidak guru, yang guru siapkan kayak gitu untuk menangani masalah seperti ini. Mungkin ada pemberitahuan secara pelan kayak gitu bahwa anak ini gini loh kayak gitu, kamu harus bertemannya seperti ini.
1: Iya, oke.
0: Biasanya ada, guru-guru udah siap gitu biasanya.
1: Sudah siap Bu ya. Nah, ini kalau misalkan kita tinjau lagi dari ABK-nya ini sendiri Bu. ABK-nya sendiri kalau misalkan ABK-nya ini sulit untuk dalam bersosialisasi, mengalami kayak kesulitan tersendiri dalam bersosialisasi. Ini seperti apa Bu?
0: Ya, kalau misalnya dia kategori sulit dalam berkomunikasi atau bersosialisasi, artinya kan dia punya permasalahan tersendiri yang harus dia atasi dengan melalui terapi-terapi khusus.
1: Terapi-terapi khusus.
0: Jadi, saran saya enggak nanti sekolahnya nanti dulu, jadi kita benahi dulu anak ini kan biar dia bisa bersosialisasi dengan baik lah kayak gitu ya. Artinya dia bisa mengerti siapa saya, siapa diri orang lain kayak gitu. Dia bisa berkomunikasi walaupun cuman kalau kita speak delay kan memang agak lambat nih penanganannya kalau anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin kan dengan jalan di terapi terlebih dahulu kayak gitu, biar nanti enggak salah jalan juga anaknya ikut kegiatan-kegiatan di sekolah, karena kan itu kan perlu komunikasi dan sosialisasi. Takutnya nanti ada ya, termasuk bukan kasus bully ya saya bilangnya, karena ketidaktahuan anak-anak yang lain, jadi kan mereka kan lebih ini kenapa ya gitu, akhirnya mereka nggak mau berteman gitu kan, seperti itu kasusnya.
1: Iya, karena kenapa
0: kalau saya itu sarankan di terapi dulu, diberikan terapan-terapan bagaimana supaya anak ini bisa bersosialisasi dulu dengan baik dengan teman-teman yang lain. Kalau untuk digabungkan dengan sekolah ya, maksud saya. diberikan terapi-terapi khusus dulu secara pribadi, secara individual lah kayak gitu. Agar mereka siap kayak gitu, anak-anak ini berada di lingkungan bersama teman-temannya.
1: Oke. Nah, kalau misalkan kita tinjau dari internal dan juga eksternal, Bu ya. Ini cara membangun lingkungan yang inklusif di kelas itu seperti apa, Bu? Dan juga peran orang tua juga dalam mendukung pendidikan yang inklusi ini seperti apa juga, Bu?
0: Ya, artinya orang tua juga harus lebih terbuka ya mengenai anaknya seperti apa, kayak gitu kan. Jangan terlalu banyak tuntutan, karena kan pada dasarnya guru-guru yang mengajar juga kan, yang saya jelaskan tadi kan belum tentu paham dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Okay. Mungkin mereka mengerti ini anak-anak perilaku dengan bermasalah atau kasusnya komunikasi atau adaptasinya kurang ini ya, kurang lancar lah kayak gitu di dalam kelas. Nah, saya rasa orang tua juga harus lebih terbuka. Bagaimana ini ya gitu loh, penerapannya seperti apa, dan mereka mungkin bisa menerapkannya di rumah kayak gitu kan. Harus paham, harus ada kerjasama antara guru sama orang tua siswa. Jadi mereka itu saling mengasih perkembangan. Bagaimana ibu perkembangan saya, anak saya, apa yang harus saya terapkan, apa yang saya harus lakukan supaya mereka ini bisa seimbang kayak gitu. Okay. Jadi jangan kita hanya membebankan pada guru maksudnya kayak gitu. Kasian juga kan itu tadi kan, karena mungkin ada sisi lain yang harus diajar. Banyaknya siswa yang lain yang perlu perhatian juga kayak gitu.
1: Oke. Baik. Nah, kalau dari eksternal, Bu ya, kalau dari internalnya sendiri, Bu, untuk menciptakan lingkungan yang inklusif di kelas seperti apa, Bu? Misalkan kerjasama antara siswa normal dan juga guru, itu seperti apa yang bisa dilakukan untuk menciptakan suasana kelas yang inklusif?
0: Ya, kita juga harus memberitahu keadaan siswa tersebut ya kepada anak-anak yang memang ada di dalam lingkungan kelas itu kan.
1: Oke.
0: Okay. Biar anak-anak yang lain tuh bisa paham, oh ini anak ini punya masalah ini. Sebenarnya mereka nggak diberitahu pun tahu kalau perilaku anaknya ini bermasalah bagi anak mereka. Tapi mereka kan bingung, ini kenapa anak seperti ini. Ya? Yeah. Itulah tugas guru tadi, memberikan penjelasan atau memberikan gambaran anak ini seperti ini. Kamu juga harus mengerti kayak gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi pendekatan juga antara guru sama anak-anak yang lain yang tidak bermasalah itu.
1: Iya, yeah, yang pastinya diberikan pengertian dulu, Bu ya. Pengertian dan juga diberi gambaran nanti sekolahnya akan seperti ini, nanti akan jalan cara belajarnya, Bu ya. Oke, nah jadi untuk peran orang tua, terutama guru misalkan, dari peran guru dulu deh, untuk mendukung perkembangan psikologis ABK, ini seperti apa, Bu? Kalau tadi kan sistem belajar, nah kalau ini untuk perkembangan psikologisnya sendiri?
0: Ya, kalau peran guru saya pikir ya, dia guru-guru itu udah mulai mengerti dari secara psikologis juga. Guru-guru tuh kadang-kadang memahami kalau anak didiknya mereka tidak bisa mengikuti perkembangan belajar dengan baik kan, kayak gitu kan. Ya, mereka biasanya sudah ada treatment-treatment khusus kayak gitu ya. Dia memberikan apa sih gambarannya seperti apa, anak ini harus berada di mana, di tempat duduknya kayak gitu. Okay. Kan memberikan rasa yang nyaman kayak gitu agar mereka tidak diganggu orang lain kayak gitu. Itu untuk guru. Kalau untuk orang tua kan biasanya kan lebih memahami karakteristik anaknya itu sendiri seperti apa. Jadi ya artinya kalau memang saran dari guru untuk memberikan guru tambahan sebagai pendamping atau referensi harus melakukan terapi di luar sekolah, ya saya rasa mereka juga harus mengikuti aturan itu kayak gitu.
1: Baik, betul. Nah, kalau dari sisi kerjasama sendiri, Bu, yang perlu dilakukan untuk orang tua dan guru biar bekerja sama untuk lebih efektif lagi dalam kasus ini seperti apa, Bu?
0: Salah satunya adalah komunikasi.
1: Komunikasi ya.
0: Karena kan kalau ya komunikasi yang lancar lah ya untuk orang tua dan guru dengan anak-anak yang mereka pegang. Wali kelas lah kayak gitu, dengan anak berkebutuhan

0: Itu kalau
1: bukan buat
0: untuk
1: bisnis.
0: sistem teorinya Bu ya. Kalau dari menurut
1: Ya.
0: Ibu Asia sendiri selaku psikolog, bagusnya itu per kapan Bu dievaluasi?
1: Ya, kalau lebih itu kan biasanya kalau lebih dominan tuh sebulan deh. Sebulan itu
0: Sebulan,
1: lebih cukup karena
0: sebulan.
1: memang anak itu kan kita kan mau lihat perkembangannya. Sekecil apapun perkembangannya memang kita nggak bisa dibuat secara besar-besaran kayak gitu. Memang
0: Oke.
1: misalnya anak ini baru bisa ngomong A kayak gitu. Ya kita jelaskan aja baru A kayak gitu. Jadi itu yang perlu orang juga orang tua jadi harus tahu juga oh perkembangan anaknya seperti ini loh kayak gitu.
0: Oke,
1: Terapinya kayak gitu
0: terapinya,
1: kan, pendidikannya.
0: pendidikannya. Berarti lebih idealnya sebulan sekali Bu ya, dilihat perkembangan dari
1: Iya,
0: ABK-nya
1: kalau saya
0: sendiri.
1: bilang sebulan sekali, karena kan tiap hari juga kalau dia terapi ya, dia ada hal laporan harian, kegiatan harian tuh biasanya dicatat.
0: Oh, dicatat juga.
1: Kegiatan sehari-hari dicatat kalau mereka terapi, seperti itu. Ya,
0: Oke.
1: dicatat kegiatan. Misalnya mereka terapinya 1 jam, misalnya 1 hari. Biasanya ada perkembangan yang harus dicatat dalam 1 jam itu apa aja yang diberikan, terus apa juga hasilnya, nanti direkapnya dalam 1 bulan.
0: Oke, baik. Kalau untuk dari sistem cara mengukur nih Bu, cara mengukur keberhasilan dalam program sekolah inklusi ini seperti apa Bu? Tapi tahan dulu Bu ya, tahan dulu kita masuk di sesi ketiga nanti. Baik pendengar, tetap pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Difabel atau disabilitas? Ada yang beranggapan kedua kata ini memiliki makna yang sama. Ada pula yang beranggapan sebaliknya. Sebenarnya, istilah disabilitas dan difabel adalah untuk mengganti sebutan penyandang cacat yang terkesan kasar dan merendahkan penderitanya. Tapi kedua istilah tersebut memang memiliki perbedaan makna. Secara umum, istilah disabilitas berasal dari serapan kata disability atau disabilities yang diartikan sebagai ketidakmampuan. Sementara, difabel berasal dari singkatan kata different ability yang diartikan sebagai kemampuan yang berbeda. Istilah penyandang disabilitas muncul menjelang ratifikasi konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Berasal dari serapan kata person with disability, maka digunakanlah kata penyandang disabilitas untuk menggantikan kata penyandang cacat yang secara resmi ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right Person with Disabilities atau Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-47 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama dengan Ibu Asyawati Sulastri, SPC-MPC, selaku psikolog, narasumber kita di kesempatan siang hari ini di Ruang Disabilitas dan Inklusi mengenai topik Sekolah Inklusi bagi Siswa ABK. Kami juga masih menantikan kehadiran Anda pendengar untuk bergabung bersama kami, berpartisipasi, boleh silakan untuk menanyakan terkait topik di 0711369977 atau bisa juga meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821792790. Dan kami informasikan untuk siaran kami kali ini bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan App Store, dan bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang. Kita sapa kembali Ibu Asia. Ibu Asia.
1: Iya, halo, ya.
0: Iya, masih terhubung, Bu, ya?

0: Ya masih.
1: Oke, baik. Ibu, ini terkait pertanyaan pilih tadi, Bu, yang masih ngegantung, Bu, ya. Jadi untuk cara mengukur keberhasilan program sekolah inklusi, seperti apa nih, Bu?
0: Ya, kalau misalnya mengukur ya, itu tergantung dari anaknya.
1: Okay.
0: Yang kita lihat anaknya ya. Anaknya itu mampu nggak meningkatkan kemampuan akademik, kayak gitu. Kalau dia misalnya sudah berhasil di sekolah, gitu. Atau misalnya meningkatkan kepercayaan diri. Anak-anak dengan berkebutuhan khusus ini kadang-kadang kan kurang percaya diri nih, ya. Kalau sudah mengerti soal ini, sudah mengerti dirinya. Terus mampu nggak dia meningkatkan kemampuan sosial, berinteraksi, berbagi dengan teman lain atau bekerja sama kayak gitu kan. Terus kok selain itu mampu mengatasi kesulitan yang ada di diri dia kayak gitu. Misalnya pada saat dia mau tantrum, dia paham kayak gitu, oh, saya nggak boleh kayak gitu. Nah, biasanya hal-hal yang kayak gitu yang bisa dilihat dari keberhasilannya, terutama dalam sosialisasinya yang lebih lebih ditekankan di sini. Kalau akademik kan anggaplah memang mereka juga punya permasalahan gitu, untuk mengikuti kegiatan akademik. Tapi yang jelas dalam bidang sosialisasi itu kalau mereka berhasil biasanya sudah kelihatan. Artinya dia sudah mau berinteraksi dengan orang lain, sudah bisa berbagi, sudah bisa bercerita tentang guru atau sekolah yang sedang dia pelajari gitu. Nah, itu biasanya yang berhasil yang dilihat dari situ.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk dari sisi dampak positif sekolah inklusi bagi perkembangan sosial siswa sendiri, seperti apa, Bu, dampak positif yang didapatkan?
0: Ya, dengan adanya sekolah inklusi kan jadi mereka anak-anak berkebutuhan khusus itu mempunyai penyetaraan yang sama dengan anak-anak yang lain. Mereka ikut, bisa ngikutin pendidikan yang sesuai dengan kualitas pemerintah atau yang sudah apa, memang sudah baku kan dalam pendidikan. Jadi ya mereka bisa menikmatilah kayak gitu kalau ada sekolah inklusi kayak gitu.
1: Okay.
0: Jadi tidak dipinggirkan kayak gitu kan. Tidak di apa, oh yang ini nggak usah diterima, nggak, sekarang sudah nggak ada lagi. Jadi sekolah inklusi sekarang sudah merata, cuman persentasenya aja untuk di kelas itu memang tidak harus banyak, karena memang kesediaan SDM guru pengajarnya juga masih perlu banyak dukungan dari yang lain kayak gitu.
1: Oke, baik. Nah, Ibu, terakhir, Bu Asia, untuk harapan ke depan untuk perkembangan sekolah inklusi di Indonesia sendiri seperti apa, Bu? Harapan dari Bu Asia sendiri selaku psikolog.
0: Ya, saya harapkan sekolah inklusi ini dapat inilah apa ibaratnya lebih dilihat lagi kayak gitu kan, apa sih kebutuhan anak ini? Apa yang menjadi permasalahan di sekolah untuk menerima anak berkebutuhan khusus, mungkin menyediakan tenaga-tenaga SDM kayak gitu yang baik, yang bagus lah untuk anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya di sekolah itu ya. Jadi mereka ini, para guru-guru ini juga kadang-kadang tidak merasa, aduh ini berat, dianggap susah atau enggak lagi. Jadi memang mereka sudah harus ada pendidikan-pendidikan yang diberikan lah kayak gitu pada guru kayak gitu, atau training atau apalah ya untuk anak-anak mengatasi anak dengan berkebutuhan khusus yang ada di sekolah mereka.
1: Oke, baik. Ada lagi, Bu, yang mau ditambahkan?
0: Ya, saya rasa itu ya. Mungkin pembekalan lah. Saya
1: pembekalan.
0: Rasa diberikan, lebih memberikan pembekalan untuk guru-guru yang memang sekolahnya sudah diterapkan untuk sekolah inklusi. Gitu.
1: Oke, baik. Ibu Asia, luar biasa sekali kesempatan siang hari ini kita sudah membahas mengenai sekolah inklusi bagi siswa ABK di ruang disabilitas dan inklusi. Sangat bermanfaat sekali informasi yang diberikan, juga sangat mengedukasi sekali, terkhusus untuk pilih pribadi banyak sekali mengetahui hal-hal baru terkait sekolah inklusi bagi siswa ABK. Terima kasih, Bu, ya, untuk kebersamaannya di kesempatan siang hari ini.
0: Ya, sama-sama, Mas. Sampai ketemu lagi.
1: Walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung, tapi alhamdulillah karena kemajuan teknologi kita bisa bersuah di via virtual, Bu, ya. Oke.
0: Salam buat anak-anak semua, anak-anak.
1: Siap. Oke.
0: Ya, siap, Mas. Makasih.
1: Ya, terima kasih kembali, Bu Asiawati Sulastri, SPSI MPSI, selaku psikolog dan juga praktisi Forkesi Palembang. Pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama Ruang Disabilitas dan juga Inklusi bersama dengan Ibu Asyawati Sulastri, SPC MPC, selaku psikolog dan juga praktisi porkesi di Palembang. Kalau kita tarik kesimpulan untuk dialog kita barusan bersama Ibu Asya tadi, jadi sekolah inklusif ini diharapkan untuk menjadi ruang yang benar-benar menerima setiap anak tanpa membedakan kemampuan, latar belakang maupun kebutuhan khusus yang dimiliki. Bukan sekedar menyatukan dalam satu kelas, tetapi juga menghadirkan lingkungan yang saling memahami, saling menghargai, dan juga saling mendukung keunikan setiap individu. Jadi harapannya untuk siswa atau anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhannya, baik dari segi metode pembelajaran, dukungan emosional, maupun fasilitas yang ramah dan juga fleksibel. Dengan begitu mereka dapat berkembang secara optimal, merasa aman dan juga percaya diri dalam proses belajar mengajar. Selain itu juga sekolah inklusi juga diharapkan mampu menumbuhkan budaya empati di kalangan seluruh warga sekolah. Siswa belajar untuk saling menghargai perbedaan, bekerja sama dan juga membangun hubungan sosial yang positif tanpa stigma dan juga diskriminasi. Jadi peran guru dan tenaga pendidik pun sangat penting. Diharapkan mereka terus mengembangkan kompetensi, kesabaran dan kreativitas untuk mendampingi anak-anak dengan berbagai kebutuhan. Dengan dukungan dari orang tua dan masyarakat tentunya sangat menjadi bagian yang sangat penting agar terciptanya sinergi yang kuat. Jadi pada akhirnya harapan terbesar dari sekolah inklusi ini adalah terciptanya lingkungan pendidikan yang adil dan manusiawi, di mana setiap anak-anak termasuk ABK memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh dan meraih masa depan yang jauh lebih baik. Itu tadi yang sudah kami tangkap kesimpulan dialog kami bersama dengan Ibu Asyawati Sulastri, SPC MPC, selaku psikolog dan juga praktisi porkesi Kota Palembang. Pendengar, demikian untuk Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk edisi hari ini Sabtu 2 Mei 2026. Untuk kesempatan hari ini kita ketemu lagi di menit ke 00 lepas dari pukul 11 siang. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RR

0: jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

Petenis Jannik Sinner melaju ke putaran final Mutua Madrid Open 2026. Pembalap Lando Norris rebut posisi terdepan kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Miami. Proton FC kalahkan KLN Elite FC, perkokoh posisi di puncak klasemen Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 2 Mei 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Leeds United amankan 3 poin penuh usai berpesta gol saat menjamu Burnley dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: He's Stack with a shot. Oh, what a goal from Anton Stack. Absolutely sensational.
2: Leeds United menenggelamkan Burnley yang sudah terdegradasi lebih dalam ke dasar klasemen usai mencetak kemenangan telak 3-1 saat menjamu tim berjuluk The Clarets pada laga pekan ke-35 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Elland Road, Leeds. Dini hari tadi, tuan rumah membuka pertandingan dengan gol cepat dari Anton Stark pada menit ke-8. Dengan degradasi yang sudah dipastikan, Burnley bermain untuk menyelamatkan harga diri mereka, tetapi permainan mereka pada babak pertama sama sekali bukan seperti tim yang ingin menyelamatkan muka. Tim asuhan Mike Jackson tampak kacau di babak pertama. Tidak ada satupun tendangan tepat sasaran yang mampu dilepaskan oleh pemainnya. XG tercatat sebelum jeda hanyalah 0,05. Babak kedua dibuka dengan 2 gol cepat dari pemain Leeds, Noah Okafor pada menit ke-52 dan Dominic Calvert-Lewin pada menit ke-56. Burnley mampu mencetak gol pada menit ke-68 melalui upaya dari Lucas Pires. Namun, gol tersebut dianulir karena offside. Meski demikian, tidak lama Lom Chawuna mencetak gol untuk Burnley pada menit ke-71, mengakhiri pertandingan dengan skor akhir 3-1 untuk kemenangan Leeds United. Selesai pertandingan, manajer klub Leeds United, Daniel Farke, mengatakan bahwa secara keseluruhan, penampilan para pemainnya sangatlah impresif.
3: Yes, I think overall we started aggressive.
2: Saya rasa secara keseluruhan kami memulai dengan agresif. Kami memulai dengan intensitas atau tekanan yang sesuai. Kami tidak memberi mereka peluang. Kami mendapat gol dari Anton saat menghadapi tim yang kompak. Itu selalu penting. Tentu saja Anda akan selalu sedikit gugup sampai Anda mencetak gol kedua atau ketiga. Kemudian di babak kedua, gol-gol yang bagus dan juga gol-gol yang diraih dengan susah payah. Ada sedikit suasana pesta yang dapat Anda rasakan. Sementara itu, manajer terbaru Burnley, Mike Jackson, menyampaikan bahwa pemainnya tidak memulai pertandingan dengan baik. Menurutnya, para pemain tampil dengan gugup, kaku, dan penuh keraguan. Mike menilai bahwa para pemainnya kurang memiliki rasa percaya diri di Liga Inggris. Hal terpenting bagi saya adalah kami sangat ingin mencetak gol dalam pertandingan. Dan saya pikir itu sedikit menjadi masalah sepanjang musim ini. Dan itu terkadang disertai dengan kurangnya kepercayaan diri karena posisi kami di Liga ini. Tapi saya pikir bagi kami dalam 3 pertandingan berikutnya adalah memenangkan pertandingan. Dan kami akan melakukan segalanya untuk mencoba mencapai hal tersebut. Atas hasil ini, Leeds United beranjak ke posisi 14 dengan perolehan 41 poin. Sementara Burnley yang sudah dipastikan degradasi masih mengoleksi 20 poin dengan 3 pertandingan tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai.

bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar dari serba-serbi Piala Dunia. Kota Kansas bersiap menghadapi lonjakan kunjungan penggemar jelang Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Loft suite, it's an example of one of the suites that we've completely renovated in time for World Cup.
2: Kota Kansas bersiap menghadapi lonjakan kunjungan penggemar jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. Bisnis perhotelan menjadi salah satu lini yang akan mendapatkan dampak langsung. Pemilik Hotel Chateau Avalon, Steve Beeman, menyatakan pihaknya telah melakukan persiapan sejak 6 bulan terakhir. Beeman mengaku merenovasi hotelnya agar dapat ditempati dengan layak oleh para penggemar.
3: Perkiraan saya mungkin kami akan mendapatkan peningkatan pemesanan sekitar 40% dalam 45 hari ke depan. Saat itu berlangsung tentu akan menjadi tantangan bagi kami.
2: Sementara itu, Direktur Dampak Regional Piala Dunia 2026 Kansas, Tracy Wellplay, menuturkan, hingga saat ini memang belum ada lonjakan angka yang signifikan untuk kedatangan ataupun pemesanan hotel di Kansas. Tracy meminta warga Kansas untuk tidak khawatir, karena tiap kota tuan rumah memiliki rencana nasional yang memadai untuk menyambut Piala Dunia.
4: While we know there's been some delays in booking,
2: kami tahu terdapat beberapa penundaan dalam penerbangan. Namun seperti yang disampaikan banyak orang, sepak bola memiliki kekuatan menyatukan penggemar dan membuat orang melakukan perjalanan jauh. Dan kadang itu berada di luar akal sehat. Sedangkan dari sisi penerbangan, juru bicara Departemen Penerbangan Kota Kansas, Jackson Overstreet, memperkirakan ada lebih dari 60 ribu penumpang tambahan selama pelaksanaan Piala Dunia 2026, yaitu di bulan Juni hingga Juli.
3: Ada 312 penerbangan selama bulan itu. Saya pikir sekitar 62 ribu tambahan penumpang saat itu.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas yang lebih dikenal dengan nama Stadion Arrowhead. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis. Petenis nomor 1 dunia, Jannik Sinner melaju ke putaran final Mutua Madrid Open 2026 usai mengalahkan Arthur Fils di Stadion Manolo Santana tadi malam. Sementara pada laga semifinal lainnya, unggulan kedua Alexander Zverev menyingkirkan Alexander Blok untuk mengamankan tempat di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Tenis nomor 1 dunia, Jannik Sinner melaju ke final Mutua Madrid Open 2026 usai mengalahkan Arthur Fils 2 set langsung di Stadion Manolo Santana tadi malam. Sinner menang 6-2, 6-4 dalam waktu 85 menit usai tampil dominan sepanjang pertandingan. Petenis Italia itu mencatatkan 17 winner sepanjang laga dan tampil solid dengan pukulan servisnya. Kemenangan ini mengantar Sinner ke final Madrid Open untuk pertama kalinya. Hasil ini juga membuka peluang bagi petenis berusia 24 tahun itu untuk merebut gelar Masters 1000 kelimanya secara beruntun. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dapat mencapai partai final meski tidak memikirkan hasilnya lebih jauh.
2: Pertama-tama, saya senang dengan hari ini dan besok adalah hari santai. Saya tidak terlalu memikirkan final. Tentu saya sangat senang bisa memainkan final pertama di sini. Ini sangat berarti bagi saya. Turnamen ini kembali luar biasa. Apapun hasil hari Minggu, ini tetap menjadi turnamen yang hebat.
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke partai puncak usai mengalahkan Alexander Blok di Stadion Manolo Santana dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang meyakinkan 6-2-7-5 usai tampil agresif sejak awal dan menjaga konsistensi dalam rally panjang. Kemenangan ini memperpanjang catatan impresifnya pada turnamen tanah liat di Madrid. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
3: Itu pertandingan yang bagus. Saya pikir saya menguasai permainan sejak awal. Dia membuatnya lebih sulit di set kedua. Tetapi saya masih punya banyak peluang. Saya yakin akan memanfaatkan beberapa peluang itu dan pada akhirnya saya melakukannya dan saya senang.
1: Final Mutua Madrid Open 2026 akan mempertemukan dua pemain terbaik saat ini. Sinner unggul dalam 4 pertemuan terakhir tanpa kehilangan 1 set, namun Zverev memiliki pengalaman sebagai juara 2 kali di Madrid. Duel keduanya diprediksi berlangsung ketat pada partai puncak yang akan berlangsung besok malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sirkuit F1. Pembalap McLaren Lando Norris merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Miami di sirkuit Miami International Autodrome dini hari tadi. Norris mencatatkan waktu tercepat 1 menit 27,869 detik, unggul atas Kimi Antonelli di posisi kedua. Hasil tersebut menjadi kali pertama Mercedes kalah dalam sesi kualifikasi musim ini. Pembaruan pada mobil McLaren dinilai langsung memberi dampak positif terhadap performa mobil. Usai kualifikasi, Norris mengaku senang dengan performa tim yang dinilai melampaui ekspektasi pada awal akhir pekan ini.
1: Saya merasa sangat baik dan tentu saja sangat senang untuk tim. Selalu ada banyak ekspektasi serta kerja keras besar yang telah dicurahkan untuk menghadirkan pembaruan ini. Namun, selalu sulit untuk memprediksi atau mengetahui apa yang akan diharapkan saat memasuki akhir pekan baru. Sejak lap pertama, bahkan sejak tikungan pertama, semuanya terasa lebih baik. Saya merasa sedikit lebih seperti tahun lalu ketika kami memiliki kepercayaan diri terhadap mobil. Perasaan itu kembali dan saya merasa mampu memaksimalkannya sepanjang hari ini. Ini menjadi awal yang baik untuk akhir pekan, bahkan mungkin lebih baik dari yang kami perkirakan, jika jujur. Kami memang berharap ada peningkatan, tetapi tidak mengetahui sejauh apa dampaknya. Jadi ini sedikit kejutan, tetapi jelas merupakan kejutan yang menyenangkan.
0: Dengan hasil ini, Norris akan memulai balapan sprint di Miami dari posisi terdepan, diikuti Antonelli di urutan kedua dan Oscar Piastri di tempat ketiga. Sebanyak 22 pembalap turut serta dalam balapan 19 putaran yang dijadwalkan berlangsung di sirkuit Miami International Autodrome nanti malam.

0: kabar dari dunia basket. Detroit Pistons mengalahkan Orlando Magic dengan skor akhir 93-79 yang berlangsung di Kia Center Orlando pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pistons yang tertinggal mampu membalik kedudukan di kuarter keempat yang mengubah agregat kedua tim menjadi imbang 3-3. Sehingga memaksa kedua tim untuk memainkan game ketujuh untuk mengamankan posisi di semifinal NBA. Pada laga ini, Kate Cunningham, guard Pistons, menorehkan 32 poin dengan 10 rebound dan 3 assist untuk kemenangan Pistons. Disusul rekannya Tobias Harris yang mencetak 22 poin dengan 10 rebound. Sementara dari kubu Magic ada Paolo Banchero dan Desmond Bane yang sama-sama menyumbangkan 17 poin. Namun upaya keduanya belum cukup untuk membawa kemenangan bagi tim asal Orlando tersebut. Game ketujuh antara Magic kontra Pistons dijadwalkan akan berlangsung pada Senin waktu Indonesia Barat di Little Caesars Arena, Detroit.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Futsal Indonesia. Tim futsal Proton FC kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League atau PFL 2 setelah taklukan KLN Elite FC. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian pertandingan pekan kedua Pro Futsal League 2 2026 di Gor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah berakhir. Dinamika klasemen berubah drastis dengan lahirnya pesta gol kejutan dari tim bawah serta dominasi tim puncak yang belum tersentuh kekalahan. Proton FC semakin kokoh sebagai pemecah klasemen sementara. Meski laju kemenangan beruntunnya tertahan imbang 2 sama oleh Hampton FC Surabaya, skuad asuhan Rio Pangestu langsung merespon dengan kemenangan telak 4-0 atas KLN Elite FC. Pelatih Proton FC Rio Pangestu merasa sangat bersyukur bisa memetik poin maksimal di pekan penutup.
2: Sebelumnya alhamdulillah hari ini kita bisa bawa 3 poin penutup pekan yang baik. Kita belajar dari pertandingan sebelumnya, di match sebelumnya kita kurang maksimal, tapi kita coba benahi di match kedua. Hasilnya alhamdulillah maksimal. Terima kasih.
1: Di sisi lain, pelatih KLN Usman Atanas akan berusaha memperbaiki timnya di laga berikutnya.
3: Pertandingan cukup seru, terutama di babak kedua. Kita kalah, kita akui kalah, selamat buat Proton. Permasalahannya, miss individual dibayar tuntas sama Proton. Sekali lagi, selamat buat Proton. Next, insya Allah kita perbaiki individual ini mulai error itu tersebut. Terima kasih.
1: Dengan koleksi 10 poin dari 4 pertandingan, Proton FC menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Sementara itu, sorotan paling mengejutkan datang dari Elano FC Tuban. Tanpa poin di pekan perdana, Elano sukses menyapu bersih 2 pertandingan, mengalahkan Maestro Solo 1-0 dan melibas 3 FC Lampung 3-0. Raihan 6 poin sempurna plus 2 clean sheet beruntun melesatkan Elano keluar dari dasar klasemen. Papan atas kini diisi Maestro Solo dan Hampton FC Surabaya dengan 7 poin. Maestro menjadi sorotan lewat pesta gol 7-0 di gawang Futsal Mbak Ajeng. Di sisi lain, Futsal Mbak Ajeng masih terpuruk di dasar klasemen tanpa poin. Great Grace Futsal Surabaya juga harus segera mengevaluasi taktik usai kehilangan banyak poin. Persaingan perebutan poin dipastikan belum usai. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan ketiga di venue yang sama, Gor Sabi Lulungan Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Build up dilakukan kali ini.

dari lapangan bulu tangkis. Tim Piala Uber Indonesia akan menghadapi tim Korea Selatan di babak semifinal Piala Uber 2026. Tim Indonesia mengubah beberapa strategi dengan memainkan pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, atau biasa dipanggil pasangan Ana Tiwi, untuk mengisi posisi sebagai ganda pertama yang dimainkan. Selain itu, nama Talita Ramadhani Wiryawan juga masuk, menggantikan Nikadek Dinda Amartia Pratiwi untuk bermain sebagai tunggal putri kedua dalam susunan tim Merah Putih. Langkah ini diharapkan efektif demi meraih kemenangan penting, terutama ganda Ana Tiwi akan bertemu ganda nomor 3 dunia, Lee So-hee, baik Hana. Sebelumnya, pasangan Ana Tiwi pernah mengalahkan ganda asal negeri Gingseng tersebut di ajang kejuaraan dunia 2025. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Rekor kemenangan tersebut menjadi modal yang meyakinkan bagi Indonesia, meski akan tetap menjadi tantangan berat. Babak semifinal antara Indonesia menghadapi Korea Selatan ini akan berlangsung di Forum Horsens, Denmark pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan basket. Pelita Jaya Basketball Jakarta menundukkan tuan rumah Satya Wacana Salatiga dengan skor 68-46. Bermain di Gor Basket Prof. Susilo Wibowo Semarang malam tadi. Mencetak total 27 poin. Pemain Pelita Jaya Perrin Buffett tampil impresif dengan mencatatkan 18 poin, 9 rebound dan 7 assist sepanjang pertandingan melawan tim tuan rumah. Andakara Prastawa Diaksa turut menyumbangkan 15 poin untuk membantu kemenangan Pelita Jaya pada laga tersebut. Atas hasil ini, Satya Wacana menutup laga kandang terakhir musim reguler dengan hasil kekalahan dari Pelita Jaya Basketball Jakarta. Hasil tersebut membuat Satya Wacana mencatat rekor 1 kemenangan dan 9 kekalahan kandang musim ini. Satya Wacana masih memiliki 1 pertandingan tersisa sebelum menutup perjalanan musim reguler IBL GoPay 2026. Mereka dijadwalkan menghadapi Raja Wali Medan pada pertandingan yang berlangsung tanggal 8 Mei mendatang.

Dengan disampaikannya kabar dari basket IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Handa Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik. Kembali bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-44 lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Pendengar, di kesempatan weekend kali ini tentunya mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Dan juga planning yang akan dijalankan dari hari ini sampai besok semuanya berjalan dengan lancar dan mulus. Kira-kira ada planning apakah di weekend ini? Mungkin ada planning jalan-jalan atau mungkin ada sesuatu tempat yang pengen ditemui. Atau mungkin pengen meet up sama orang terkasih gitu ya. Karena sudah sangat merindukan sekali satu pekan lamanya tidak bertemu dengan orang yang dicintai, orang yang disayangi. Siapa tuh? Oke, pendengar, pokoknya kami akan terus hadirkan informasi dan juga lagu-lagu pilihan dan program-program unggulan kami di kesempatan siang hari ini dalam rangkaian Palembang siang ini. Dan kami informasikan di menit ke-1 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan memasuki waktu beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Gib, bentar lagi kan Hari Raya Idul Adha. Tahun ini aku pengen nih jalanin ibadah kurban.
1: Wih, alhamdulillah, kamu keren banget, Vin.
0: Alhamdulillah, Gib, rezeki yang aku dapetin bisa ditabung untuk ibadah kurban tahun ini.
1: Waduh, gara-gara kamu aku jadi termotivasi nih nabung buat ibadah kurban tahun depan.
0: Alhamdulillah. Eh Gib, aku kurang tahu nih gimana sih pilih hewan kurban yang bagus.
1: Yang pasti kita harus pilih hewan kurban yang sehat, usia yang sudah cukup untuk disembelih, dan diutamakan jenis kelamin jantan.
0: Tapi Gib, gimana ya milih hewan kurban yang sehat? Takutnya banyak kan hewan kurban yang sehat di luar, tapi di dalamnya banyak sekali parasit.
1: Nah, itu Vin, kita harus cari hewan kurban yang berasal dari tempat ternak langsung, agar kualitas hewannya terjamin.
0: Iya ya Gib, kamu nanti mau gak temenin aku pilih-pilih hewan kurban?
1: Mau dong.
2: Idul Adha adalah perayaan agama Islam yang dirayakan oleh umat Muslim di seluruh dunia. Dikenal juga sebagai Hari Raya Kurban. Perayaan ini mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya Ismail atas perintah Allah. Sebagai simbol ketakwaan, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan bersama beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, dengan terdengarnya beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami mewakili kepala RRI Palembang dan juga seluruh keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaan-Nya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

0: Nadia Reis.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM. Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur. Apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik. Yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
4: Kilau Pancasila,

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-39 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita masih dalam serangkaian Palembang siang ini. Pendengar, masih kami akan hadirkan di menit ke-39 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ini ada informasi terkait pemerintah Banyuasin dukung penuh sensus ekonomi 2026. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen tersebut tentunya disampaikan Sekretaris Daerah Erwin Ibrahim dalam keterangannya di Pangkalan Balai hari Jumat kemarin 1 Mei 2026. Pemerintah dalam daerah setempat menilai sensus ekonomi menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Menurut Erwin juga, keberhasilan sensus tersebut sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan juga pelaku usaha yang dihimpun dan diharapkan mencerminkan kondisi real perekonomian di daerah tersebut. Dia juga menegaskan keterbukaan informasi dan responden menjadi kunci dalam menghasilkan data berkualitas. Kejujuran dalam memberikan keterangan akan berdampak langsung pada ketepatan program pembangunan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Banyuasin juga siap membantu kelancaran pelaksanaan sensus di lapangan. Koordinasi lintas sektor akan diperkuat untuk memastikan seluruh tahapan berjalan optimal. Kegiatan tersebut diharapkan mampu memetakan potensi ekonomi secara menyeluruh. Hasilnya akan digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan efektif. Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menyukseskan sensus ekonomi. Dunia usaha diharapkan juga memberikan data yang lengkap, benar, dan transparan. Data yang valid, pemerintah dapat merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Selain itu juga, hal tersebut juga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Banyuasin sangat optimis pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini akan berjalan dengan lancar. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan BPS sendiri menjadi kunci keberhasilan kegiatan tersebut.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Kalau 1-2 mungkin ada, tapi nggak banyak. Jadi kita bekerja sama dengan aparat keamanan, harus tidak ada pupuk yang terselundupan. Karena ini untuk petani.
3: Untuk menampung jumlah siswa dari SD ke untuk jenjang SMP, yang mana kita ketahui jumlah SMP itu tidak sebanyak berbanding lurus dengan jumlah SD.

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang. Sari Berita. Produsen pupuk dan aparat penegak hukum di Sumatera Selatan memperkuat kerjasama dalam mengantisipasi praktik penyelewengan pupuk subsidi. Dinas Pendidikan Palembang menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi lonjakan pendaftar SMP negeri yang telah beralih ke sekolah swasta. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 2 Mei 2026 bersama saya Pili Makomi.

0: Mendengar, produsen pupuk dan aparat penegak hukum di Sumatera Selatan memperkuat kerjasama dalam mengantisipasi praktik penyelewengan pupuk subsidi.
1: PT Pusri memperkuat kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan pendistribusian pupuk subsidi tepat sasaran, menyusul terungkapnya sejumlah kasus penyelewengan pupuk bersubsidi di Sumatera Selatan dalam beberapa waktu terakhir. Direktur Utama PT Pusri Mariono mengungkapkan pemerintah telah mengalokasikan 9,55 juta ton pupuk subsidi yang diprioritaskan untuk petani. Selebihnya pupuk dapat diekspor ke negara tetangga sesuai dengan arah kebijakan pemerintah. Mariono mengakui kasus penyelewengan pupuk di Sumsel memang masih terjadi. Namun dirinya menegaskan pupuk subsidi harus disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Penyelewengan pupuk subsidi

0: 2026 dan terbaru sebanyak 10 ton di Muara Enim pada bulan April 2026. Mariono meminta agar petani tidak khawatir dengan ketersediaan pupuk. Ia memastikan stok pupuk yang dimiliki Pusri saat ini dalam kondisi lebih cukup. Tercatat alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Sumsel pada tahun 2026 sebanyak 315 ribu ton dan telah terrealisasi sebanyak 129 ribu ton per 30 April 2026. Sementara alokasi pupuk subsidi di Indonesia tahun 2026 sebanyak 9,84 juta ton. Riana Pridani melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Palembang menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi lonjakan pendaftar SMP negeri yang beralih ke swasta.
2: Dinas Pendidikan Kota Palembang menyiapkan skema kerjasama dengan sekolah swasta sebagai solusi atas terbatasnya daya tampung SMP negeri yang hanya mampu menerima 30% dari total pendaftar. Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi membludaknya lulusan SD yang tidak tertampung, mengingat jumlah SMP negeri di Kota Palembang saat ini hanya sekitar 61 sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palembang, Heru Hermawan, menjelaskan bahwa melalui kerjasama tersebut, siswa yang tidak lolos seleksi di SMP negeri akan diarahkan ke sekolah swasta yang telah ditunjuk sebagai mitra pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat memastikan seluruh siswa tetap memperoleh akses pendidikan lanjutan tanpa terkendala keterbatasan kuota.
3: Kita untuk menampung jumlah siswa dari SD ke untuk jenjang SMP, yang mana kita ketahui jumlah SMP itu tidak sebanyak berbanding lurus dengan jumlah SD. Jadi di situ mungkin nanti ada kekurangan untuk jumlah ruangan belajar untuk sekolah yang menerima. Dan disitulah kita mohon bantuan dengan pihak swasta untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah Kota Palembang.
2: Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Palembang menegaskan bahwa kebijakan ini akan disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat agar proses penerimaan peserta didik baru dapat berjalan transparan, tepat sasaran, dan dipahami dengan baik oleh orang tua maupun calon siswa. Erwin Fartesa melaporkan.
1: Pemerintah mempercepat pembangunan PSEL Karamasan yang telah mencapai progres 83%. Fasilitas ini ditargetkan beroperasi pada Oktober 2026 untuk mengelola sampah menjadi energi ramah lingkungan di Sumatera Selatan.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan meninjau proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Karamasan di Palembang kemarin. Menurutnya, proyek ini sebagai bagian dari upaya nasional menangani persoalan sampah sekaligus menghasilkan energi alternatif. Ia juga menegaskan proyek tersebut mendapat dukungan langsung dari Presiden karena dinilai menjadi salah satu realisasi teknologi insenerator yang berjalan di Indonesia. Dalam peninjauannya, Zulkifli menyebut pembangunan PSEL selama ini menghadapi proses panjang dan koordinasi lintas sektor yang cukup rumit. Pemerintah kemudian memperkuat percepatan melalui regulasi baru agar tahapan perizinan dan pelaksanaan proyek dapat berjalan lebih efektif.
5: Dukungan Bapak Presiden ya, dulu tadi saya katakan 11 tahun cuman ini ya yang pakai insenerator, yang realisasi ini memang rumit, ruwet, berputar-putar. Itulah peran kita Menko untuk mengkoordinir ini semua, dan terima kasih ini semua gagasan Bapak Presiden kita dapat perpres. Jadi dengan dukungan perpres yang rumit, yang ruwet, yang berputar-putar itu kita bikin sampel. Nah, peran kita mengkoordinasi ini agar ini bisa cepat selesai.
4: Sementara itu, Project Manager PSEL Palembang, Satriawan Kirana, mengatakan progres pembangunan fasilitas PSEL Keramasan telah mencapai sekitar 83%. Meski demikian, proyek masih menghadapi tantangan pada aspek transmisi listrik yang dalam skema aturan sebelumnya menjadi tanggung jawab pengembang.
6: Ya, sekarang memang tantangan paling besarnya adalah di transmisi. Karena di PPS 35 tahun 2018 itu, transmisi masih tanggung jawab pengembang. Jadi kami yakin pemerintah selalu hadir, Pak. Karena ini juga kita punya misi itu lebih banyak kepada amanah sosial dalam penanganan sampah yang ada di Kota Palembang. Mudah-mudahan juga bisa jadi contohan di Sumatera Selatan atau mungkin juga di skala nasional.
4: Pemerintah memastikan dukungan terus diberikan agar proyek segera selesai dan dapat beroperasi sesuai target. Kehadiran fasilitas ini diharapkan tidak hanya mengurangi beban sampah perkotaan, tetapi juga menghadirkan sumber energi baru yang ramah lingkungan. PSEL Keramasan ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026. Proyek ini diharapkan menjadi model pengolahan sampah modern di Sumatera Selatan, serta menjadi contoh penerapan teknologi serupa di berbagai daerah di Indonesia.
1: DPRD Kota Palembang menyampaikan laporan keterangan

0: pertanggungjawaban serta berbagai hasil riset yang telah dilaksanakan oleh masing-masing anggota. Hasil laporan dinilai sudah cukup baik dan akan terus ditingkatkan.
1: DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke-10 masa persidangan atau MP2 tahun 2026 di ruang sidang DPRD Kota Palembang. Adapun 6 agenda pembahasan dalam rapat paripurna ke-10 MP2 tersebut meliputi rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota tahun 2025 oleh DPRD Kota Palembang, laporan reses MP2 tahun 2026, laporan panitia khusus 2 terkait raperda tentang air limbah domestik tahun 2025 beserta persetujuan bersama, penutupan masa persidangan 2 tahun 2026, pembukaan masa persidangan 3 tahun 2026, dan perubahan susunan fraksi Partai Amanat Nasional Kota Palembang periode 2024 hingga 2029. Rapat dipimpin Wakil Ketua 3 DPRD Kota Palembang Zainal Abidin, didampingi Ketua DPRD Kota Palembang Ali Subri, serta Wakil Ketua 1 DPRD Hari Apriansyah. Turut hadir Wali Kota Palembang Ratu Dewa dan Sekretaris Daerah Kota Palembang Afrizal Hashim. Dalam sidang tersebut, DPRD menyampaikan LKPJ serta berbagai hasil reses yang telah dilaksanakan oleh masing-masing anggota dewan di daerah pemilihan. Beragam aspirasi masyarakat menjadi fokus pembahasan, mulai peningkatan kualitas pelayanan publik, pembenahan fasilitas kantor lurah, hingga peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Ketua DPRD Kota Palembang Ali Subri menyampaikan bahwa seluruh hasil komunikasi dengan masyarakat telah dirangkum dan disampaikan dalam ruang rapat paripurna. Hal ini mencakup evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah atau OPD serta laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
2: Azharim menyampaikan pertama masalah pansus, selesai. Jadi adalah masalah reses itu sudah diakomodir semua dari hasil dari masing-masing. Sudah diakomodir masyarakat, masalah retensi, masalah kantor lurah sudah diakomodir semua. Masalah kinerja, masalah LKPJ itu kinerja. Kinerja OPD semua baik sudah. Tinggal ada kurang dikit-dikit bisa diperbaiki ke depan.
1: Ditambahkan Ali Subri, secara umum kinerja OPD dinilai telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang akan menjadi bahan perbaikan ke depannya agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Melalui rapat paripurna ini, DPRD Kota Palembang berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kota sebagai bagian dari upaya pembangunan Palembang yang lebih baik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan di App Store.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke berita selanjutnya pendengar, perwakilan buruh se-Sumatera Selatan menghadiri rembuk buruh bersama Aliansi Serikat Buruh Sumsel dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional kemarin. Dalam pertemuan tersebut yang berlangsung di halaman kantor DPRD Sumatera Selatan, berbagai aspirasi mendesak disampaikan langsung oleh perwakilan buruh. Perwakilan Aliansi Serikat Buruh Sumsel, Hermawan, menyampaikan sejumlah tuntutan utama. Pertama, meminta agar surat keputusan segera disahkan. Kedua, menolak dan menghapus sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja. Selain itu, buruh juga menuntut revisi pajak yang dinilai membebani, seperti pajak penghasilan atau gaji dan pajak tunjangan hari raya atau THR. Aliansi juga mendesak agar Dewan Pengupahan dibentuk di seluruh wilayah Sumsel. Saat ini buruh 7 daerah yang memiliki dewan pengupahan, sementara 8 daerah lainnya belum terbentuk. Kondisi ini dinilai merugikan daerah yang belum memiliki dewan pengupahan. Hermawan menegaskan, buruh meminta perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK. Seringkali saat terjadi PHK, buruh menang di pengadilan namun tidak mendapatkan pesangon. Belum lagi pelanggaran hak-hak normatif buruh seperti upah, cuti, dan fasilitas kesehatan yang masih tetap terjadi. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru langsung merespon tegas. Ia menyatakan agar menyurati pemerintah pusat agar segera mengakomodasikan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024. Ia juga menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah di Sumatera Selatan untuk segera membentuk Dewan Pengupahan di wilayah masing-masing. Untuk kasus PHK, Gubernur juga meminta Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker agar lebih aktif menjembatani permasalahan tersebut. Ia juga menyoroti masih banyaknya korban PHK yang tidak terdeteksi dan kerap lebih dulu mendapatkan sanksi sosial. Karena itu, fungsi pengawasan ketenagakerjaan BINWAS harus dioptimalkan sebagai wadah pengaduan buruh. Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Bupati Banyuasin dukung penuh sensus ekonomi 2026 untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4: Sensus ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional yang sangat penting.
5: Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin. Dukungan ini dinilai penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Bupati Banyuasin melalui Sekretaris Daerah Erwin Ibrahim menegaskan bahwa sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam menggambarkan kondisi real perekonomian masyarakat. Menurutnya, keberhasilan sensus sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang benar dan jujur. Dikatakan Erwin, data yang dihasilkan dari sensus ini akan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran. Selain itu, pemerintah daerah juga siap mendukung kelancaran pelaksanaan sensus melalui koordinasi lintas sektor. Hal ini dilakukan agar seluruh tahapan sensus dapat berjalan dengan baik dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
4: Data hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi pondasi utama dalam perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta evaluasi program di berbagai sektor, baik di tingkat pusat maupun nasional. Kabupaten Banyuasin mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin. Partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha sangat menentukan keberhasilan data yang benar, lengkap, dan jujur demi terwujudnya kebijakan pembangunan ekonomi tepat sasaran. Mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026 sebagai wujud komitmen bersama dalam membangun perekonomian Indonesia yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
5: Lebih lanjut, Pemkab Banyuasin mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk dunia usaha untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Dengan data yang valid dan akurat, diharapkan kebijakan pembangunan dapat lebih efektif serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Erwin menegaskan, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan Badan Pusat Statistik menjadi kunci keberhasilan sensus ini. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah diminta mensederhanakan birokrasi untuk investasi dalam mendorong ekonomi dalam negeri.
6: Menyusul tingginya angka pencari kerja di Indonesia, pengamat ekonomi Sumatera Selatan Dr. Ihsan Tadri menyoroti bagaimana upaya pemerintah dalam membuka atau menciptakan lapangan pekerjaan. Ihsan Tadri menuturkan bahwasanya sistem birokrasi harusnya lebih mudah, sehingga investor baik lokal maupun internasional dapat berinvestasi langsung ke tanah air hingga berdampak akan permintaan atau serapan tenaga kerja yang cukup besar dan juga bisa menekan angka pengangguran di tanah air.
7: Luas-luasnya, salah satunya dengan apa? Dengan ada investasi asing ataupun investasi baik itu asing maupun dalam negeri, ya PMA maupun PMDN. Nah, dengan adanya PMA maupun PMDN, kita berharap pemerintah bisa mempermudah birokrasi, itu yang pertama. Mempermudah birokrasi untuk orang mau investasi ke kita. Yang kedua, ya kita juga harus mengontrol ya yang namanya.
6: Dr. Ihsan Tadri juga menyoroti masih tingginya angka premanisme, bahkan oknum LSM yang dapat mempengaruhi investasi masuk ke tanah air. Salah satunya dengan menertibkan oknum LSM yang nakal, termasuk juga sistem premanisme yang masih tinggi di tanah air. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melapor.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Produsen pupuk dan aparat penegak hukum di Sumatera Selatan memperkuat kerjasama dalam mengantisipasi praktik penyelewengan pupuk subsidi. Dinas Pendidikan Palembang menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi lonjakan pendaftar SMP negeri yang beralih ke sekolah swasta. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi undur diri. Sampai jumpa.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

0: Kasihan aku jantura ni. Anu nak kering jemuran sebanyak ida ini. Astaghfirullahalazim. Tak mati lampu pulo. Ai.
1: Assalamualaikum.
0: Ai meringam pulo mati lampu datang ke rumah. Yo siapa? Waalaikumsalam.
1: Ini Bu, kami dari pihak PLN nak nyampe ke Bahayo berhubung cuaca kita lagi ekstrim, terus di rumah Ibu ini juga mati lampu. Yang Ibu harus lakukan tuh mati ke sumber listrik dari MCB-nya Bu. Terus cabutlah perabotan-perabotan elektronik, tapi saat cabut pastikan dulu tangan Ibu kering biar tidak kesentrum. Selama itu juga kita harus pantau kira-kira di sekitar kita, kalau ada tanda-tanda konslet langsung lapor ke Bahayo Bu, ke pihak PLN.
2: Nah, berhubung rumah Ibu ini juga dekat sama SUTT, kami juga menghimbau jangan geruk tanah di sekitar tower SUTT, Bu. Berhati-hati juga saat menebang pohon tanpa pengawasan pihak PLN. Terus, kalau Ibu nak bakar sampah, jangan dibawa tower SUTT ini, Bu. Kalaupun kaget anak Ibu main layangan, suruh jauh-jauh, Bu. Jangan dekat tower, sama kalau Ibu nak ninggi ke bangunan, jangan sampai mendekati kabel terendahnya. Kalau Ibu ada hajatan, hati-hati pas bongkar pasang tendanya. Jangan sampai melewati batas aman.
0: Oh, cak itu Yona. Makasih banyak Yona informasinya.
3: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Pelaksana Transmisi Palembang.

Rose atau RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar, masih bersama Pilma Komi tentunya di kesempatan hari ini, masih di gelaran 2 Mei 2026. Di menit ke-33 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Indonesia Banget untuk Anda. Luar biasa, dengan nuansa lagu-lagu Indonesia yang akan kita sajikan, membersamai pendengar di kesempatan siang hari ini. Seperti biasa, kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami di 0711369977, atau bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821-7927-9090. Hari ini 2 Mei 2026, spesial Hari Pendidikan Nasional. Kira-kira ada kenangan apa tentang hari pendidikan atau masa-masa sekolah yang sulit untuk dilupakan para pendengar? Boleh diceritakan di Indonesia Banget untuk edisi hari ini. Tapi sebelum itu kita dengarkan satu lagu dulu dari Afgan Pana Asmara.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera saja kami akan terima line telepon Anda di 0711369977 terkait di kesempatan pada gelaran hari ini 2 Mei 2026 khusus Hari Pendidikan Nasional. Kira-kira ada kenangan apa atau mungkin ada sesuatu hal yang susah banget untuk dilupain pada masa-masa sekolah. Lanjut, kita angkat telepon dulu ya. Selamat siang, Indonesia banget. Halo, Indonesia banget, Pro 1. Halo, Pro 1. Pro 1, selamat siang.
1: Tidak ada. Dari Heri Pramulyo.
0: Dari siapa?
1: Halo.
0: Dari Bang Hari Prabumuli.
1: Selamat siang, Bang.
0: Selamat siang kembali. Suaranya kecil sekali, Bang.
1: Heri Pramulyo.
0: Oh, Bang Heri Pramulyo. Apa kabar, Bang Heri?
1: Iya, betul.
0: Iya, apa kabarnya, Bang? Waduh, terputus, sayang banget. Coba sebelum masuk kita cross check lagi ya, yang mungkin bisa menjadi penghambat atau mungkin jadi penghalang untuk kita ngobrol asik nanti di Indonesia banget. Masih kami nantikan kehadiran Anda di 0711369977 atau bisa bergabung langsung melalui WhatsApp kami di 0821-7927-9090. Hari Pendidikan Nasional, mungkin banyak sekali dari kita pendengar yang memiliki masa-masa sekolah yang sangat indah sekali dan susah banget dilupakan. Nah, boleh diceritakan sama kita siang hari ini. Selamat siang, Indonesia banget. Indonesia banget, selamat siang, Pro 1.
1: Selamat siang.
0: Bang Heri tadi.
1: Selamat siang, Indonesia banget.
0: Iya, Indonesia banget. Bang Heri, gimana, Bang? Kenapa agak sedikit susah sinyalnya atau gimana?
1: Iya, mungkin sinyal. Sekarang
0: Sinyal. Bang Heri punya kenangan tersendiri ke masa-masa sekolah kemarin?
1: Ya, waktu SMP dong ada kenangan,
0: Bang. Apa tuh? Boleh spill dong.
1: Ya, kenakalan remaja lah.
0: Kenakalan remaja. Bukan ya. Asmara ya?
1: Bukan asmara, belum.
0: Oh, belum kenal asmara masa-masa SMP ya. Jadi SMP, waktu masih badung-badungnya, Bang ya?
1: Ya, betul.
0: Tapi menjadikan kita semakin dewasa kan?
1: Iya.
0: Oke. Bang Heri mau dengar lagu apa di Indonesia banget untuk siang ini?
1: Ya, Bang. Merayutin aja, Bang.
0: Lagu apa?
1: Merayu Tuhan aja.
0: Merayu Tuhan. Oke, kita mau kirim-kirim dulu.
1: Ya, untuk Bang Andi di Bengkulu. Untuk Aladin yang ada di mana sih? Lubulinggau, udah ketemu belum dengan Putri Jasmine ya?
0: Wih, masih dalam pencarian ya?
1: Iya, dan semua aja, Bang, pengembangan Indonesia banget. Untuk Bang Billy, sukses selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Heri di Prabumuli ya. Oke, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977 ingin bergabung bersama kami. Silakan. Selamat siang, Pro 1 Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Herdian, Bang, di Martapura.
0: Bang Herdian?
1: Iya, Martapura.
0: Bang Herdian di Martapura. Apa kabar Martapura, Bang, siang ini?
1: Martapura panas, Bang.
0: Panas ya? Sama dong. Iya. jadi belum hujan-hujan beberapa hari terakhir?
1: Belum, Bang, kayak belum hujan.
0: Oke. Bang Herdian punya kenangan tersendiri gak masa-masa sekolah kemarin?
1: Oh, kenangan sekolah di hari pendidikan itu di sekolah dulu kita mengadakan study tour, Bang, ya.
0: Oh, study tour kemana tuh, Bang?
1: Di PTBA dulu, Bang.
0: Oh, di PTBA. Wow, itu kelas berapa?
1: Ya, itu SMA kelas 3, Bang.
0: SMA kelas 3. Oh, kayak kunjungan industri gitu ya?
1: Iya, benar,
0: wow,
1: Bang.
0: Wow, keren dong ke PTBA. Itu nginep atau sehari?
1: Satu hari sih, Bang. Berangkat pagi, kita sampai sana kan udah agak siangan ya, Bang.
0: Jadi apa tuh yang dipelajari di PTBA kemarin waktu kesana?
1: Pelajarannya itu cara penambangan, ke penambangan lapangan ya, Bang. Terus pemasaran. Terus sampai ke pengiriman ke...
0: Oh, semuanya di
1: banyak, Bang.
0: Di ini semua ya, dipelajari semua ya. ya, dari sistem distribusi.
1: Kan saya kan sering mencatat ya Bang.
0: Jadi masih ingat.
1: Okay. Ya, jadi saat kita mau kumpulin laporan itu, punyaku udah jadi, temen yang bertanya tadi belum jadi. Jadi punya saya duluan.
0: Iya, jadi kalah satu langkah dong. Iya.
1: Ya itu Bang, mereka tanya-tanya terus aku nyatet aja Bang ya.
0: Iya, ya, kata Om Palembang tuh melok menang be ya.
1: Iya, jadi kita waktu kumpul udah jadi mereka bingung Bang.
0: Mereka masih ini, udah lupa kan. Karena kalau dicatat iya, pasti sampai kapanpun kalau bukunya gak hilang pasti akan tetap iya, ada gitu. Enak buat dibaca lagi.
1: Okay. Iya, waktu dikumpul.
0: Mantap-mantap Bang Hardian. Bang Hardian mau dengar lagu apa siang ini?
1: Dari Al-Ghazali Bang.
0: Al-Ghazali yang mana tuh?
1: Amnesia.
0: Amnesia, apa kau amnesia itu ya?
1: Iya betul.
0: Oke, boleh kita kirim-kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Lagunya buat yang denger-denger aja loh Bang ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat yang kemarin kenal-kenal itu Bang, ada Bang Robi, ada Mbak Juru.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang baru masuk tadi Bang siapa?
0: Yang masuk tadi ada Bang Harry di Prabu Muli.
1: Oh, Harrynya salam kenal.
0: Uh-huh.
1: Ini baru masuk di acara Bang Billy.
0: Iya, salam kenal ya.
1: Iya Bang.
0: Oke, siap. Ada okay lagi Bang Hardian?
1: Udah Bang, itu aja.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Bang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hardian di Martapura. Luar biasa jauh ya dari Oku. Oku Selatan kalau gak salah Martapura. Lanjut, masih kami nantikan kehadiran Anda di Indonesia Banget untuk edisi siang ini 369977. Selamat siang Indonesia Banget. Indonesia Banget, selamat siang.
2: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Andra.
0: Bang Andra, di mana Bang Andra?
2: Morinim.
0: Bang Andra, the backbone-nya mana?
2: Oh, the backbone-nya ada Bang.
0: Andra and the backbone. Bang Andra iya, di Morinim. Morinim-nya di mana Bang?
2: Di dalam nih.
0: Di dalam ya? Morinim-nya di mana Bang?
2: Putri. Hah?
0: Morinim-nya di mana, desa mana?
2: Di kawasan ini, Gumek.
0: Di mana?
2: Gumek.
0: Oh, Gumek. Oke, okay. Gimana cuaca di sana, Bang?
2: Alhamdulillah.
0: Cerah ya?
2: Iya, habis hujan tadi malam.
0: Oke. Okay. Bang Andra, ada kenangan-kenangan apa nih masa sekolah dulu? Atau mungkin masih sekolah nih, Bang Andra?
2: Oh, udah lah.
0: Sudah lulus berapa puluh tahun yang lalu ya?
2: Hah?
0: Sudah lulus beberapa puluh tahun yang lalu ya? Oh, tua banget jadi.
2: Iya.
0: Enggak lah, bercanda. Ada apa Bang, kenangan di masa-masa sekolah kemarin?
2: Kenangannya, kalau zaman dulu kan belum banyak motor Bang ya.
0: Oh, naik sepeda ya?
2: Ya, jadi sekolahnya pakai sepeda.
0: Wih, mantap tuh ramah lingkungan.
2: Enaknya waktu kita sekolah, kalau hari hujan itu main balap-balapan gitu kan.
0: Wih, terus-terus? Ya,
2: terus saling serempet jong kami tuh.
0: Saling serempet. Agak ekstrim ya permainannya ya. Terus apa lagi? Ada apa lagi di sekolah?
2: Serempet itu kan... Kadang-kadang kan kita kan bukan sesama cowok aja, ada yang cewek-cewek juga itu main
0: sepeda. Iya, namanya masih anak-anak remaja kan.
2: Jadi ngelihat yang ego. Jatuh-jatuh itu kan enak Bang, seru. Kan kotor pakaiannya.
0: Kotor, karena berani kotor itu baik ya.
2: Iya, jadi pas dia mau masuk kelas dia nangis dulu gitu.
0: Wih, oh jadi itu kenangannya ya.
2: Iya.
0: Berarti itu bukan, itu nangis, itu lebih tepatnya jahil itu ya.
2: Dikasih tahu sama guru, disuruh keluar, disuruh cuci dulu.
0: Cuci dulu, cuci dulu. Masa mau belajar kotor-kotor kan? Iya. Wah, berarti iya, ini...
2: Sampai buku
0: ini jangan-jangan... Ini jangan
2: kan dapat buku pinjaman kan?
0: Bang Andra ketua geng nih, jangan-jangan ya.
2: Ikut kotor, jadi kena ganti.
0: Wah, Bang, parah itu Bang. Jangan-jangan Bang Andra ketua geng dulu ya.
2: Nggak, itu yang perempuan di dalam itu ketua geng.
0: Oh, perempuannya ketua geng.
2: Wah. Iya, itu ada di dalam itu Bang.
0: Meresahkan juga berarti ya. Oke, okay. Bang Andra mau dengar lagu apa siang ini?
2: Lagunya apa ya? Apa itu ya?
0: Lagu apa tuh?
2: Dewa 19 Bang.
0: Yang mana?
2: Ya dipilihkan aja lah, yang penting yang keren.
0: Larut yang mau nggak? Larut.
2: Tidur.
0: Larut mau. Dewa 19 Larut mau nggak?
2: Itu ada yang ngomong di belakang Bang.
0: Apa tuh?
3: Itu loh Bang, masa? Dewa 19 wanita paling cantik di negeri Indonesia.
0: Oh, perempuan, nah, perempuan paling cantik. Oke, okay. siap.
2: Itu boleh Bang ditanya Bang, dia masa di sekolah Bang itu anaknya itu lumayan itu bang.
0: Oh iya.
2: Iya boleh lah ditanya sedikit sama abangnya.
0: Boleh.
2: Coba ditanya.
0: Nanti masuk lagi aja ya.
2: Oh gitu ya bang. Iya. Kirim boleh?
0: Boleh, silakan kirim.
2: Kirim buat yang udah naik tadi ya. Kenapa suara radio kita agak suara ada kayak bunyi ambulan kayak gitu bang? Tetetetetet gitu.
0: Biasa bang, sinyal kita. Cuaca ya, cuaca. Ya,
2: kedengaran di kami kayak gitu suaranya.
0: Biasa, jaringan kurang stabil. Nanti hilang sendiri gitu kok. Ya. Yuk, silakan nah, lanjut yuk.
2: Buat yang di Prabumuli tadi ya, terus yang di Martapura tadi ya. Ada Eli, ada Robi juga, ada Mang Fen, ada juga Uju sama Sisi.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga Mang Putra, Nadia. Ya, ketinggalan juga buatnya ya Sobari sering gabung juga. Ya kayaknya semuanya aja bang kan terkecuali.
0: Oke, siap.
2: Spesialnya buat yang ada di kompren ya bang.
0: Kenapa?
2: Spesialnya buat cewek tadi itu yang ngomong tuh.
0: Oh iya, perempuan paling cantik tadi ya.
2: Iya itu orangnya.
0: Oke. Okay.
2: Ya buat apa selalu bertugas bang ya.
0: Siap.
2: Sehat selalu. Makasih waktunya bang.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang siapa tadi? Herdian ya? Ya bukan. Bang Andra di Moreni. Oke, pendengar sudah cukup 3 penelpon, nanti pilih bakal balik lagi ya. Masih di Indonesia banget dan kami informasikan sebentar lagi di menit ke 00 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan pas jam pro 1 dan cek fakta untuk Anda terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan Indonesia banget hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Tidak semua informasi yang masuk teruji kebenarannya. Agar tidak termakan berita bohong atau hoax, cari validasinya. Cek Fakta, hadir untuk mencari kebenarannya untuk Anda. Cek Fakta setiap Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro1 RRI Palembang.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
3: Pas jam Pro1.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro1. Bersama saya Pili Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan status siaga karhutla sejak 24 April hingga 30 November 2026. Penetapan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Kepala BPBD Mubah Marco Susanto menyebut keputusan ini berdasarkan arahan BPBD Sumatera Selatan dan perakiraan BMKG terkait musim kemarau yang datang lebih awal dan lebih panjang. Ia menegaskan hampir seluruh kecamatan di Mubah berpotensi menjadi karhutla, termasuk wilayah dengan tanah mineral seperti Jirak Jaya dan Sungai Keruh. BPBD juga menyiapkan posko darurat di Bayung Lincir, khususnya di Kelurahan Muara Mendak yang rawan kebakaran gambut. Masyarakat dan perusahaan diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar dan meningkatkan kewaspadaan guna mencegah karhutla. Selanjutnya, pendengar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan melalui Taman Budaya Sriwijaya membuka pelatihan talenta seni budaya gratis bagi generasi muda mulai 1 Mei 2026, dan program ini merupakan tindak lanjut kebijakan nasional untuk memperkuat potensi seni budaya daerah. Kadis Budpar Sumatera Selatan Rudi Irawan menyebut pelatihan ini menjadi upaya pembinaan talenta muda di tengah kekayaan budaya lokal seperti Dul Muluk, Wayang Palembang, dan Musik Batang Hari 9. Taman Budaya Sriwijaya akan menjadi pusat pengembangan 8 cabang seni dengan menghadirkan narasumber berpengalaman. Pelatihan tersebut juga berlangsung di Galeri Cipta dengan metode teori praktik dan pendampingan karya hingga tampil di festival budaya. Dan program ini gratis, kuota terbatas, dan diharapkan melahirkan generasi muda berprestasi sekaligus menjaga identitas budaya lokal. Pendengar, sekian Pas Jam Pro1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pili Makomi, selamat siang dan sampai jumpa kembali.
3: Pas Jam Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, Menteri Agama kecewa masyarakat tak dukung dana 1000 triliun. Beredar sebuah unggahan di sosial media Instagram yang mengklaim Menteri Agama Nazaruddin Umar kecewa lantaran masyarakat tidak mendukung pengumpulan dana 1000 triliun. Faktanya, klaim dana

0: Udin juga menyebut zakat bukan satu-satunya sumber dana umat, sedekah, infak, wakaf hingga dam haji merupakan pundi-pundi jika tidak dikelola profesional dapat mengentaskan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi nasional.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-13 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita masih hadirkan Indonesia Banget untuk edisi hari ini, masih di 2 Mei 2026. Masih juga dengan topik Hari Pendidikan Nasional, kira-kira ada kesan dan juga kenangan apa yang paling terindah atau mungkin sebaliknya di zaman-zaman sekolah terdahulu. Boleh silakan di 0711369977 atau pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 08217927909090. Selamat siang, Indonesia Banget. Indonesia Banget, selamat siang. Indonesia Banget, selamat siang. Indonesia Banget. Terputus, sayang sekali. Coba dicoba lagi ya. Di 369977 silakan untuk bercerita bersama kami. Dan juga boleh untuk request satu lagu favoritnya juga boleh. Silakan di 369977 Indonesia Banget untuk edisi siang ini. Kira-kira ada apa sih yang kenangan yang paling terindah gitu? kenangan paling terindah atau mungkin ada sesuatu hal yang susah banget untuk dilupakan pada masa-masa sekolah terdahulu. Karena kan kalau kita ketahui untuk sekolah zaman dulu dengan sekarang kan sangat berbeza sekali, apalagi dari sisi digitalisasi yang sulit banget untuk disamakan. Selamat siang, Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget.
0: Indonesia Banget.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar sehat. Bunda Masita sendiri apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, tapi cuaca haredang, Bang Pilih.
0: Oh, haredang ya. Sudah makan siang, Bunda?
1: Oh, sudah. Alhamdulillah, sudah.
0: Pakai apa tadi tuh?
1: Aduh, rahasia dong.
0: Oh, rahasia dong ya. Yang biasa, pasti pakai...
1: Kalau Bunda tuh kalau nggak pindang...
0: Pakai bumbu bakar. Rahasia ya?
1: Iya.
0: Oke. Bunda, rahasia, gimana nih masa-masa sekolah kemarin gimana?
1: Waduh, banyak deh. Kalau masa-masa sekolah tuh banyak suka dukanya, Bang
0: Pilih. Coba deh sukanya dulu.
1: Iya, gimana ya, udah banyak ini dah. Kalau cerita tuh panjang sebetulnya.
0: Pilih
1: kalau satu hari nggak habis nanti.
0: Satu hari nggak habis?
1: Iya.
0: Wow, itu kayaknya lebih ke dongeng ya.
1: Iya, ceritanya tuh panjang deh.
0: Seperti cerita rakyat ya.
1: Iya. Banyak sih, Bang Pilih, kalau di sekolah tuh ya, kalau lagi zaman-zaman sekolah dulu, suka ini, suka apa, ada guru-guru yang praktek dulu, Bang Pilih. Sering di kita kerjain gitu, kalau ingat itu... Kasian ya kalau sekarang.
0: Ya, kalau diinget-inget.
1: Iya, grogi dia tuh, Bang Pilih.
0: Kok bisa kayak gitu
1: ya,
0: dulu ya?
1: Kok bisa ya, kasian. Kalau sekarang baru sadar, aduh kasian ya.
0: Iya, ya, tapi kalau nggak begitu nggak ada ya bumbu-bumbunya zaman sekolah dulu kan?
1: Gitulah, Bang Pilih.
0: Yang bisa dikenal.
1: Kita kerjain gitu, jadi malah dia tuh gugup jadi. Jadi ngajar tuh ya, kayak namanya orang praktik gimana ya? Kerjain ya, kalau ya itulah. Suka dukanya tuh, kalau enggak itu rasanya kalau ingat dengan teman-teman atau ketemu kawan lama itu pasti masih ingat kalau suka ngerjain mereka tuh gitu.
0: Suka ngerjain, tapi banyak sukanya kan daripada dukanya.
1: Gitulah.
0: Banyak sukanya kan?
1: Iya.
0: Daripada duka.
1: Iya, begitulah.
0: Oke. Bu Masita mau dengar lagu apa siang ini? Terima kasih ceritanya.
1: Bisakah dua lagunya, Bang Pil?
0: Satu album kayaknya.
1: Terima kasih, Bang Pil, yang balik hati dan tidak sombong. Rajin menabung ya.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu ini aja, Bang Pil, lagu Aku dan Dirimu kalau nggak salah ya.
0: Wow. Duhai cintaku. Tuh ya.
1: Iya. Aku dan dirimu. Pilih, ya. Salam buat yang sudah masuk-masuk tadi.
0: Siap.
1: Ya. Buat besti-besti yang selalu rajin mendengarkan suara Bang Pilih di Pro 1.
0: Iya,
1: ya.
0: Makasih banget loh. Ya. Iya.
1: Semoga kita walaupun cuaca redang tetap semangat aja deh, Bang Pilih.
0: Siap.
1: Banyak minum, Bang Pilih, kayaknya nih kalau haredang kayak gini sukanya mau minum.
0: Iya, ya. Kalau Pilih sendiri kalau misalkan persiapan mau siaran udah bawa galon sendiri ya.
1: Oh gitu ya. Tapi usahakan jangan minum es deh, Bang Pilih. Nah,
0: iya.
1: Ini nanti suaranya berubah ya.
0: Siap.
1: Iya, itu kan suara ini, suara itu kayak Bang Pilih itu harus diutamakan ya.
0: Iya, karena suara ini merupakan mahkota dari seorang penyiar. Wah, mahkota.
1: Kesehatan juga harus tetap dijaga.
0: Iya.
1: Ya, Bang Pilih ya.
0: Terima kasih, Bunda. Iya. Terima kasih. Oke, ada lagi, Bunda?
1: itu aja deh, nanti lain kali aja ya, mau panjang.
0: Siap.
1: Di belakang mau masuk Bang Pili.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya ditunggu Bang Pili. Mm-hmm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu masih tahu di angkatan 45 ya. Ternyata jahil juga zaman sekolahnya. Suka ngerjain guru, tapi enggak apa-apalah. Namanya bagian dari pengalaman dan juga pembentukan karakter ya. Karena itu juga bisa yang membuat kita menjadi dewasa hingga saat ini. Oke, lanjut lagi, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Indonesia banget, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Bang Pili.
0: Selamat siang kembali. Dengan siapa, di manakah ini?
2: Nama Eli Bang Pili.
0: Oh, Cikgu Eli, ceria sekali. Kayaknya tadi habis makan daging deh.
2: Oh, makan ini, makan apa ya?
0: Makan apa?
2: Mau tahu aja.
0: Masa makan orang? Serem dong.
2: Bang Pili, kami kesepian ini Bang Pili, radionya nggak bisa didengar melalui FM ini Bang Pili.
0: Iya, lagi ada perbaikan. Jadi ini dengar pakai apa? Streaming ya?
2: Dengar sih, nembak-nembak aja gitu.
0: Oh, ini ya kalau bahasa Palembang becontangan. Becontangan. Itu bahasa Mbak Lydia Ulansari itu.
2: Iya, itu bahasa
0: cek
2: gaya.
0: Iya, nah kalau Mbak Eli sendiri ada kenangan apa nih masa-masa sekolah dulu yang susah banget untuk dilupakan? Spesial Hari Pendidikan Nasional ini.
2: Oh, kayaknya nggak ada sih Bang.
0: Oh, nggak menarik banget hidupnya. Masa nggak ada kenangan?
2: Jangan bikin malu Bang Pili.
0: Misalkan pernah apa gitu, pernah ini, pernah itu. Misalkan pernah makan pempek, beli 3 bayar 2 gitu kan.
2: Oh, itu Bang Pili itu. Bukan lagi beli 3, beli 2, bayar 1.
0: Beli 7, bayar 2 gitu kan. Kan biar hidup tuh ada manis asam asinnya.
2: Enggak dong, saya enggak kayak gitu.
0: Oh, enggak kayak gitu. Oke, okay, baiklah. Oke, okay, baiklah. Saya salah ya. Ampun. Mbak Eli mau dengar logo apa siang ini?
2: Aku enggak kayak gitu Bang Pili. Aku itu beli 5 langsung lari gitu.
0: Oh, lebih parah dong. Lagunya lagu apa Mbak Eli?
2: Oh, lagu apa ya? Lagu Wali aja, Wali.
0: Wali yang mana tuh?
2: Wali yang Kekasih Halal.
0: Kekasih Halal, oke. Okay. Iya. Kita kirim untuk siapa lagunya?
2: Apa Bang Kira?
0: Dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Oh, dikirim buat pendengar RRI yang bisa mendengar melalui digital aja. Kami nggak bisa dengar ini Bang Kiri.
0: Oke, okay, siap.
2: Kapan bisa normal lagi RRI ini Bang?
0: Ditunggu aja secepatnya, lagi ditindaklanjuti ya.
2: Secepatnya, kami menunggu, sangat menunggu ini.
0: Iya, sama dong, karena menunggu itu kan sangat membosankan. Sabar, dunia semua.
2: Kesepian banget kami Bang.
0: Kesepian banget. Oke Mbak Eli, ada lagi?
2: Oh ya, siapa aja yang sudah masuk Bang Pilih?
0: Yang udah masuk ada Pak Heri Prabumuli, Pak Herdian Martapura, Pak Andra Muara ini, Bu Masito, dan juga
2: ya?
0: Iya.
2: Berarti di Palembang aja pemancarnya yang nggak kedengarannya?
0: Pak Andra mungkin lewat ini, lewat streaming. Nah, streaming.
2: Lewat radio biasa.
0: Oh, lewat radio biasa juga. Mungkin iya. Rezekinya.
2: Buat yang sudah masuk tadi, pokoknya salam kompak di udara ya.
0: Siap.
2: Doain semoga kami bisa cepat ke radio gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ya, makasih Bang Pili ya.
0: Yuk
2: pulang hati-hati, semoga selamat sampai ke rumah.
0: Amin.
2: Raja Bang Pili. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eli di Gandus. Ada lagi kira-kira di belakang Mbak Eli? 369977 masih kami nantikan kehadiran Anda pendengar di Indonesia banget untuk edisi siang ini. Atau bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 082179279090. Kalau belum ada, kita lanjut lagi ya. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah direquest oleh para pendengar. Ada lagi yang menyusul. Selamat siang Indonesia banget. Indonesia banget.
3: Halo, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Dengan siapa, di mana?
3: Dari Asmawati di Pelaju.
0: Bu Asmawati di Pelaju. Ya. Pelajunya di mana, Bu?
3: Pelajunya di Kelurahan Talang Putri.
0: Talang Putri?
3: Bakaran.
0: Oh, arah ini ya, yang ujung ya?
3: Ya.
0: Oke. Okay. Gimana cuaca di sana? Cuaca di sana gimana, Bu?
3: Panas.
0: Berdengkang ya?
3: Iya.
0: Ini panggilnya siapa, Bu Asma ya?
3: Iya, Bu Asma.
0: Bu Asma, ini kan Hari Pendidikan ya. Nasional nih. Kira-kira Bu Asma ada cerita apa nih waktu zaman-zaman sekolah dulu?
3: Masih masa sekolah.
0: Iya.
3: Banyak suka duka juga ya.
0: Kenapa?
3: Banyak suka dukanya juga.
0: Banyak cerita suka duka.
3: Iya.
0: Coba sukanya aja deh.
3: Sukanya?
0: Mm-mm, sukanya ya. Yang mana?
3: Pernah sekolah ya.
0: Masih
3: SMA.
0: Jadi
3: guru pelajaran pas terakhir kosong.
0: Jadi
3: nggak ada yang ngajar ya.
0: Okay.
3: Terus pergi ke seberang.
0: Terus?
3: Ya, dan teman-temannya yang situlah sampai malam kehujanan pulangnya.
0: Oh, kehujanan. Itu berita duka dong, bukan suka. Atau happy bawaannya. Kalau happy jadi suka dia.
3: Kasihlah.
0: Happy sama teman-teman. Sering kehujanan ya?
3: Nonton pawai pembangunan.
0: Oh, nonton pawai. Tapi dulu sekolahnya jauh gak dari rumah?
3: Jauh.
0: Jauh.
3: Dari ini Bakaran ke Metodis Tiga.
0: Oh, jauh dong.
3: 62
0: aja. Jadi demi menuntut ilmu tadi ya.
3: Iya.
0: Oke, semuanya dijalankan. Oke, Bu Asmawati mau dengar lagu apa siang ini?
3: Lagu Ungu.
0: Ungu yang mana tuh?
3: Ungu lagunya Andai Ku Tahu.
0: Andai Ku Tahu masuk religi. Ya. Ada lagu popnya enggak?
3: Itu lagu pop, lagu apa lagi?
0: Lagu religi itu. Pop tapi religi.
3: Bukan yang pop itu.
0: Iya, lagu pop, tapi itu genrenya lagu-lagu religi, lagu-lagu Islam. Ada lagu pop yang biasa? Apa misalkan? Apa atau Hampa Hatiku?
3: Ya, basing lah, Bang.
0: Yang penting Ungu ya?
3: Iya.
0: Oke, siap. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Apa, dikirim buat Mas Sito, Bu Mas Sito, Pak Gandhi, Pak Darmawan.
0: Oke.
3: Terus yang masuk-masuk tadi lah yang nelpon. Ya, salam sehat selalu.
0: Siap, amin.
3: Ya.
0: Ada lagi Bu Asma?
3: Enggak, sudah.
0: Siap, makasih ya.
3: Ya,
0: oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, sudah cukup ya 3 penelpon di sesi ini. Kita coba intip WhatsApp dulu, kalau ada kita langsung bacakan, kalau belum ada kita langsung move ke lagu-lagu yang sudah di request. Ada Aku dan Dirimu, Kekasih Halal, dan Hampa Hatiku. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

pemancar kami lagi ada trouble sedikit, jadi Anda bisa mendengarkan beralih sementara di via streaming ya, di aplikasi RRI Digital atau bisa langsung di Google Chrome yang bisa Anda dengarkan Pro 1 RRI Palembang. Oke pendengar, belum ada sepertinya. Kalau belum ada, kita akan lanjut lagi untuk mendengarkan beberapa lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda tentunya di kesempatan siang hari ini. Kita pilihkan lagu dari Diva Muda Indonesia, ada Liodra dengan Teganya Kau. Nanti pilih bakal balik lagi, tentukan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-55 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Yang itu artinya mengingat lintas waktu sudah menunjukkan 55 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami akan mengakhiri terlebih dahulu kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini, edisi 2 Mei 2026 di rangkaian Palembang siang ini. Terima kasih kami ucapkan untuk minat dengar Anda serta partisipasinya dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ini. Dan jangan khawatir, setelah ini bakal ada rekan kami Ega yang bakal melanjutkan perjalanan Pro 1 RRI Palembang di rangkaian Palembang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Saya pamit undur diri, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

0: Sore ini.
1: Palembang sore ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang sore ini, edisi Sabtu tanggal 2 Mei 2026. Bersama Ega nanti ya, kita akan melanjutkan kebersamaan kita hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya beragam informasi terupdate dan juga hiburan sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas dan waktu bersantai Anda. Dan mendengar, sore hari ini ya kita awali kebersamaan kita dengan mendengarkan Senja Sudut Kota Samuel Cipta.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan. Beda itu.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Pendengar, pukul 15.22 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan beduk dan azan asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar dan semoga rangkaian amal ibadah

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: Nada Renzi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Puisi alam dari 420 pendengar membawa kita di pukul 15 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kami hadirkan Green Radio untuk Anda ya pendengar ya. Jadi di Green Radio seperti biasa, kita akan membahas berbagai isu menarik seputar lingkungan hidup. Mulai dari perubahan iklim, pengelolaan sampah, gaya hidup ramah lingkungan, hingga informasi-informasi seputar lingkungan di wilayah Sumatera Selatan. Seperti informasi yang kami hadirkan untuk Anda kali ini pendengar, dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang meninjau langsung fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan Kertapati pada Jumat 1 Mei kemarin. Jadi pendengar, Gubernur Sumatera Selatan menegaskan bahwa kehadiran PSEL ini bukan sekedar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Ia berharap fasilitas ini dapat dimaksimalkan sehingga memberikan dampak nyata baik dari sisi pengurangan sampah maupun dari sisi penyediaan energi alternatif. Dan pendengar, sementara itu ya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan ini merupakan proyek strategis dari pemerintah dan Palembang. Dan Palembang ini menjadi pionir pertama di mana merupakan inovasi pengelolaan sampah sebagai bagian dari pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan. Tentunya ya, ini diharapkan mampu mengurangi volume limbah sekaligus menghasilkan energi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan ya, melalui peninjauan ini yang dilakukan oleh Herman Deru kemarin, diharapkan sinergi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat dapat semakin kuat dalam menjaga lingkungan. Dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong inovasi pengelolaan sampah sebagai bagian dari pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. Dan juga tadi kemarin ya, pada saat kunjungan turut hadir Wali Kota Palembang Ratu Dewa, para kepala OPD beserta para pejabat yang mewakili. Dan semoga saja ya, upaya ini menghadirkan solusi nyata atas persoalan sampah di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan mendengar ya, masih di Grand Radio, kami masih akan menyampaikan sejumlah informasi lainnya seputar lingkungan hanya untuk Anda.

0: Habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Terima kasih Anda masih bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam rangkaian Green Radio ya, di kesempatan sore hari ini bareng Ega. Dan kita beralih ke informasi lainnya, masih seputar lingkungan dan juga tentang sampah ya pendengar ya. Kali ini informasi dari pemerintah kota Palembang yang mulai memberlakukan sanksi denda maksimal Rp500.000 bagi warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan mulai 15 Mei 2026. Jadi wali kota Palembang Ratu Dewa mengatakan langkah tegas ini diambil guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga yang untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih bersih melalui penegakan peraturan daerah nomor 3 tahun 2020. Dan menurut Ratu Dewa ya, mekanisme penerapan sanksi juga telah dikonsultasikan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD, Badan Pemeriksa Keuangan, serta BPKB guna memastikan akuntabilitas teknis di lapangan. Selain sanksi denda administratif ya, pemerintah kota Palembang juga menyiapkan sanksi sosial bagi para pelanggar, seperti kewajiban membersihkan tempat ibadah ataupun melakukan pengecetan fasilitas umum seperti trotoar. Dan untuk mendukung penegakan aturan ini secara langsung, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP akan mengerahkan kendaraan khusus untuk menggelar sidang tindak pidana ringan secara mobile di lokasi pelanggaran. Dan pendengar, pemerintah juga berencana memberikan insentif atau penghargaan bagi warga yang berani melaporkan oknum yang membuang sampah ke sungai atau ke tempat umum lainnya. Dan jadi ya, untuk masyarakat yang melihat langsung pelanggaran, silakan untuk melapor, nanti akan diberikan reward. Dan juga ya, Ratu Dewa sudah meminta dibuatkan surat keputusan sebagai dasar teknis agar pelaksanaannya tentunya tidak menyalahi aturan. Dan mendengar, penegakan perda ini melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk memastikan kota Palembang bersih dari sampah mulai dari tingkat lingkungan terkecil hingga pusat kota.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar sore ini semoga tetap semangat dan penuh energi ya, apalagi hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Ega mau ngucapin juga selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga di Hari Pendidikan Nasional 2026 ini kita diingatkan pentingnya pendidikan berkarakter. Karena kita tahu ya, pendidikan ini adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi masa depan. Dan tadi pagi juga ya pendengar, pemerintah Kota Palembang menggelar upacara Hari Pendidikan Nasional di halaman kantor wali kota. Jadi upacara tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasim, dan menjadi momen refleksi penting terhadap arah pembangunan pendidikan nasional kita. Dalam kesempatan itu juga beliau membacakan pidato dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Jadi pesan utamanya jelas banget, katanya pendidikan bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan, tapi juga proses membentuk manusia seutuhnya. Artinya ya pendengar, pendidikan punya peran besar dalam membentuk akhlak, karakter, hingga rasa tanggung jawab sosial. Hal ini juga selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang nilai asah, asi, dan asu yang sampai sekarang masih sangat relevan dalam membentuk generasi masa depan. Nah, menurut Anda sendiri, pendidikan seperti apa sih yang paling berkesan dan membentuk karakter sampai hari ini? Langsung share cerita Anda, bisa kirim pesan melalui WhatsApp kami di 0821-7927-9090.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang sore ini pendengar, bareng Ega ya yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Beragam informasi dan hiburan tentunya akan kami siapkan hanya untuk Anda. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar dari Forum Kebersamaan Komunitas Wirausaha Sumatera Selatan yang meminta dukungan pemerintah Kota Palembang menjelang pelaksanaan Jambore UMKM 2026. Jadi kegiatan tersebut ya dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 24 Mei 2026. Jambore UMKM sendiri akan digelar di kawasan Citra Grand City Palembang. Dan agenda itu menjadi bagian dari peringatan ulang tahun ketiga Forketa Sumatera Selatan. Permintaan dukungan disampaikan dalam audiensi bersama Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota pada Kamis 30 April 2026. Dan mendengar audiensi tersebut ya juga dihadiri Wakil Wali Kota Palembang ada Prima Salam dan Forketa Sumatera Selatan sendiri dipimpin langsung oleh ketuanya yaitu Profesor Dr. Sri Rahayu. Jadi Sri Rahayu menjelaskan Forketas menjadi wadah berbagai asosiasi UMKM di Sumatera Selatan dan juga untuk organisasi tersebut ya menaungi pelaku usaha dari berbagai sektor. Dan menurut Sri Rahayu juga saat ini terdapat 28 asosiasi yang tergabung dalam Forketas. Jadi jumlah anggota aktif saat ini tercatat mencapai sekitar 3.000 pelaku UMKM. Untuk konsep Jambore UMKM sendiri mengadopsi semangat kegiatan pramuka, jadi Forketas ingin menghadirkan pembinaan yang lebih aktif bagi para peserta. Panitia berencana menghadirkan narasumber tingkat nasional dalam kegiatan tersebut. Jadi kehadiran mereka diharapkan menambah wawasan pelaku usaha. Dan tentunya juga ya pendengar ya, Forketas akan mengintegrasikan peserta ke dalam aplikasi UMKM Sumatera Selatan. Jadi langkah itu dilakukan untuk memperkuat basis data pelaku usaha. Dan juga untuk Wali Kota Palembang sendiri, Ratu Dewa menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi pemerintah kota berharap Jambore berjalan aman dan juga tertib. Menurut Ratu Dewa, persiapan teknis perlu diperhatikan secara rinci. Jadi yang menilai keberhasilan acara ditentukan oleh kesiapan panitia. Jadi baik pemerintah Kota Palembang ya maupun Forketas optimis kegiatan dapat berjalan baik di bawah kepemimpinan dari Sri Rahayu. Karena Forketas ini dinilai memiliki pengalaman dalam mendampingi pelaku UMKM.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana?
2: Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang?
3: Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Inspirasi Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan cek fakta untuk Anda di kesempatan sore hari ini ya, di hari Sabtu, 2 Mei 2026. Pendengar, dunia maya baru-baru ini dihebohkan oleh unggahan video dari akun YouTube kajian online yang mengklaim adanya serangan militer Singapura terhadap kapal perang RI. Video yang diunggah pada akhir April 2020

0: yang sempat diminta putar balik oleh pihak trader di Singapura. Jadi peristiwa yang terjadi pada Maret 2026 ini murni berkaitan dengan dinamika perdagangan global dan negosiasi harga pasar, bukan tindakan agresi militer. Pihak pemerintah melalui pemberitaan resmi juga telah menjelaskan bahwa pembatalan sepihak tersebut akhirnya berhasil diselesaikan melalui jalur komunikasi yang baik. Jadi setelah proses negosiasi selesai, kedua kapal tanker tersebut akhirnya melanjutkan perjalanan dan tiba di Indonesia dengan selamat. Dan hingga saat ini ya tidak ditemukan satupun laporan dari media massa yang kredibel mengenai adanya gesekan senjata antara Singapura dan Indonesia di Selat Malaka. Jadi informasi yang disebarkan oleh akun YouTube tersebut terbukti tidak memiliki dasar fakta yang kuat dan hanya bersifat sensasional semata.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang sore ini, kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan hiburan untuk Anda. Dan pendengar, pukul 17.30 seperti biasa ya, kita akan menghadirkan Lentera Hati dengan kisah teladan Islami. Sebelum nanti kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya tepat pada pukul 18.01 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga nanti kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan Warta Berita Pro 3 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga ya, nanti pada pukul 19.30 akan kami hadirkan juga mimbar agama Katolik. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang untuk menyimak rangkaian acara yang kami hadirkan hanya untuk Anda.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami hadirkan Lentera Hati dengan kisah teladan di kesempatan sore hari ini, sebelum nanti kita akan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Lentera Hati yang kami pilih sore hari ini berjudul Kisah Abu Talha yang Jasadnya Utuh. Dikisahkan dalam buku Kisah Teladan 20 Sahabat Nabi oleh Hamid Ahmad At-Tahir, Abu Talha Al-Ansori adalah sahabat Nabi yang dikenal sebagai pengawal setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memiliki keberanian besar dan selalu berada di sisi Nabi dalam berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Talha mengisi hidupnya dengan amalan yang paling ia cintai, yaitu jihad dan berpuasa. Ia bahkan menjalankan puasa dahar, yakni puasa terus-menerus sepanjang waktu kecuali pada hari yang diharamkan. Orang-orang pada masanya mengatakan bahwa Abu Talha hampir tidak pernah berbuka setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia hanya meninggalkan puasa ketika sakit atau sedang dalam perjalanan jauh. Amalan itu terus ia lakukan selama puluhan tahun, meski usianya semakin menua. Setelah kepergian Rasulullah, Abu Talha

A masih hidup selama 40 tahun dan tetap menjaga amalan tersebut. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, armada laut Islam dibentuk untuk menghadapi pasukan Romawi. Tanpa ragu, Abu Talha bergabung meskipun usianya sudah lanjut dan tenaganya tidak lagi sekuat dulu. Anaknya sempat menegurnya agar beristirahat karena perjuangan seumur hidupnya sudah sangat panjang. Namun Abu Talha menjawab dengan ayat Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 41 yang memerintahkan berangkat berjihad dalam keadaan ringan maupun berat. Dengan semangat itu, ia tetap memilih maju bersama pasukan muslimin menuju medan jihad. Baginya, selama tubuhnya masih kuat untuk melangkah, maka ia akan terus berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di tengah perjalanan laut, Abu Talha wafat sebelum pasukan mencapai tujuan. Kematian itu datang dengan tenang, seolah menjemput seorang hamba yang siap bertemu Tuhannya. Pasukan muslim berusaha mencari pulau terdekat untuk menguburkan jasadnya. Tetapi selama 7 hari perjalanan, mereka tidak menemukan satu tempat pun yang dapat digunakan sebagai pemakaman. Anehnya, meskipun 7 hari berlalu, jasad Abu Talha tidak berubah sedikit pun. Tubuhnya tetap utuh dan tampak seperti orang yang sedang tertidur tanpa tanda pembusukan. Akhirnya ketika mereka menemukan sebuah pulau, jasad Abu Talha dimakamkan di sana dengan penuh penghormatan. Keutuhannya selama berhari-hari menjadi bukti kemuliaan amalnya dan juga kedudukannya sebagai sahabat Nabi yang setia. Kisah ini mengingatkan bahwa amalan yang dikerjakan dengan ikhlas akan meninggalkan jejak mulia, bahkan setelah seseorang wafat. Abu Talha menjadi contoh bahwa keteguhan hati dan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendapat balasan terbaik darinya. Demikian pendengar Lentera Hati berjudul Kisah Abu Talha yang jasadnya utuh.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Baik pendengar, bersama kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 116 sampai 120 dan akan dibacakan oleh Qori'ah Lelawati Eskep. Dan pada pukul 18.01 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya

Jabatan, bahkan pujian kadang menjadi tujuan utama. Namun, Islam mengingatkan kita tentang bahaya sifat serakah, tamak yang dapat menghancurkan hati dan kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam selain tanah atau kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat serakah membuat hati tak pernah puas. Ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain seolah tak ada habisnya. Akibatnya, manusia menjadi gelisah, iri terhadap sesama, dan rela menempuh jalan yang tidak

nafsunya. Padahal Allah telah menjanjikan rezeki yang cukup bagi setiap hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Islam mengajarkan kita untuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, serta terus bersyukur. Orang yang qanaah tidak berarti pasrah.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: der Welt.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang sore ini, bareng Ega ya, yang akan menemani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya dari Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, yang menerima gelar adat Minangkabau Sutan Malin Batua. Jadi penganugerahan ini berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Palembang Jumat kemarin. Pemberian gelar dilakukan dalam rangkaian pengukuhan pengurus Solok Sayo Sakato periode 2026 hingga 2031. Dan kegiatan tersebut juga dihadiri tokoh masyarakat dan juga perwakilan komunitas Minangkabau. Dan pendengar, selain pengukuhan pengurus, panitia juga menyerahkan sertifikat penghormatan kepada Ratu Dewa. Jadi penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi masyarakat Minangkabau di Kota Palembang. Dan perlu diketahui ya bahwa gelar Sutan Malin Batua ini memiliki makna pemimpin yang dihormati dan juga berilmu. Gelar tersebut juga menggambarkan sosok yang membawa manfaat bagi masyarakat. Dan juga untuk pemberian gelar adat tidak hanya bersifat simbolik bagi penerima, jadi prosesi ini mengandung harapan agar nilai budaya dapat tetap dijaga. Untuk informasi selanjutnya Anda bisa akses di website kami ya di rri.co.id dan tentunya Anda bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Dan pendengar, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan hadirkan informasi-informasi atau berita nasional lainnya dalam Warta Berita bersama Program 3 RRI. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari minyak kita ini distribusinya karena Bulog sendiri hanya mendapatkan kuota 70% dari 35% pasar DMO ya, dari seluruh produsen minyak goreng.
2: China adalah ekonomi yang cukup besar, terutama sebagai pemain digital di sana. Dan Indonesia juga adalah pemain digital yang unggul juga. Jadi ini adalah kesempatan kalau kolaborasi bisa terjadi.
0: Bulog Jawa Tengah siap melakukan operasi pasar minyak goreng bersubsidi. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI menilai positif implementasi kris antar negara dengan Tiongkok. Drama 8 gol di Pro Futsal League Series Makassar, Halus FC versus Asahan FC berbagi angka 4-4. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 2 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Bulog Jawa Tengah siap melakukan operasi pasar minyak goreng bersubsidi menyusul harga minyak kita yang tembus Rp20.000. Laporannya disampaikan Mulato Ihsan dari RRI Surakarta.
3: Menyikapi kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng bersubsidi minyak kita,

0: yang di pasaran mencapai Rp20.000 per kemasan, Perum Bulog Kantor Wilayah Kanwil Jawa Tengah menyiapkan langkah intervensi. Bulog berencana melakukan operasi pasar untuk menekan harga agar kembali stabil sesuai dengan harga eceran tertinggi HET. Rencana tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Jawa Tengah Sri Muniati saat meninjau ketersediaan stok di gudang Bulog Doyungan Sidoarjo Kabupaten Sragen Kamis lalu. Sri Muniati menjelaskan bahwa saat ini Bulog tengah fokus menyalurkan bantuan pangan yang di dalamnya mencakup komoditas beras dan minyak goreng. Stok yang ada dipastikan cukup memadai untuk memenuhi pagu penyaluran bantuan pangan tersebut. Terkait mekanisme harga, Sri menegaskan bahwa Bulog berupaya memotong mata rantai distribusi yang terlalu panjang guna menjaga harga di tingkat konsumen. Bulog menjual produk ke pengecer mitra dengan harga Rp14.000 per kemasan, sehingga pengecer wajib menjual ke masyarakat dengan harga maksimal Rp15.700 sesuai dengan ketentuan HET. Menanggapi fakta di lapangan di mana harga minyak kita kerap melambung hingga Rp20.000 per kemasan, Sri Muniati mengakui adanya kendala pada pola distribusi. Menurutnya, saat ini peran Bulog dalam pendistribusian minyak kita masih terbatas.
1: Dari minyak kita ini distribusinya karena Bulog sendiri hanya mendapatkan kuota 70% dari 35% pasar DMO, ya, dari seluruh produsen minyak goreng minyak kita, ya. Beberapa waktu yang lalu, Pak Dirut Bulog juga sudah menyampaikan usulan kiranya Bulog ditambah kuotanya, izin Bapak, ditambah kuotanya minyak kita ini.
0: Diberitakan sebelumnya kelangkaan minyak goreng bersubsidi program pemerintah minyak kita kian meresahkan warga di Kabupaten Sragen. Tidak hanya harganya yang melambung jauh di atas HET, keberadaan stoknya kini mulai sulit ditemukan di pasaran. Rusmini, salah satu pedagang sembako di Pasar Buntir, mengungkapkan bahwa pasokan minyak kita sudah terhenti cukup lama. Ia menambahkan, jika pun barang tersebut tersedia di distributor, harganya sudah tidak masuk akal. Satu karton minyak kita menyentuh angka Rp230.000 hingga Rp250.000. Secara hitungan kasar, harga per liternya bisa mencapai Rp19.000 hingga Rp20.000, melampaui aturan harga subsidi.
2: Harganya itu sudah 230-40, pokoknya hampir 250 per karton. Pokoknya minyak kita itu 19, 1 liternya ada 19.000.
0: Sementara itu, Perum Bulog juga secara resmi mengusulkan penambahan kuota distribusi minyak goreng subsidi minyak kita. Langkah itu diambil guna merespon kondisi pasar yang mulai tidak stabil, di mana harga minyak kita di beberapa wilayah dilaporkan menembus angka Rp20.000 per kemasan dan keberadaannya mulai langka. Dari Surakarta, Meletusan melaporkan.
3: Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI menilai positif implementasi KRIS antar negara dengan Tiongkok. Implementasi ini dapat meningkatkan transaksi keuangan melalui kunjungan wisata dan perdagangan antara kedua negara. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Jadi ini adalah kesempatan kalau kolaborasi bisa terjadi, karena banyak sekali juga turis dari China maupun...
5: Bank Indonesia pada akhir April kemarin telah meluncurkan implementasi KRIS antar

0: karena banyak sekali juga turis dari China maupun turis dari Indonesia datang ke dua negara ini. Dan ini nanti akan terus ditingkatkan karena Indonesia sudah terbuka semua, sementara di China ini nanti secara bertahap akan semua pemain.
1: Santoso Lim juga berharap akan semakin banyak platform pembayaran di Tiongkok yang dapat terkoneksi dengan kris antar negara. Karena sampai saat ini baru dua platform yang terkoneksi, yaitu Alipay dan UnionPay. Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Firyaningsih Hendarta menyebut tingginya antusiasme terhadap implementasi kris antar negara dengan Tiongkok. Hal ini terlihat dari penyelenggara jasa keuangan yang berpartisipasi dan volume transaksi pada saat masa uji coba.
2: Kita lihat dalam uji coba itu sendiri, transaksinya itu, volume transaksinya sudah mencapai 1,64 juta transaksi, nominalnya sudah mencapai 556 miliar rupiah, dan saat ini diikuti oleh 24 penyelenggara dari Indonesia yang terdiri dari 16 bank dan 8 lembaga selain bank. Sementara dari sisi Tiongkok sendiri ada 19 penyelenggara.
1: Selain dengan Tiongkok, kris antar negara juga sudah dapat digunakan di negara Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Berdasarkan data Bank Indonesia, kinerja kris antar negara menunjukkan tren yang positif. Volume transaksi dari wisatawan asing yang bertransaksi di Indonesia atau inbound lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi masyarakat Indonesia di luar negeri atau outbound, baik dari sisi volume transaksi maupun nilainya. Pada triwulan pertama 2026, total volume transaksi kris inbound mencapai 2,8 juta atau meningkat 222% secara tahunan. Sedangkan transaksi kris outbound meningkat menjadi 737.647 transaksi dengan nilai transaksi lebih dari 26 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 12.650 jemaah calon haji telah diberangkatkan menuju Madinah melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hari ini yang terbangkan menuju Tanah Suci berasal dari Kota Tangerang, Lampung, dan Jawa Barat. Selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami Sada Tudarain. Ain.
5: Terima kasih Lukman, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 389 jemaah calon haji asal Kota Tangerang yang tergabung dalam embarkasi Banten, serta 441 jemaah calon haji asal Provinsi Jawa Barat, embarkasi Jakarta-Bekasi, dan juga 441 jemaah calon haji dari Provinsi Lampung dengan embarkasi Jakarta-Pondok Gede. Mereka tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Seluruhnya berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilakukan langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum para jemaah haji menaiki pesawat. Jemaah calon haji embarkasi Banten diterbangkan pukul 05.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7310. Kemudian jemaah dari embarkasi Jakarta Bekasi diberangkatkan pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5227. Disusul embarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5229 dan seluruhnya menuju ke Madinah. Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta Galih P. Kartika Perdana mengatakan hingga hari ini terdapat 3 penerbangan yang berasal dari embarkasi Banten, Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Jumlahnya 12.650. Dan untuk jumlah hari ini yang berangkat

0: Kota Sabang nyaris rampung. Kementerian Haji Sabang dan Umroh Kota Sabang terus melakukan pembenahan. Laporannya disampaikan oleh Fahrul Razi Arda dari RRI Sabang.
1: Benar, dapat kami informasikan dari Kota Sabang bahwasanya keberangkatan calon jamaah haji asal Kota Sabang nyaris rampung hingga saat ini. Dan saat ini pihak Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang terus melakukan pembenahan. Sebanyak 72 calon haji asal Kota Sabang dijadwalkan akan mulai diberangkatkan menuju Banda Aceh pada 5 Mei 2026. Dan Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang Haji Ghazali mengatakan bahwa seluruh jamaah akan berangkat menggunakan kapal cepat sebagai tahap awal perjalanan ibadah haji di tahun ini. Dari total 72 calon haji, sebanyak 68 orang akan diberangkatkan dalam kelompok terbang atau kloter 2. Sementara 4 orang lainnya merupakan jemaah cadangan, yang mana 2 orang calon haji nanti akan diberangkatkan bergabung dengan kloter 5 dan akan berangkat pada 10 Mei 2026. Sisanya akan diberangkatkan bersama kloter 11 pada 16 Mei 2026. Menurut Ghazali, penerbangan menuju Jeddah akan diberangkatkan pada tanggal 7 Mei 2026 menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA2102. Jemaah dijadwalkan lepas landas pukul 03.10 WIB dan diperkirakan tiba di Jeddah pada 7 Mei 2026 pada pukul 7.30 waktu Arab Saudi. Ia juga menyampaikan bahwa jadwal pelaksanaan pesijuk ataupun tepung tawar sudah dilakukan dan dilakukan oleh Dinas Syariah Islam yang mana Wali Kota Sabang diwakili oleh Sekda melakukan hal tersebut pada 2 hari terakhir.
2: Kalau menurut saya, alhamdulillah tidak tidak bubur ya, Pak. Memang pada si tahun ini, waktunya tidak dipangkat ya. Lalu persiapan kita untuk berangkat, ya namanya persiapan logistik, persiapan pemain ya. Ya kalau persiapan ya, sekitar 78% tapi sudah siap, sudah siap berangkat.
1: Ghazali menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi termasuk juga Dinas Kesehatan, Balai Kesehatan Karantina Kesehatan ataupun BKK Kota Sabang, Bea Cukai, serta lembaga lainnya guna memastikan kelancaran proses keberangkatan jamaah haji tahun ini. Ia menambahkan pada tahun 2026 menjadi momen penting karena merupakan tahun pertama Kementerian Haji dan Umroh melaksanakan secara mandiri penyelenggaraan ibadah haji ini. Yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menurutnya menjadi tantangan sekaligus komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah. Sementara pelepasan dari Kota Sabang dijadwalkan akan dilakukan pada 5 pagi, maksud kami pada tanggal 5 Mei pagi yang akan dilakukan oleh Wali Kota Sabang menggunakan kapal cepat ekspres Bahari menuju ke Banda Aceh. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah air kita menuju ke Mekah Arab Saudi, di mana jasa penyewaan kursi roda di Terminal Ship Amir Masjidil Haram dipatok seharga 300 Saudi Arabi Rial untuk umroh sebelum pelaksanaan Arafah. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam.
3: Ya, Alam. Pertama, jamaah-jamaah lansia itu seharusnya mendapatkan kartu kendali
0: tersebut. Ya, Alam, silakan laporan Anda. Halo, Alam.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya seksi lansia dan disabilitas Dakar Mekah terus memfokuskan kepada jamaah haji lansia dan disabilitas ketika ingin melakukan umroh di Masjidil Haram. Disarankan, diimbau untuk menyewa kursi roda yang disertai dengan jasa dorong dari terminal di antaranya ada Ship Amir, Aizat, dan juga Jabal Ka'bah. Untuk biaya jasa dorong tersebut sebelum prapuncak haji yaitu sekitar 300

0: di Arabia Riyal, sedangkan untuk pasca puncak haji dengan biaya 350 Saudi Arabia Riyal. Dan petugas haji nantinya akan menyiapkan kartu kendali untuk membantu jemaah haji di terminal dan pembayaran tunai dengan uang pas dengan Saudi Arabia Riyal. Dan tiket berlaku untuk satu orang. Dan pendengar, dapat kami informasikan tarif jasa pendorong sewa kursi roda dan sewa mobil tersebut dan sewa mobil golf tersebut dilakukan untuk di Masjidil Haram, dan tiket berlaku untuk satu orang, dan tiket bisa dibeli langsung di tempat tersebut, yaitu di Masjidil Haram. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Kementerian Haji dan Umroh memfokuskan agar jamaah haji selalu diberikan layanan yang ramah terhadap lansia, disabilitas, dan juga perempuan. Berikut keterangan dari seksi lansia dan disabilitas Daker Mekah, Ridwan Siswanto.
1: Ya, jadi cara jemaah mendapatkan kartu kendali itu adalah mendaftarkan, ya, bisa yang mendaftarkan itu bisa ketua rombongannya, bisa ketua regu atau ketua kloternya, mendaftarkan kepada petugas lansia di sektornya masing-masing. Nah, nanti petugas sektor masing-masing itu akan melaporkan ke kami petugas yang standby di pos terminal Ajiat, Jabal Kabah, dan Sip Amir. Nah, setelah kami mendapatkan pendorong kursi roda resminya itu sesuai dengan sejumlah jamaah yang didaftarkan tadi, baru petugas pos ini akan mengkonfirmasi kembali ke petugas sektornya itu untuk memberangkatkan jamaahnya itu, sehingga jamaah sampai di terminal tidak menunggu lama, sudah langsung disambut, dilayani oleh pendorong kursi roda resmi yang telah kami carikan itu.
2: Satu lagi, Dok.
0: Nah, pendengar, dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia juga telah membuatkan edaran berupa JPEG yang mengajak kepada jemaah haji Indonesia, yuk kenali tentang petugas resmi jasa dorong kursi roda yang sebagai bentuk perlindungan. Jemaah haji Indonesia diimbau untuk menggunakan sewa jasa dorong kursi roda yang resmi di Masjidil Haram. Ciri-cirinya adalah mereka memakai rompi berwarna coklat dengan tulisan Car Service di belakangnya dan juga menggunakan ID card. Dan memang pantauan kami ketika berada di Masjidil Haram di Mekah tersebut, memang banyak petugas resmi jasa dorong kursi roda. Mereka biasanya berada di tempat sa'i, Safa Marwah, dan di situ ada loketnya. Di dalam tempat lokasi sa'i Safa Marwah tersebut ada loket untuk petugas resmi jasa dorong. Dan bagi jamaah di Indonesia disarankan untuk berkoordinasi dengan ketua rombongannya untuk mendapatkan kartu kendali dan juga meminta jasa dorong kursi roda untuk kepentingan ibadah, yaitu umroh di Masjidil Haram Tanah Suci. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
5: Halo sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 3 Mei 2026 bersama saya Medayu, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Utara Aceh, perairan Barat Bengkulu, di perairan Utara Kalimantan, Selat Makassar, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, perairan Barat Papua Barat Daya, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan Barat Aceh, Selat Sunda, Laut Jawa, Bengkulu, Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang dari Bengkulu hingga Lampung di Sumatera Utara, di Kalimantan Selatan, dari Yogyakarta hingga Jawa Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua Barat Daya, dari Papua Pegunungan hingga Papua, di Papua Selatan, di Kalimantan Utara, di Kalimantan Timur, dari Jawa Timur hingga Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Sulawesi Tenggara, dan dari Sumatera Utara hingga Riau. Daerah konfluensi lainnya juga diperkirakan terjadi di Riau, Sulawesi Tenggara, dan juga Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Barat, serta Maluku. Sementara untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah Indonesia yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Palembang, Yogyakarta, Surabaya, dan juga Banjarmasin. Sedangkan untuk potensi hujan sedang berada di Serang, Bandung, dan juga Tanjung Selor. Sedangkan untuk potensi hujan ringan berada di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Jakarta, Semarang, Pontianak, Samarinda, dan juga Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan lebat di Mamuju, sedangkan hujan sedang di Makassar. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kendari, Palu, Ternate, Ambon, dan seluruh wilayah Papua, sedangkan potensi berawan hingga berawan tebal berada di Kupang, Gorontalo, dan juga Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, dan sampai jumpa.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan dampak serius penutupan Selat Hormuz berkepanjangan terhadap ekonomi global dan stabilitas dunia. Dalam konferensi pers, ia memaparkan tiga skenario yang menggambarkan potensi konsekuensi dari gangguan jalur vital tersebut. Dalam skenario terburuk, jika Selat Hormuz tetap ditutup hingga akhir tahun, inflasi global diperkirakan melonjak melampaui 6%. Sementara itu pertumbuhan ekonomi anjlok ke level 2%. Guterres menegaskan bahwa dampak sosial akan sangat besar, terutama bagi kelompok paling rentan. Ia juga

0: membawa asahan unggul di menit ke-6. Hanya 2 menit berselang, Devrian Ramadan menyamakan kedudukan untuk Halus FC. Asahan kembali memimpin lewat Muhammad Idris di menit ke-10. Namun Halus menutup paruh pertama dengan skor 2 sama berkat penalti Devrian Ramadan di menit ke-19. Babak pertama diwarnai 3 kartu kuning untuk kedua tim. Memasuki babak kedua, Halus FC tampil lebih menekan. Muhammad Fatih Zidane di menit ke-29 dan Hasnan Habib di menit ke-36 membawa Halus FC unggul 4-2. Namun asahan menunjukkan mental pantang menyerah. Di menit ke-39, Fajar Haikal memperkecil ketertinggalan disusul gol kedua Fajar Aidil Adha yang menyamakan skor. Hasil 4 sama bertahan hingga laga usai. Meski imbang, pelatih asahan FC Denis Setiabudi tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
1: Sebelumnya, saya berterima kasih kepada pemain kami. Anak-anak sudah berusaha dengan baik, berusaha sebaik mungkin. Persiapan kami hampir 2 minggu untuk melawan di seri Makassar. Target kami 3 poin. Melawan Halus tapi dapat 1 poin, alhamdulillah. Terima kasih.
0: Sementara itu, asisten pelatih Halus FC Muhammad Triyoga bersyukur masih bisa membawa pulang 1 poin.
2: Ya, kita gagal meraih 3 poinnya setelah sempat unggul, kita enggak bisa mempertahankan kemenangannya. Tingkat fokus anak-anak tidak fokus di 3 menit terakhir. Sebenarnya kemenangan sudah depan mata, tapi tetap kita syukuri dengan hasil imbang ini. Semoga pertandingan berikutnya kita meraih poin maksimal. Ya, kita siap untuk dari masa recovery, kita sudah siapkan. Dan persiapan taktik kita dengan analisa dan mempersiapkan komposisi pemain untuk pertandingan besok melawan Unggul FC. Semoga besok 3 poin.
0: Hasil imbang ini belum cukup mengangkat kedua tim dari zona rawan klasemen. Perebutan poin penuh untuk tiket Final Four maupun Piala Kontinental dipastikan tidak akan mudah dan berpotensi menghadirkan banyak kejutan. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Umpan kepada Bagus, coba mengembalikan kepada Ikrimah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik pendengar, kita akan melanjutkan kebersamaan kita dalam Mimbar Agama Katolik bersama dengan Pembimas Katolik Leonardus Sutrisno SAG MSI. Dari studio kami mengucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, Shalom Elohim, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua yang diberkati oleh Allah Bapa, Putra

Putra dan Roh Kudus, dimanapun Anda berada. Salam jumpa dan puji Tuhan, kita bertemu lagi. Bersama saya, Leonardo Sutrisno, menyapa pendengar semuanya dalam mimbar agama Katolik. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Pada malam hari ini saya mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari bacaan Injil minggu ini, yaitu Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12. Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12 dengan tema Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Umat yang dicintai Tuhan, sabda ini sangat dalam maknanya dan sangat relevan bagi kehidupan kita saat ini di tengah dunia yang penuh perubahan, ketidakpastian, dan berbagai tantangan hidup. Saudara-saudari terkasih yang dicintai Tuhan, Injil hari ini membawa kita pada suasana yang sangat manusiawi. Para murid sedang mengalami kegelisahan dan kegalauan. Yesus berbicara tentang kepergiannya, dan hal itu membuat hati para murid cemas, takut, gundah, gelana. Mereka merasa kehilangan pegangan, kehilangan arah, bahkan mungkin juga kehilangan harapan. Dalam situasi seperti itu, Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Saudara-saudari, kata-kata ini bukan hanya ditujukan kepada para murid waktu itu, tetapi juga kepada kita hari ini, kepada kita semua yang sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia ini. Bukankah kita pun sering gelisah? Kita gelisah karena masalah keluarga, kita gelisah karena pekerjaan, kita pun kerap gelisah karena memikirkan masa depan kita. Dan di tengah kegelisahan seperti itu, Yesus hadir dan berkata juga kepada kita, "Jangan takut, aku ada bersamamu." Saudara-saudari terkasih, marilah kita lebih jauh, lebih mendalam merenungkan tema permenungan kita tadi, yaitu Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dan pada poin yang pertama ini, yang hendak kita renungkan bersama adalah, akulah jalan. Ini adalah pernyataan yang sangat kuat. Yesus tidak berkata, "Aku menunjukkan jalan." Sekali lagi, Yesus tidak berkata, "Aku menunjukkan jalan." Tetapi Yesus berkata, "Akulah jalan." Artinya apa? Artinya bahwa Yesus sendiri adalah arah hidup kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mencari jalan. Jalan menuju kebahagiaan. Kita mencari jalan menuju keberhasilan. Kita pun mencari jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Namun seringkali kita memilih jalan yang salah. Kita mengandalkan diri kita sendiri sepenuhnya. Kita mengikuti keinginan dunia. Dan kita mengabaikan kehendak Tuhan. Lalu apa akibatnya? Akibatnya adalah kita merasa lelah. Kita kehilangan damai. Kita tersesat secara rohani. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, mengikuti Yesus sebagai jalan berarti menjadikan sabdanya sebagai pedoman hidup kita.
Mengikuti Yesus sebagai jalan juga berarti meneladani kasih-Nya. Dan mengikuti Yesus sebagai jalan juga memiliki makna bahwa kita berani memikul salib dalam hidup kita. Jalan Yesus memang bukan jalan yang mudah, saudara-saudari. Ada pengorbanan, ada penderitaan di dalamnya. Tetapi justru disitulah letak keindahannya. Jalan itu pasti membawa kita kepada keselamatan. Pertanyaan yang layak dan pantas kita renungkan adalah, apakah kita benar-benar berjalan bersama Yesus selama ini? Atau, apakah kita masih berjalan sendiri? Itulah poin pertama yang kita renungkan. Yesus adalah jalan. Permenungan kita pada poin kedua adalah, Yesus adalah kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus juga berkata, "Akulah kebenaran." Di zaman sekarang kita hidup di tengah banyak informasi dari media sosial, berita yang simpang siur, informasi juga dari opini yang saling bertentangan. Kadang kita sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana informasi atau berita yang asli atau mana berita hoax. Bahkan dalam kehidupan pribadi, kita sering tergoda untuk berbohong. Kita mencari jalan pintas. Kita sering kompromi dengan dosa. Namun Yesus pada malam hari mengingatkan kita, kebenaran sejati tidak berubah. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Sekali lagi, perlu ditegaskan, Yesus mengingatkan kita semua bahwa kebenaran sejati tidak pernah berubah dan kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Mengikuti Yesus sebagai kebenaran berarti kita hidup jujur meskipun sulit. Kita hidup setia meskipun diuji. Dan kita harus berani melakukan yang benar meskipun hal itu tidak populer. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kebenaran bukan hanya diketahui, tetapi kebenaran sesungguhnya untuk dihidupi. Sekali lagi, kebenaran bukan hanya untuk diketahui, tetapi yang paling penting untuk dihidupi. Karena kebenaran membawa damai, kebenaran membawa kebebasan, dan kebenaran membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Maka, dalam poin kedua ini, kita bisa bertanya dan bermenung, apakah hidup kita sudah mencerminkan kebenaran Kristus? Umat beriman yang dicintai Tuhan, sekarang marilah kita masuk pada permenungan kita yang ketiga. Yesus adalah hidup. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus

arah, karena Yesus adalah sumber hidup itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita membayangkan seseorang yang berjalan di tempat gelap tanpa arah. Ia bisa tersandung, jatuh, bahkan tersesat. Namun ketika ada terang, ia bisa melihat jalan dengan jelas. Dan Yesus adalah terang itu. Bukan hanya menunjukkan jalan, tetapi ia adalah jalan itu sendiri. Tanpa Yesus, kita mudah tersesat. Dengan Yesus, kita berjalan di dalam terang. Saudara-saudari yang dicintai Yesus, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah ajakan untuk kita. Ajakan untuk kita percaya sepenuhnya kepada Yesus. Ajakan kepada kita untuk mengandalkannya dalam hidup. Ajakan kepada kita untuk menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Dan Yesus juga berkata bahwa orang yang percaya kepadanya akan melakukan karya-karya besar. Artinya apa? Artinya hidup kita dipanggil untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara-saudari terkasih, pendengar RRI Persatu Palembang yang diberkati Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa Yesus adalah jalan, maka mari kita semua dipanggil untuk mengikutinya. Kita juga diingatkan Yesus adalah kebenaran, maksudnya kita semua dipanggil untuk hidup jujur. Dan Yesus adalah hidup, bermakna bahwa kita pun memiliki panggilan untuk tinggal dan hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Di tengah dunia yang penuh kebingungan, Yesus adalah kepastian kita. Maka marilah kita bertanya dalam hati, apakah saya sudah menjadikan Yesus sebagai jalan hidup saya? Apakah saya hidup dalam kebenarannya? Apakah saya sungguh mengandalkan Dia? Umat beriman Katolik pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan, tidak terasa malam ini pun kita sudah memasuki bulan baru, bulan Mei. Bulan Mei dalam tradisi Gereja Katolik bukan sekedar pergantian kalender. Bulan Mei adalah waktu yang penuh makna rohani. Bulan Mei dikenal sebagai bulan Maria. Saat umat beriman Katolik diajak untuk semakin dekat dengan Bunda Maria sebagai teladan iman yang sederhana namun luar biasa. Di tengah dunia yang bergerak cepat, penuh distraksi digital dan tekanan hidup sehari-hari, bulan Mei hadir seperti jeda yang menenangkan, sebuah undangan untuk kita kembali kepada hal yang paling penting, yakni relasi kita dengan Tuhan. Bunda Maria tidak pernah mencari sorotan, namun melalui hidupnya, Bunda Maria menunjukkan bahwa kekudusan justru lahir dari ketaatan kecil, dari hati yang terbuka, dan dari keberanian untuk berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kalimat sederhana ini menjadi dasar seluruh spiritualitas kita di bulan Mei. Banyak umat Katolik mengenal bulan Mei dengan doa rosario, membuat altar kecil Maria di rumah,

atau devosi sederhana. Namun makna terdalamnya jauh melampaui hal itu semua. Bunda Maria adalah model iman sejati. Bunda Maria percaya bahkan saat tidak mengerti. Bunda Maria adalah ibu yang setia, tetap tinggal di bawah salib. Bunda Maria adalah perantara kasih yang selalu membawa kita kepada Yesus. Di dalam Injil, Bunda Maria tidak banyak berbicara, tetapi tindakannya berbicara lebih keras. Ia hadir dalam momen penting, kabar sukacita, mengunjungi Elisabet, kelahiran Yesus, perkawinan di Kana, hingga di kaki salib. Itulah momen-momen penting bagaimana Bunda Maria hadir. Bulan Mei mengajak kita bukan hanya untuk menghormati Bunda Maria, tetapi meneladan hidupnya. Selama bulan Mei, kita diajak masuk dalam perjalanan iman dengan tiga fokus utama. Pertama, iman yang percaya tanpa syarat. Bunda Maria memahami sepenuhnya rencana Allah, namun ia tetap berkata, "Ya." Dalam hidup kita, tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Tidak semua doa langsung terjawab, langsung dikabulkan, dan tidak semua luka langsung sembuh. Namun iman sejati bukan tentang mengerti, tetapi tentang percaya. Pertanyaan refleksinya adalah, apakah aku masih percaya saat hidupku terasa tidak pasti? Itulah poin pertama, fokus pertama yang hendak kita renungkan dalam bulan Maria, bulan Mei ini, bersama Bunda Maria, iman yang percaya tanpa syarat. Permenungan kita yang kedua adalah ketaatan dalam hal kecil. Bunda Maria menunjukkan bahwa kekudusan bukan tentang hal besar, tetapi tentang kesetiaan kecil setiap hari. Sekali lagi, Bunda Maria menunjukkan kepada kita bahwa kekudusan bukan tentang hal besar, tetapi tentang kesetiaan kecil setiap hari. Contoh sederhana, kita setia dalam hal kecil, berdoa meski sibuk, mengampuni meski sulit, tetap jujur saat tidak ada yang melihat. Refleksinya adalah, apakah aku setia dalam hal-hal kecil selama ini? Dan poin yang ketiga, fokus ketiga yang hendak kita renungkan bersama Bunda Maria di dalam bulan Mei ini adalah kasih yang menguatkan. Bunda Maria bergegas membantu Elisabet. Ia tidak tinggal diam ketika orang lain membutuhkan. Di zaman sekarang, kasih bisa diwujudkan lewat mendengarkan tanpa menghakimi, menguatkan teman yang sedang jatuh, menjadi terang di media sosial. Refleksinya adalah, apakah kehadiranku membawa damai bagi orang lain? Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang, yang dicintai Tuhan. Demikian inti dari permenungan kita pada malam hari ini dengan tema besar Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, dan bersama-sama juga kita memasuki bulan Mei di mana kita bersama Bunda Maria hendak merenungkan tiga fokus di dalam hidup kita bersama Bunda Maria, yaitu iman yang percaya tanpa syarat, yang kedua ketaatan dalam hal kecil, dan fokus ketiga adalah kasih yang menguatkan. Semoga permenungan ini membawa kita kepada kekuatan iman akan Yesus yang kita percayai, yang kita imani. Bahwa Yesus adalah jalan, adalah kebenaran, dan adalah hidup kita. Dan semoga Bunda Maria
juga menjadi teladan hidup kita, teladan iman yang selalu menginspirasi dan menguatkan panggilan kita menjalani pemuritan sebagai murid-murid Kristus. Marilah kita akhiri mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Di tengah kebingungan dan kegelisahan hidup, tuntunlah kami, ya Tuhan, agar kami tetap setia mengikuti-Mu. Ajarlah kami hidup dalam kebenaran, dan berilah kami kekuatan untuk tetap percaya kepada-Mu. Berkatilah setiap pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun mereka berada. Semoga anugerah-Mu memberikan rahmat sukacita kepada semua para pendengar RRI Persatu Palembang. Semoga melalui berkat-Mu mereka semua mengalami sukacita, mengalami kebenaran, mengalami kasih, dan mengalami damai sejahtera. Bunda Maria, Bunda yang baik, Bunda yang setia, bantulah kami yang Bunda untuk setia kepada Putra-Mu Yesus Kristus di dalam menjalani hidup sebagai mana yang Yesus teladankan kepada kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan, demikianlah mimbar agama Katolik kita pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.

0: Baik pendengar, dengan telah berakhirnya mimbar agama Katolik yang kami hadirkan untuk Anda, maka berakhir sudah kebersamaan kita dalam Palembang sore ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, dan setelah ini masih akan ada rangkaian Palembang malam ini yang akan menemani Anda bersama dengan rekan Tata Edins. Saya Gadu Yanti, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: 92,4 FM Radio Pro 1 Palembang. Ada informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, malam hari ini. Waduh, Sabtu malam minggu. Bisa-bisanya ya jadwal saya Sabtu malam minggu nemenin Anda semua. Tapi gak apa-apa, senang sih karena bisa bareng-bareng di Sabtu malam minggu sama pendengar semua. Dan di Palembang malam ini, nah Palembang malam ini nanti tetap akan menemani Anda hingga pukul 12 malamnya nanti. Nanti akan ada sandiwara radio, obrolan komunitas, dan beberapa informasi terupdate, juga hiburan dan informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Nah sebelum nanti kami ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol di obrolan komunitas, kita dengerin dulu sandiwara radio berikut ini dengan judul Jempol Validasi.
3: Belum selesai, Raf. Deadline lo besok.
4: Sudah kok, tapi bukan itu masalahnya.
3: Lalu masalahnya apa?
4: Klien, tadi kan aku kirim draft, tapi kayaknya mereka gak suka sama karya aku. Balasannya cuma satu jempol doang.
3: Satu? Oh, ya itu mungkin maksudnya bagus, Raf.
4: Kalau memang bagus, pasti mereka bilang wow, luar biasa. Atau setidaknya ada kata-kata pujian lah. Ini cuma jempol aja. Artinya karyaku biasa aja, Ca.
3: Kamu selalu begini, Dera. Kenapa sih validasi itu penting banget buat kamu? Karyamu itu bagus, dan aku tahu itu.
4: Tapi mereka nggak tahu kan? Kalau nggak dapat pengakuan, artinya aku gagal kan? Semua kerja kerasku selama ini sia-sia doang.
3: Rafa, kamu tahu nggak kalau kamu itu haus pengakuan?
4: Memang, karena bagiku pengakuan dari orang lain itu sangat penting. Pujian bisa meningkatkan rasa percaya diri aku.
3: Sebaiknya kamu hentikan deh, Raf. Kalau enggak, kamu akan mencoba berbagai cara agar orang lain itu melihat kamu sebagai orang yang hebat. Meskipun mungkin caramu itu bisa merugikan.

0: tanpa itu aku merasa kosong, Bu.
1: Apa kamu ingat lukisan yang kamu kasih ibu waktu ulang tahun ibu tahun lalu?
0: Lukisan yang mana ya, Bu?
1: Lukisan bunga matahari itu.
0: Oh, lukisan itu. Kan cuma sketsa iseng aja, Bu. Jelek, Bu.
1: Kamu tahu nggak? Setiap kali ibu sedih, ibu lihat lukisan itu. Warna kuningnya selalu bikin ibu tersenyum.
0: Masa sih, Bu?
1: Iya, nak. Iya. Ibu nggak butuh pujian dari orang lain untuk tahu kalau lukisan itu berarti bagi ibu. Ibu yang melihatnya setiap hari. Ibu yang merasakan kebahagiaan itu, nak.
0: Jadi, maksud ibu?
1: Kamu gak butuh pengakuan orang lain, nak. Kamu butuh validasi dari dirimu sendiri. Kamu yang setiap hari melihat karyamu.
0: Tapi, Bu, kalau tidak ada yang memberikan pengakuan, rasanya ada yang kurang, Bu.
1: Enggak, nak. Bukan begitu maksud ibu. Kamu yang tahu seberapa besar kerja keras dan cinta yang kamu curahkan. Kalau kamu sendiri tidak merasa bangga, kenapa kamu berharap orang lain merasakannya, nak?
0: Tapi, Bu, kenapa respon klien kok biasa aja ya? Cuma ngasih jempol?
1: Mungkin mereka sedang sibuk. Atau mungkin mereka bukan tipe orang yang banyak bicara. Dan bisa jadi, nak, jempol itu adalah pujian tertinggi yang bisa mereka berikan.
0: Klien. Halo?
2: Halo, Rafa.
0: Ya, saya.
2: Saya Indah, perwakilan dari tim perusahaan kami. Saya mau minta maaf nih soal balasan kemarin.
0: Oh, nggak apa-apa kok.
2: Kemarin saya buru-buru. Tapi saya mau bilang, desain kamu tuh luar biasa loh.
0: Iya, Kak.
2: Iya, tim kami semua terpesona. Kami nggak pernah melihat desain seunik dan sedetail ini.
0: Yang benar. Saya kira nggak bagus. Soalnya cuma emoji jempol aja.
2: Oh, itu balasan dari direktur kami. Dia orang yang paling hemat bicara sih. Paling jarang kasih pujian. Kalau dia kasih jempol, itu artinya karya kamu benar-benar bagus. Jempol itu adalah pujian tertinggi yang pernah kami lihat dari dia.
0: Jadi, jempol itu pujian ya?
2: Iya, jempol itu validasi, Rafa. Validasi yang paling langka loh. Kami semua setuju. Ini karya terbaik yang pernah kami lihat. Selamat ya.
0: Terima kasih ya.

0: Lagi seneng ya? Klien gimana?
1: Aku barusan ditelepon sama klien nih, Cak. Ternyata jempol itu pujian tertinggi.
0: Tuh kan, aku sudah pernah bilang sama kamu, Rafa.
1: Iya, Cak. Aku baru sadar. Selama ini, aku gak pernah percaya pada karyaku sendiri. Aku sibuk mencari validasi orang. Sampai aku lupa, validasi yang paling penting adalah diri aku sendiri.
0: Baguslah kalau kamu sudah sadar, Raf. Mulai sekarang, stop meminta validasi dari orang lain ya. Kamu bisa kok dapatkan kebahagiaan tanpa mengharapkan pujian dari orang lain.
1: Terima kasih ya, Cak. Kamu sudah menyadarkan aku.
0: Itulah gunanya teman.
1: Jempol itu memang pujian, Cak.
2: Tapi yang membuatku bangga sekarang bukan karena pujian itu, melainkan karena aku tahu aku sudah melakukan yang terbaik.
0: Nah, itu pintar.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan obrolan komunitas pendengar ya malam hari ini yang menemani Sabtu malam minggu Anda. Nah, masih bersama saya Tata Edins, dan malam hari ini kita akan membahas dunia olahraga yang bukan hanya soal kompetisi tetapi juga tentang pembinaan generasi muda, semangat sportivitas, serta harapannya sih lahir bibit-bibit atlet berprestasi lah ya. Nah, jadi kita ngobrol sama komunitas bowling yang ada di Kota Palembang, Istana Bowling Club ya. Dan teman-teman di IBC ini akan menggelar kejuaraan Piala Pelajar Bowling Kota Palembang 2026. Ini hadir sebagai wadah bagi para pelajar untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di cabang olahraga bowling, sekaligus menjadi momentum penting dalam memperkuat komunitas olahraga pelajar di Kota Palembang. Jadi bersama para narasumber hebat dari IBC komunitas ini, kita akan tanya-jawab. Wah, tanya-jawab kayak kuis ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana ajang ini menjadi langkah strategis dalam membangun prestasi, menanamkan disiplin, dan juga membuka peluang lebih besar bagi generasi muda menuju level kompetisi yang lebih tinggi lah. Nah, seperti apa persiapan, harapan, dan masa depan bowling pelajar di Palembang? Ini obrolan komunitas saatnya beraksi dan berprestasi di Piala Pelajar Bowling di Palembang. Sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang dan juga via Zoom kita di malam hari ini untuk di obrolan komunitas. Saya sapa terlebih dahulu. Ini sudah tersambung ya via Zoom, ada Kak Arief, Ketua Umum Istana Bowling Club ya, komunitas IBC. Selamat malam Kak Arief, assalamualaikum. Kak Arief, apakah mendengar suara saya dengan baik Kak Arief? Hai Kak Arief. Kak Arief. Halo, saya sudah sapa Kak Arief.
1: Halo.
0: Kak Arief, kamu kemana aja sih? Saya tadi udah nyapa-nyapa loh dari tadi. Kamu mute ya suara saya ya. Oke. Okay.
1: Masa sih enggak kok.
0: Enggak. Oke. Okay. Kak Arief, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Kak Tata.
0: Sehat ya. Sabtu malam enggak kemana-mana ya. Kak Arief?
1: Enggak.
0: Kok saja saja. Langsung di ini ya, apa investigasi ya. Oke. Nah, selanjutnya di Studio Pro 1 Palembang juga sudah hadir masih sama teman-teman dari IBC ya. Ada Ketua Bidang Pembinaan dan

0: Prestasi atau Binpres Istana Bowling Club, ada Kakak Handi Choa.
1: Halo semuanya.
0: Oke, okay, spellnya benar nggak sih Choa kok?
1: Iya benar.
0: Oke, okay. Nggak apa ya, nggak sia-sia belajar Mandarin cuman berapa hari ya?
1: Mantap, mantap.
0: Mantap. Tanya Xie, Wopu Cetau itu aja. Oke, okay. Terus juga ada Coach Thomas Tan. Official Coach Istana Bowling Club.
2: Halo semuanya.
0: Coach Thomas, sehat ya?
2: Harus sehat.
0: Harus sehat ya. Warga kita sama nih Coach Tan. Oke. Okay. Nah, pendengar, jadi sudah hadir dan juga sudah tersambung via Zoom. Ini ada teman-teman dari komunitas IBC, Istana Bowling Club ya, atau IBC lah ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu lah ya. IBC apa IBC sih?
1: IBC lebih
0: IBC
1: keren
0: ya?
1: Sih.
0: Oh, ya. IBC lebih keren ya. Oke. Okay. Saya anaknya Indonesia banget ya. Oke, okay, IBC ini apa kabarnya teman-teman komunitas yeah. IBC ini? Ini kan Ketum lagi jauh nih, lagi di Aceh. Tum, gimana nih kabar teman-teman IBC ini? Terutama komunitasnya nih.
3: Iya, alhamdulillah sih so far masih berjalan dengan baik sih, atau ya mungkin walaupun saya saat ini sedang tidak bisa bersama secara langsung ya, tapi di klub kita kan juga ada ketua hariannya juga, ada coach juga, ada Bu Handi, jadi so far koordinasi sih masih berjalan dengan lancar semua, mm-hmm. dan latihan juga masih berjalan dengan lancar sih, jadi cuman bedanya saya di Palembang atau tidak di Palembang aja.
0: Oh,
3: tapi
0: gitu.
3: Semua berjalan masih running very well sih.
0: Oke, okay. Saya mau tanya ada dan tak adanya Ketum kita gimana? Ya, biasa aja, nggak apa-apa dia nggak pulang ya gitu.
1: Yang pasti ada sedikit kangen lah ya gitu ya, karena kan terpaut jarak gitu ya.
0: Oh.
1: Tapi kalau untuk aktivitasnya itu sendiri, memang kita sudah ada semacam kayak schedule yang tetap gitu ya,
0: yeah.
1: Dan itu juga akan membuat teman-teman itu rutin kayak gitu untuk beraktivitas. Jadi kita ada kompetisinya, ada latihannya seperti itu.
0: Oh gitu. Yeah. Oke, okay. Coach. Jadi ada pembaruan member juga nggak nih coach yang dilatih?
2: Untuk member jelas ada ya.
0: Uh-oh.
2: Dari mungkin 4 tahun lalu ya kita sempat kesini.
0: Udah
2: jauh
0: lama
2: sekali
0: banget.
2: Bedanya sekarang.
0: Iya.
2: Ya. Mm. Jadi untuk member itu sekarang mungkin 100 ya.
1: 100 lebih
2: udah ya untuk member. Dan saat ini banyak yang pemain-pemain mudanya ya.
0: Mm.
2: Nah, jadi kita lagi membina yang muda-muda yang ada di klub dan sangat rutin. Setiap minggu latihan bersama di hari Sabtu dan Minggu gitu.
1: Nanti kita juga ada kejuaraan yang akan kita kirim ke Jakarta ya coach.
2: Iya benar. Jadi sebagian junior ini lagi mempersiapkan diri menuju kejuaraan nasional junior se-Indonesia yaitu di Jakarta tanggal 22 Juni ini.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Itu setara PON seperti itu, tapi
0: setara PON
1: untuk bowling, untuk junior.
0: Untuk bowling. Ya. Yes. Oke. Okay. Nah, pendengar semua ya, kalau mau nanya-nanya langsung ya sama coach dan juga teman-teman yang lainnya juga ada Kak Arif dan juga Kak Andy di sini ya, boleh langsung ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang atau nanti bisa langsung WhatsApp aja di 0821-7927-9090 ya. Nah, jadi kita siaran live YouTube juga, live streaming ya, jadi bisa Anda live chat di sana. Nah, jadi ini kan juga kabarnya teman-teman dari IBC ini juga akan menggelar kejuaraan begitu ya. Tiba-tiba langsung dor gitu kan ya. Kejuaraan nih. Sebenarnya Tom, apa nih latar belakang utama diselenggarakannya kejuaraan Piala Pelajar Bowling Kota Palembang 2026 ini nanti?
3: Iya, jadi ini sebetulnya kan kita bowling ini sebenarnya kayak cuman bowling, tapi setiap olahraga itu kan perlu yang namanya regenerasi ya, Mbak Tata. Jadi kita berkomitmen juga kepada seluruh pengurus dan juga kita juga sudah berkonsultasi dengan PBI juga sebagai wadah dari klub kita. Jadi bagaimana kita bisa melanjutkan regenerasi bowling ini kepada generasi-generasi penerus gitu. Jadi kita mencari bibit-bibit baru sebagai the next atlet-atlet Kota Palembang dan juga atlet-atlet Sumatera Selatan gitu, yang bisa membawa harum provinsi Sumatera Selatan di kancah nasional gitu sih.
0: Oke, tetap ya regenerasi gitu ya. Ngerasa kayaknya udah pada gak muda lagi semua ya yang ada di IVC. Oke, nah tapi kalau coach sendiri ya, coach Thomas, dari sudut pandang seorang pelatih, potensi yang Anda lihat ya dari generasi muda di Palembang, khususnya nih di cabang olahraga bowling ini, seperti apa coach?
2: Cukup promising.
0: Oh ya?
2: Cukup promising, okay. Artinya ketika saya lihat sekarang kan kita lihat ya di mana-mana olahraga ya, padel, benar lagi pickleball,
0: benar,
2: belum lagi yang lain gitu ya. Jadi ini menandakan bahwa olahraga menjadi salah satu incaran nih buat yang muda-muda nih. Nah termasuk bowling nih, ya kita ngelihat ada volume di mana yang muda-muda ini mulai bermain. Bukan hanya di Palembang, kita bisa lihat di Jakarta dan sekitarnya, itu semua ada perubahan di sana. Jadi aku rasa ini momen yang bagus, untuk promosikan bowling. Makanya kita salah satu alasannya mengadakan kejuaraan pelajar sekota Palembang ini.
0: Gitu. Oh, gitu ya. Nah, seberapa penting sih olahraga bowling ini untuk membangun karakter disiplin, sportivitas, dan juga kerjasama di kalangan pelajar nih, coach?
2: Oke. Menurut aku setiap olahraga itu mengajarkan satu hal ya. Yang paling pasti itu ada skill ya tentu ya. Tapi ada lagi yang namanya life skill gitu loh. Nah, di mana life skill itu tentu berbeda dengan ketika ke sekolah dan lain-lain gitu. Nah, di bowling atau di olahraga ini mengajarkan kita secara mental lebih kuat untuk menghadapi tekanan. Bagaimana kita bisa keluar dari tekanan tersebut dengan beragam suasana gitu. Dan kemudian juga mengajar kita untuk adjust ya dengan lingkungan kita gitu loh. Itu kadang-kadang bener-bener. Ya ada lingkungan yang kayak kita nggak biasa dan si anak ini udah kebiasaan lingkungan yang mungkin menyendiri atau gimana. Nah kita coba buka, kita coba
1: rangkul ya kebersamaan
2: gitu. Betul. Nah jadi bukan hanya teknik, tapi life skill juga kita berikan kepada mereka semua gitu. Jadi sangat penting olahraga menjadi bagian dari kehidupan junior-junior atau yang muda-muda ini.
0: Berarti itu
1: juga ini ya, apa, kalau bowling itu kan kadang orang pikirkan itu individu ya.
0: Benar.
1: Nah sebenarnya kalau sudah masuk ke komunitas itu benar-benar kebersamaan gitu. Bahkan kayak misalnya kita lagi bertanding di luar ataupun di dalam kota Palembang kita sendiri, itu kita tuh satu tim itu kalau misalnya teman kita strike itu kita senengnya itu bukan makin ya benar-benar sampai kita wah banget gitu kan. Nah itu sesuatu yang nggak bisa di apa didapat di tempat lain kayak gitu.
0: Sesuatu yang nggak bisa didapat tempat lain ya. Bagaimana jika Anda mendengar gitu ya perbincangan di tongkrongan gitu ya, main bowling yuk, enggak ah mahal. Dengar ini nih, ini yang harus diberitahu.
1: Ini yang harus kita break dulu.
0: Iya,
1: ya.
0: Gimana Tom? Bowling mahal kah? Gimana nih Kak Arif?
3: Iya, sebenarnya kalau misalnya dibilang ya bowling mahal, sebetulnya enggak juga sih ya. Maksudnya setiap olahraga tuh pasti kan ada price-nya gitu. Tapi kalau misalnya kita bandingkan sama olahraga-olahraga lain, kayak misalnya saya yang hype saat ini padel gitu kan, sebetulnya enggak jauh beda sih, malah kayaknya lebih mahal padel sedikit ya daripada bowling gitu. Jadi juga sekarang kan di bowling juga kan sudah banyak promo-promo yang sudah disajikan oleh Istana Bowling Arena yang saat ini namanya gitu loh. Jadi jangan takut bermain bowling itu mahal, karena nikmati promo-promo yang sudah disajikan. Semua orang, semua kalangan bisa bermain. Ada yang promonya 1 jam, ada promonya 6 like ini. Jadi pantengin terus di Instagram Istana Bowling

0: satu game itu ada 10 frame.
1: Yeah.
2: Oke.
1: Okay. Ini kayak dipotong gitu.
0: Yes.
2: Oh, oke. Okay.
0: Jadi bagaimana caranya kelihatan murah ya mereka
1: potong.
0: Betul. Mm-mm. Tapi kalau dihitung realnya itu 2 kali lipat.
2: Oh, berarti yeah. Bowling itu tidak terlalu apa ya? Pokoknya bowling tuh harganya cukup ramah tamah di kantong. Mm-mm. Lah ya.
0: Betul. Kita bandingkan begini. Satu gelas kopi berapa sih?
2: Ya, yeah, yeah.
1: 25 lah.
2: 25.
0: Itu exactly harga yang
2: cukup
0: khusus, yeah, untuk khusus member, kita sebut member, member. Okay. Bayar.
1: Yeah.
0: Jadi 25.000 per game.
1: Mm-hmm.
0: Di Istana Bowling Arena.
2: Okay.
0: Jadi kalau saya bilang itu sangat murah ya.
2: Mm-hmm.
0: Even lebih murah dari Time Zone ya kalau
2: okay.
0: Ya.
1: Jadi kalau misalnya harga di Palembang ini khususnya ya, mm-hmm, itu boleh dibilang nanti boleh dicek seharusnya termurah di Indonesia untuk main bowling.
2: Nah,
1: ya, tapi untuk member ya. Jadi makanya ikut member baru bisa dapat harga seperti itu.
2: Nah, jadi caranya mau jadi member, pokoknya DM aja nanti Instagramnya ya, nanya-nanya langsung di sana, nanti akan di apa akan dikasih tahu lah ya seberapa berapanya gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, kita ngobrol lagi nih soal kejuaraan yang akan diselenggarakan. Tanggal
0: 10 Mei.
2: 10 Mei. Mm-hmm. Oke, persiapannya sejak kapan?
0: Jujur nih.
2: Oh, iya. Jujur. Saya dikontak Arif tiba-tiba, "Mbak, kita mau buat kejuaraan," gitu kan ya.
0: Cukup dadakan,
2: mm-hmm,
0: mungkin enggak nyampe seminggu lalu.
2: Oh, gitu.
0: Ya. Jadi why?
2: Karena berawal dari apa sih?
0: Gimana yang ngomongnya?
1: Jadi
2: nongkrong tiba-tiba
1: iya, memang
0: spontaneous mungkin.
1: Mungkin kalau rencana ininya memang mungkin sekitar seminggu yang lalu, tapi idenya itu.
2: Okay.
1: Jadi ide dan cita-citanya itu memang yang sudah lama.
2: Oh.
1: Jadi sebelum start pun kita tuh udah tahu mau ngapa-ngapain. Hmm. Nah, jadi tenggonya itu ya yang seminggu yang lalu. Jadi itu aja kan mungkin kalau sebanyak mungkin banyak orang tuh mikir kayaknya mustahil gitu kan.
2: Hmm.
1: Nah, tapi karena kita udah tahu mau oke, ini. Nah, jadi kita udah cepet seperti itu. Memang udah biasa lah bikin.
0: Kita udah tahu blueprint
1: apa, ya, seperti itu.
2: Flyer udah naik gitu ya.
1: Iya.
2: Udah diposting.
1: Iya.
2: Udah berapa banyak yang daftar?
0: So far ada 15 sekolah udah.
2: 15 sekolah. Ya. Wow. Mm-hmm. Berarti dengan biaya kurang lebih 180
1: per timnya.
2: Rp1.000 per timnya, mm-hmm, gitu kan ya. Nah, saya mau tanyakan nih, bagaimana panitia menjaga agar event ini tetap terjangkau tapi ini berkualitas gitu.
0: Ya. Jadi kembali lagi kalau tadi 180.000 per tim ya.
2: Iya.
0: Per timnya 3 orang.
2: Iya.
0: Jadi bisa dibayangin berapa yang mereka bayar? Hanya
2: 60.000 satu orang.
1: Itu bowling loh, bowling olahraga bergengsi loh.
2: Yes.
0: Mm-mm. Betul. Dan di sana kita sediain medali dan trofi.
2: Iya.
0: Oke. Okay? Dan juga para sponsor kami memberikan voucher, merchandise dan lain-lainnya. Ya, itu akan dibagikan free kepada para pengunjung dan pemenang gitu.
2: Wih, keren ya. Nah, saya mau tanya lagi nih, Kak Arif, seberapa penting kompetisi ini dalam menjaring bibit-bibit atlet bowling muda di Palembang nih, Kak?
3: Oke, jadi memang dari kejuaraan ini kita kan bisa melihat ya potensi-potensi atau bakat-bakat yang ada dari anak-anak sekolah gitu loh. Jadi di sana juga ada coach, ada kohandi juga yang bisa menilai, oh kira-kira anak ini ada bakatnya yang kemudian nanti kita bisa kembangkan, kita latih lagi.
2: Mm-hmm.
3: Tentunya kalau misalnya kita bilang untuk komunitas-komunitas pelajar yang mungkin baru sekali dua kali bermain, yang mungkin tidak mungkin langsung kita melihat mereka melempar dengan cara yang profesional seperti layaknya atlet pro. Tapi dari situlah kita bisa melihat potensi atau kemampuan anak-anak ini. Jadi kan untuk bermain bowling ini, kalau misalnya saya melihat dari diri saya dulu ya, saya itu ada ketertarikan dulu gitu. Jadi kita mau tertarik. Jadi dari situ kita bisa kembangkan gitu. Ada kemauan dulu nih untuk kita bisa belajar kemudian gitu. Jadi dari langkah awal ini kita juga bisa mempromosikan bowling, kita mengenalkan bowling mungkin bagi teman-temannya yang belum ikut gitu ya, menonton bagaimana keseruannya. Jadi mungkin dari yang tidak atau belum ikut saat ini, mereka juga bisa nanti ya tertarik untuk bisa mendalami bowling gitu.

0: Gitu. Berarti rata-rata teman-teman di komunitas bowling ini di IBC ini awalnya tuh memang belum belum main bowling gitu, atau bisa dibilang pemula bowling banget gitu, coach?
1: Mostly sih nggak pernah main bowling sih.
0: Nggak pernah ya.
1: Jadi mereka melihat pas waktu kita latihan di di lapangan, kemudian mereka tertarik. Apa tuh? Kenapa skillnya beda? Kenapa bolanya bisa belok? Nah, dan selanjutnya akhirnya mereka tertarik untuk join membership. Nah, di sana membershipnya kan ada benefit. Nah, dari sanalah mereka lebih tertarik lagi sampai hari ini. Gitu.
0: Oh, gitu. Yeah. Tapi coach, apa tantangan terbesar dalam membina atlet bowling usia pelajar?
1: Komunikasi nomor satu.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Kedua, maaf nih, Gen Z itu biasanya atau era-era yang muda-muda ini agak sedikit fragile ya, saya sebut ya. Kalau eranya kita dulu tuh fighters, disuruh ngelakuin, ngelakuin. Kalau ini banyak mengeluh daripada ngelakuin. Nah itu tantangan kita, gimana kita balikin itu gitu loh. Jadi banyak trik yang bisa kita lakukan membuat mereka semangat gitu. Yang jelas pola ngajar anak sekarang
2: dengan beda
1: dulu,
2: banget.
1: Jauh banget.
2: Beda banget.
1: Jauh banget.
0: Oke. Nah, apa Kak Handi nih? Kalau soal apa ya? Pelajar ya, maksudnya yang tentang kompetisi ini ya. Apa sih keunggulan Piala Pelajar Bowling 2026 mungkin dibandingkan dengan kompetisi serupa? Tapi disclaimer ya, kita tidak compare ya, tapi maksudnya apa, kita setiap produk kan pasti punya keunggulan masing-masing gitu ya. Dan juga saya juga mau tanya, apakah ini first event atau memang sebelumnya tuh kita juga udah pernah buat gitu.
2: Oke, jadi kalau untuk yang event ini itu karena memang peralihan dari manajemennya memang baru untuk yang bowling center ya. Nah, jadi memang baru pertama kali ini dilakukan, tapi untuk idenya memang kita sudah approach dari jauh-jauh hari. Seperti contoh kita tuh udah bekerja sama sama IGS ya, Ignatius. Nah itu sebagai ekstrakurikulernya. Nah seperti itu. Jadi kalau untuk apa namanya kompetisi ini, apa sih yang membedakan ya tadi ya? Nah itu boleh dibilang ini kompetisi yang besar dan pertama kalinya untuk pelajar sePalembang untuk bowling ya. Nah jadi kalau misalnya menang, wah itu prestasinya memang luar biasa ya. Maksudnya karena itu pertama mewakili sekolah, dan itu sama aja kayak satu kota ini sekolah itu yang menjuarai. Nah seperti itu. Dan itu untuk apa namanya sertifikat piala itu kan kita kasihkan, dan benar-benar bergengsi. Dan juga untuk anak-anaknya nih, benefit buat anak-anak yang misalnya mencapai title itu gitu kan. Nah tidak menutup kemungkinan ketika dia mau masuk ke kuliah, itu akan bisa mendapatkan jalur khusus seperti itu.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Nah saya akan bacakan pertanyaan dulu ya yang udah masuk di WhatsApp-nya kita ya, Kak Handi, Kak Arif, dan juga Coach Thomas ya. Ini ada pertanyaan dari 0853-8137 sekian-sekian, tidak disebutkan namanya. Saya tertarik sih, saya juga mau tanya nih, kalau misalkan saya ngambil teman-teman untuk ikut bowling ini serabutan. Serabutan, terus dengan biaya yang begitu, kita udah dapat jadi member teman-teman komunitas bowling ini juga belum sih? Silakan dijawab.
2: Mungkin kurang gitu jelas ya, maksudnya apa pertanyaannya ya?
0: Mungkin ini teman-teman ini pemula kali, jadi ya udahlah dari perbincangan nongkrong, yaudah yuk kita ikut yuk bowling kan gitu kan? Tapi, yang tadinya kan dia belum ada grup nih,
2: bener.
0: Gitu kan? Grupnya dadakan pas mau ini, saya sih nangkapnya gitu ya, serabutan nyewot sana nyewot sini gitu ya.
2: Oke, kalau gitu gini.
0: Sah-sah aja kah?
2: Iya dong. Jadi memang sebenarnya komunitas ini pun terciptanya itu karena serabutan, gitu. Jadi kayak kita tuh nongkrong bareng-bareng gitu kan, dengan hobi yang sama, dengan visi misi yang sama, ya kita bikin klubnya seperti itu. Jadi apa ya, kalau misalnya kakak-kakak yang lain itu pengen join, Ya, tinggal join aja. Karena kita pun memang sebagai wadah ya.
0: Iya.
2: Kayak sebagai wadah yang kita tuh tentu kita menerima siapapun seperti itu. Dan gimana nih caranya untuk join? Nah, itu gampang. Nanti tinggal ke kasir yang ada di bowling center, nanti mereka akan explain semuanya.
1: Atau DM aja ke nomor.
2: Iya, atau enggak DM aja seperti itu.
0: Oke, atau DM aja ke nomor ya. Oke, baiklah.
2: Istana Bowling Arena ya. Ataupun Istana Bowling Club gitu.
0: Oke, nah. Kita break dulu ya pendengar, jangan kemana-mana, masih di obrolan komunitas, masih bareng teman-teman komunitas ABC Istana Bowling Club ya. Masih bersama Kak Arif via Zoom. Kak masih di sana ya? Ya sama. Terus masih sama Coach Thomas Tan juga dan juga Kak Handi Choa. Masih di Pro 1 Palembang karena informasi dan inspirasi.
3: Masih bersama Anda

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo, ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahraga lah, Makcik Leha. Supaya sehat.
2: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu.

0: Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.
1: Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Masih bersama Anda, obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di obrolan komunitas. Malam hari ini kita masih ngobrol-ngobrol bersama teman-teman dari komunitas Istana Bowling Club ya, atau IBC di Zoom ya. Melalui Zoom kita tersambung bersama

0: berprestasi gitu ya di ajang ini untuk memang melangkah ke level kompetisi yang lebih tinggi lah.
1: Oke, okay, ini mungkin pintu awal masuk.
0: Pintu awal ya, masuk.
1: Disebut pintu awal masuk. Uh-huh. Jadi saya pengen melihat bagaimana mereka melihat olahraga ini.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay? Nah, aiming daripada kita semua ini adalah PON berikutnya, bukan yang akan datang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi di 2032.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, di sana kami sudah plot bahwa Sumsel akan berbicara.
0: Let's say mereka dari sekarang udah disiapkan. Exactly. Mereka nanti 2032 udah kuliah gitu ya.
1: Enggak juga sih. Enggak, karena ya, yang kita ngincer tuh lebih mudah.
0: Lebih sebenarnya mudah dari itu ya.
1: 11-12 tahun.
0: Oh, 11-12 tahun. Oke. Okay.
1: Exactly. Gitu.
0: Oke. Okay. Jadi ada potensi gitu ya kayak.
1: Benar sekali.
0: Jadi harus ikut.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Jadi enggak usah malu-malu. Karena tadi udah dikasih tahu juga di awal bahwa teman-teman yang gabung di komunitas IBC ini juga awalnya belum main bowling sama sekali gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Benar.
0: Oke, kita ke telepon dulu ya. Ini sudah ada penelpon yang bergabung. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Sama siapa, di mana?
3: Sama Fauzan, Mbak, di Banyuasin.
0: Fauzan di Banyuasin, mau nanya apa Fauzan? Halo. Oke, deh, terputus. Dicoba lagi aja atau bisa WhatsApp ya di 0821-7927-9090. Nah, saya bacakan dulu WhatsApp yang masuk dari 0821-7995 sekian-sekian, tidak disebutkan namanya. Selamat malam Coach dan juga Mas Handi dan juga Mas Arif. Saya mau tanya nih ya. Sebenarnya ini event sangat bagus ya, bisa memperkuat citra Palembang sebagai kota yang mendukung olahraga berprestasi di bidang yang lain. Karena sejauh ini kan kita tahu ada event lari ya, terus juga ada padel seperti yang disampaikan teman-teman di awal ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih rencana menjadikan turnamen ini sebagai agenda rutin berskala lebih besar? Pertanyaannya sangat bagus. Oke. Silakan dijawab, Coach.
1: Jawabannya ada. Boleh saya spill semua?
2: Harus dong.
0: Cukup nggak nih? Kira-kira okay. Cukup nggak waktunya 15 menit lagi?
1: Pendek aja
0: ya, Coach.
1: Pintu awal kita lakukan ini boleh dibilang regional.
0: Regional ya. Yeah.
1: Yeah. Aiming kita berikutnya tahun depan nasional.
0: Nasional.
1: Nah, ada satu lagi yang mau kita bawa ke Palembang, mohon dukungannya semua dan supportnya adalah kejuaraan junior yang bentar lagi ada di Jakarta.
0: Uh-huh.
1: Tahun depan kita pengen bawa ke Palembang.
0: Palembang. Nah,
1: jadi sehingga sekolah dan junior itu nanti akan nempel back to back.
0: Oke. Okay. Jadi itu sudah di-spill sama coach ya. Yeah. Dan saya merinding loh, sejujurnya. Maksudnya deg-degan dari awal tadi ngomongin ini event juga besar segala macam ya. Nggak tahu kenapa kalau ngomong apa dengar kata besar ya, terus ngobrolnya juga sama orang-orang yang smart ini kayak vibesnya kan jadinya nular ya. Jadi saya mikirnya langsung saya wow, ini mudah-mudahan event ini ya harus berhasil gitu ya, Coach ya.
2: Yeah.
0: Sesuai dengan harapan ya. Oke. Okay.
2: Dan juga tadi kan sebenarnya sudah di ini ya, maksudnya ini kan eventnya regional.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, next-nya itu akan ke kesaring lah ibaratnya kan, bibit-bibitnya kan.
0: Iya.
2: Nah, itu akan ke nasional. Nah, sebagai contoh di bulan Juni ini itu yang tadi yang kita sudah bicara itu adalah event nasionalnya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Nah, tapi ini kan udah yang kesaring yang dulu-dulu nih.
0: Iya.
2: Nah, yang sekarang ini harus lebih bagus seperti itu.
0: Oh, gitu. Mm-hmm. Nah, tapi kalau misalnya kita flashback ya, dari yang tadinya berapa yang join di komunitas ini sekarang berapa? Yang memang benar-benar aktif
2: itu, iya ya. Itu awalnya yang kayak kita bilang itu kan serabutan nih. Jadi kayak kita duduk bareng itu ya. Paling juga orang 6.
1: Iya,
2: 6 apa 8 gitu.
0: Dan sekarang?
2: Dan sekarang udah 100 lebih.
0: Wow.
2: 100 lebih. Dan itu
0: aktif semua.
2: Dan itu aktif. Jadi wow. Beberapa dari apa sekolah yang join juga.
0: Mm-hmm.
2: Sebagai ekskul juga join kayak gitu dan itu berkembang terus. Dan saya rasa ya nanti coba dicek ya. Klub kita itu adalah klub yang dengan anggota paling banyak di Indonesia.
0: Di Indonesia.
2: Di Indonesia.
0: Wih, keren seperti ya. Itu. Jadi kan kalau misalnya orang nanya ini IBC di mana Palembang? Nama Palembang juga terangkat dong ya, enggak sih? Oke. Okay. Nah, saya bacakan dulu nih live chat yang udah masuk di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang @juventiacoa82.

0: Ya pasti buzzer-buzzernya IBC semua ini. Why Idol katanya gitu ya. Benar banget coach. Nah, terus ada @gia. Saya pemula banget nih. Kalau mau serius di bowling mulai dari nol itu butuh biaya berapa kira-kira? Apakah ada pelatihan khusus gitu? Nah, silakan.
1: Oke.
0: Okay. Ada pelatihan khusus tidak coach?
1: Tentu ada jawabannya.
0: Okay.
1: Nah, ini adalah program berikutnya dari Istana Bowling Arena kita sebut. Bahwa nanti kedepannya bakal ada kelas coaching untuk beginner, intermediate, dan advance.
0: Okay.
1: Okay, kita akan launch pada saat grand opening. Untuk tanggal grand openingnya masih rahasia.
0: Okay.
1: Nah, nanti ditunggu aja. Pantengin terus IG-nya mereka.
2: Nah, jadi kita spill sedikit juga ya. Jadi kita tuh lagi develop semacam kayak apa sih portal gitu ya.
1: Portal.
2: Gitu. Jadi itu semua student yang akan ikut itu semuanya terdata di sana, dan itu pertama kali di Indonesia yang menggunakan seperti itu sistem.
0: Kayak gitu ya.
1: Jadi kita bisa trace dari day one sampai dia terakhir, termasuk PR-PR-nya. Poin-poinnya apa saja yang dilakukan, divideoin semua. Jadi itu seperti library besar ya. Sejarah gitu tentang bagaimana dia memulai sampai di hari H sekarang ya.
2: Jadi kalau di sekolah itu kan punya raport.
0: Iya, nah, jadi ada rekam jejaknya gitu ya.
2: Pertama kali dia nginjek pelatihan, nah ini videonya. Nah sekarang udah jadi seperti apa, udah ada step-stepnya. Seperti itu.
0: Ya gak serius malu sendiri nanti. Pas ngeliat ya elah ternyata apa, saya udah berapa tahun mainnya gini-gini aja.
1: Enggak sih. Ya, menurut aku, saya sendiri belum pernah lihat ada orang gak maju ya. Kecuali memang dalam dirinya tidak mau.
2: Iya.
0: Oke.
1: Saya yakin semua yang berusaha pasti bisa gitu.
0: Baiklah. Nah, saya bacakan lagi nih, ada yang mantengin aja, ada @ahadi ihsan, ada @awaskaca. Bagus sekali melihat adanya turnamen pelajar di Palembang, tapi yang juga penting untuk apa langkah selanjutnya setelah turnamen ini selesai?
2: Nah, itu.
0: Apa nih, coach?
1: Buat kami.
0: Ya, mungkin dampak ke komunitas dan juga
2: next step-nya gitu.
0: Iya.
1: Yang jelas sih gas full ya. Artinya dalam arti sudah ada yang junior, berikutnya pasti ada lagi yang lain kita buat. Gitu. Jadi junior ini atau pelajar ini menjadi pintu awalnya kita. Karena kebetulan juga baru bulan April ini ya, kita diberikan kesempatan untuk memanage center ini. Jadi dari awal kita udah komitmen sejak IBC berdiri bahwa kita memang mau membuat bowling itu kembali lagi populer seperti dulu.
0: Okay.
2: Era emas ya.
1: Yes, betul. Nah, ini salah satu kesempatan yang sangat mungkin jarang ya, sebagai klub kemudian bisa memanage center istilahnya sampai kita bisa merangkul semua pihak ya. Itu tujuan kita gitu loh. Ya.
0: Okay.
1: Jadi kita pastikan bahwa kedepannya banyak program-program yang terus mengalir. Itu pasti nggak ada stopnya. Itu karena udah visi misinya kita.
2: Karena kita tuh datang dari vibes-nya yang apa ya, maksudnya dulu kita tuh aku kan juga pelajar. Nah, itu tuh misalnya ya, orang lain itu pulang dari sekolah itu ke warnet kemana gitu ya. Kita itu tuh ke bowling seharian, latihan terus kayak gitu. Tapi latihannya tuh fun gitu. Karena rame, jadi vibes-nya tuh beda. Kayak gitu. Jadi benar-benar kita mau ke arah yang kesana gitu. Warming, welcoming, dan apa namanya, inviting kayak gitu.
0: Berarti ini juga beranjak dari pengalaman pribadi juga gitu.
2: Iya, dan harus seperti itu memang.
0: Nah, saya mau tanya sama Kak Arief nih. Kak Arief, Anda datang tidak nih nanti? Ayo Kak, jadi gimana Kak? Berkontribusi dari jauh?
3: Ya, yang pasti kalau misalnya pada saat hari H kita lihat masih keadaan juga ya. Apakah saya bisa datang atau tidak? Tapi yang jelas sejak dari awal coach sounding mengenai akan diadakannya turnamen antar pelajar ini, saya yang pasti sudah full support, juga memberikan bantuan-bantuan dari belakang layar lah intinya gitu. Walaupun mungkin saya tidak bisa hadir langsung, saya akan nanti bisa join pembukaannya atau memantau via Zoom juga bisa.
0: Keren. Nah, saya lanjut lagi nih bacain live chat ya. ada @ros 1223 mau nyoba bowling tapi takut tongkrongannya kayaknya orang-orang berduit semua. Tadi udah di ya. Nah, udah dijawab persepsi yang salah ya. Terus ada King Raharja, aku fans lu coach. Terus di bowling bisa ngopi nongkrong juga enggak ya gitu. Bisa banget,
2: bisa banget.
0: Nah, terus juga mantap Istana Bowling Club dan juga Istana Bowling Arena. Nah, terus ada @ Aurelia, dari umur berapa sampai berapa bisa main bowling? Ada batasan umur enggak, coach?
1: Jujur tidak ada. Cuman selalu direkomendasi ketika kita ngomong badan ya, kesanggupannya. Mungkin di sekitar 8 tahun boleh mulai.
0: Introduction.
2: Sebenarnya earlier tuh better ya.
0: Makin cepat makin baik
2: kayak
0: ya.
2: Kayak pemain dunia yang juara satu yang paling tinggi ya, Jason Belmonte ya, mungkin kalian pernah dengar gitu. Itu dari tahun berapa ya, dia ya? Umur 3
1: mungkin 3 ya.
2: 4 tahun masih besaran bolanya dari dia. Tapi dia udah kayak makanya sampai sekarang tuh menyatu banget lah.
0: Udah makanannya sehari-hari gitu ya, coach.
1: Salah satu faktornya karena orang tuanya juga punya bowling center.
2: Iya.
1: Jadi sehingga dia nganggap itu seperti playgroundnya dia gitu.
0: Jadi udah kebiasa ya. Tapi tenang ya pendengar, nggak mesti kamu harus kayak gitu juga ya. Nggak mesti harus punya bowling center juga.
1: Tidak.
0: Oke. Nah, saya mau tanya lagi. Jadi kalau kita berbicara soal pentingnya peran sekolah dan juga orang tua dalam mendukung atlet-atlet muda bowling ini, gimana nih coach, kalau menurut coach?
1: Oke, kita banyak melihat bahwa di dunia coaching banyak sekali involvement orang tua. Tetapi banyak sekali yang caranya salah. Yaitu ikutan masuk ke dalam coachingnya. Nah, itu sebenarnya harus dibatasi. Artinya ketika anak itu dititipkan ke coach, berarti coach yang jadi orang tuanya pada saat itu. Sehingga apapun yang disarankan atau di direct itu tidak membuat si anak bingung. Nah, kadang-kadang saya paham sebagai orang tua pengen yang terbaik buat anaknya. Tetapi pada saat dia membuat anak itu atau memberikan perintah, itu malah terbalik. Nah, banyak contoh di dunia ini yang akhirnya orang tuanya ikut ke lapangan memarahi anaknya. Kamu main gak boleh gini, kalau kamu gini kamu gak boleh main lagi gini. Sebenarnya itu hal yang tidak baik dilakukan. Gitu. Approach yang baik itu adalah biarkan coach yang mengawasi dan memberikan segala macam advice gitu. Itu aja sih. Jadi kalau dalam segi peran orang tua, kita minta orang tua support. Dalam arti support secara di luar coaching. Jadi biarkan anak itu berkembang sendiri tanpa harus dipaksain.
0: Iya, ada intervensi gitu ya.
1: Banyak sekali olahraga di sini ya, maksudnya terutama di Indonesia ini yang orang tuanya terlalu masuk ke dalam. Memang benar kita paham demi kepentingan anaknya menjadi baik dan segalanya, tapi harus diperhatikan itu ada batasnya.
2: Tapi yang menarik juga yang pernah kita alami ya. Jadi kan kita mengirimkan anak-anak dan coachnya juga ke pertandingan di luar ini, maksudnya di luar di Jakarta misalnya contoh. Itu kan mereka pergi tuh berkelompok tuh. Nah, itu karena dititipin sama coachnya seperti itu kan. Jadi akhirnya karakter anak ini terdevelop. Dan sampai ketika dia pulang itu mamanya tuh jadi kayak

0: dapat 9 piala dan langsung masuk ke tim Sumsel. Mm-hmm. Mewakili Sumsel bertanding di Prapon seperti itu. Mm-hmm. Dan itu benar-benar cepat banget loncatannya. Nah, jadi mungkin kalian yang belum pernah mencoba itu enggak tahu bahwa ada potensi segini besar untuk kalian coba seperti itu.
1: Oke, okay. Itu aja Kandi?
0: Ya, mungkin okay. Kalau dari coach.
1: Coach apa nih?
2: Buat saya sama seperti Andi, bahwa jarang orang melihat olahraga bowling ini punya kesempatan sangat besar. Mungkin kalau disurvei secara ini, mungkin bowling itu paling gampang untuk ditekunin, kemudian bisa masuk ke platda sampai platnas, gitu. Lebih gampang daripada olahraga lain seperti badminton,
0: futsal dan
2: lain-lainnya. Jauh sekali, gitu loh. Jadi semuanya itu harus start lebih awal.
0: Nah,
2: dimulai dengan yang namanya mimpi, kemudian punya komitmen, baru bisa memulai ini semua.
0: Gitu. Sebenarnya start kayak misalnya kita telat nih satu tahun aja.
2: Ya.
0: Wah itu jauh banget, titik akhirnya itu jauh banget.
1: Oh gitu, baik. Ya,
0: jadi semakin cepat sih semakin baik seperti itu.
1: Semakin cepat semakin baik ya.
2: In general. Dalam 3 bulan kalian bisa bermain kelihatannya boleh dibilang 50% dari 100%.
0: Yeah.
2: In general 3 bulan. Tapi dengan syarat setiap minggu 2-3 kali latihan dan enggak perlu banyak-banyak, sejamnya cukup.
0: Iya, benar.
1: Oh, gitu.
0: Cepat banget berkembangnya, cepat banget kalau bowling.
1: Oh, oke. Okay. Baiklah. Nah, kalau Karif gimana nih Karif?
3: Ya, kalau dari saya sih mungkin gunakan kesempatan ini bagi para adik-adik pelajar di Kota Palembang untuk bisa mengembangkan prestasi gitu loh. Jadi kita semua, percaya atau enggak, kita semua yang ada di kepengurusan Istana Bowling Club itu semuanya kita dulu berawal dari bermain bowling di usia pelajar. Itu waktu itu dulu masih ada
0: bener.
3: Di Ramayana ya kok. Jadi kita ketemu lagi tuh kayak reuni zaman-zaman kita sekolah dulu gitu. Jadi seperti yang udah dibilang sama Pak Andi, Coach Thomas, bahwa bowling ini kan termasuk olahraga yang underrated ya, kalau kita bilang seperti dibanding sepak bola, dibanding badminton gitu. Tapi bowling ini juga bisa menjanjikan prestasi gitu loh. Buktinya kita pernah mendapatkan medali di Asian Games itu dari bowling gitu. Dan juga bahkan ada beberapa atlet nasional kita yang saat ini sudah menjadi ASN berkat mereka mendapatkan medali di SEA Games gitu loh. Jadi banyak sekali peluang-peluang kedepannya yang bisa dimanfaatkan gitu loh, apabila kita bisa berprestasi di bowling ini gitu loh. Jadi kepada adik-adik pelajar, mulailah dari usia sedini mungkin kita untuk bisa menekuni bowling gitu loh. Dan kesempatan kedepannya itu akan sangat terbuka lebar bagi kalian untuk meraih masa depan kalian gitu loh, di dunia bowling.
1: Oh, baiklah kalau begitu. Nah, jadi jangan lupa untuk ikutan kompetisi pelajar Piala Pelajar Bowling Palembang 2026. Silakan nih, siapa yang mau invite pendengar dan juga pelajar-pelajar yang ada di Palembang untuk join di pelajar Piala Pelajar Bowling 2026 ini, silakan ya. Siapa yang mau ngomong nih? Oke, ketum bola deh. Silakan di-invite nih untuk teman-teman yang mau join.
3: Oke, untuk teman-teman semua, adik-adik semua yang mau join untuk di
1: ya, Karif nih sinyal nih kayaknya. Oke, boleh diulang nih Kak?
3: Ya,
1: oke.
3: Antar pelajar Kota Palembang. Langsung aja.
1: Karif nih.
3: Oke, udah jelas.
1: Ngilang-ngilang suaranya. Boleh Kak diulang lagi Kak, silakan.
3: Halo.
1: Iya, silakan Kak.
3: Iya, udah jelas saat ini.
1: Oke, okay, silakan. Halo. Silakan.
3: Oke, okay, iya. Jadi untuk adik-adik semua, para pelajar di Kota Palembang, jangan lupa untuk mencoba satu minggu lagi ya, kurang lebih tanggal 10. Itu masih dibuka.
2: Ada signalnya kurang.
1: Iya, ini sinyal kurang ya.
3: 2 jam menyebut sih ya, sebelum event dimulai. Segera daftarkan diri, ajak nama. Jadi kita
1: ya putus-putus.
3: Jadi nggak harus yang terlalu serius atau gimana.

0: Oke, gitu. Baiklah. Nah, jadi itu masih dibuka pendaftarannya?
1: Masih dibuka. Sampai hari H 2 jam sebelumnya.
0: Oh, sampai hari ya. H 2 jam.
1: Cuman perlu diingat karena keterbatasan lane atau lapangan, kita ada namanya limit, yaitu 32 tim.
0: 32
1: ya,
0: tim.
1: Ya, saat ini udah 15.
0: Berarti jadi separuh lagi lah ya, kurang ya, lebih betul. Ya coach. Okay.
1: Dan ingat, turnamen ini adalah satu friendship. Ya, pertemanan ya. Kedua adalah mendapat experience. Jadi bukan soal menang kalahnya. Lebih ke mengenal olahraga ini lewat friendship dan experience. Itu yang kita tawarkan.
0: Baiklah kalau begitu. Nah, gak berasa ya, ini kita udah mau udahan ya di obrolan komunitas kita di malam hari ini. Terima kasih banyak nih untuk narasumber kita nih, udah ngobrol-ngobrol. Ada Kak Handi Choa ya, ada Kak Arif juga via Zoom ya. Sukses ya Kak ya di sana. Jauh lah, jadi anak kerantauan dia. Terus Coach Thomas juga terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan obrolan ini bisa memang benar-benar memotivasi untuk teman-teman atau pendengar lainnya juga untuk terus berkembang, berani mencoba dan mengukir prestasi pastinya di bidang olahraga khususnya bowling ya. Baiklah, terima kasih juga untuk Anda pendengar sudah bergabung bersama kami yang sudah terus join dari awal sampai dengan akhir ini. Sampai ketemu lagi di obrolan menarik berikutnya. Pokoknya tetap semangat, terus beraksi, dan salam prestasi. Saya Tata Edin, selamat malam.
2: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

0: merdu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
4: Kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: 0821-7927-9090 ya. Halo, selamat malam.
1: Ruang rindu Mbak Tata.
0: Oh, saya malam mingguan ditelepon siapa nih?
1: Mbak Pipin.
0: Mbak Pipin, belum tidur Mbak?
1: Masih,
0: sebentar lagi. Ya, oke.
1: Okay. Mbak Tata dulu siaran.
0: Gitu ya.
1: Siaran di dunia malam.
0: Ya, bulan ini puas-puasin lah, bulan depan enggak ada.
1: Ya.
0: Oh ya.
1: Cius.
0: Wow. Wow. Kenapa?
1: Kenapa begitu?
0: Karena enggak begini. Oke okay deh.
1: Begini. Ya sudah, kalau begitu lagunya dari Bu Ruri aja.
0: Apa, Mbak?
1: Engkau begini, aku begitu.
0: Engkau begini.
1: Dari Bruri.
0: Aku begini.
1: Engkau begitu.
0: Aku begini, engkau begitu. Ada nggak ya? Ada. Oke deh.
1: Mbak Tata sama siapa?
0: Sama Bang Ajis.
1: Asmaul Husna ya.
0: Asmaul Husna. Kenapa sih Asmaul Husna Ajis ya?
1: Iya.
0: Ah, paling bisa deh kalian.
1: Makasih banyak ya.
0: Sama-sama Mbak.
1: Selalu.
0: Amin, makasih Mbak.
1: Segala hal.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Pipit ya, yang udah gabung di Ruang Rindu pertama nih ya. Penelpon pertama Ruang Rindu malam hari ini. Lanjut lagi pendengar, silakan yang bergabung. Pipit tadi di mana ya, Mbak Pipit? Mbak, kamu di mana, Mbak? Di KM ya? KM 12 benar enggak sih? Lupa kan jadinya keasikan ngobrol sama Mbak Pipit. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
2: Mbak Iyuni, BK9, Belitang.
0: Belitang, oke deh. Mau dengerin lagu apa, Mbak?
2: Dari Christine Panjaitan, Mbak.
0: Yang mana tuh?
2: Burung-burung putih.
0: Burung-burung putih. Oke.
2: Ada loh lagunya.
0: Ada dong, terang aja.
2: Ada Mbak Tata gitu. Jangan kemana-mana tuh, Mbak.
0: Ya, tak tahu mau kemana emang ya.
2: Kalau pindah siaran lah, nggak enak kalau nggak ada Mbak Tata itu.
0: Oh, masa sih?
2: Aneh loh, bisa pendengar setia itu kalau nggak merungokkan apa mendengarkan suara yang teranggun, ternyaring, termerdu.
0: Paling bisa deh.
2: Iya, nggak pas loh Mbak, kayak orang kehilangan.
0: Oh ya Allah.
2: Jujur ya, kita kan pendengar setia loh Mbak, kayak gimana lo nggak dengar suara enak itu, kayak gimana gitu di hati itu kayak nggak enak gitu loh Mbak.
0: Moso.
2: Kurang bener.
0: Ya udah.
2: Buat Mbak Tata sehat selalu lah.
0: Iya. Ya. Amin, makasih ya Mbak doanya.
2: Lagunya yuk, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi. Halo. Halo. Halo, terputus. Dicoba lagi pendengar di line telepon. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa? Siapa?
3: Dari Heri Prabu Muli.
0: Heri?
3: Iya.
0: Heri di Prabu Muli?
3: Iya.
0: Oke deh Heri, mau dengerin lagu apa Heri? Heri, kamu mau dengerin lagu apa?
3: Elvis.
0: Apa?
3: Elvis Display.
0: Judulnya?
3: Kiss Me Quit.
0: Kiss Me Quit?
3: Iya. Yeah.
0: Oke deh, Kiss Me Quit-nya ditunggu. Ya udah, jangan kemana-mana ya, tunggu ya lagunya ya.
3: Kirim untuk ya.
0: Apa?
3: Kirim-kirim.
0: Boleh, silakan.
3: Dari yang masuk tadi siapa tuh? Yang di berita itu tadi ya.
0: Aha.
3: Juga Andra di Gunung Mega. Aladin. Mana itu, aduh lupa dia dari mana.
0: Aduh.
3: Juga semua aja Maya.
0: Oke.
3: Okay. Semoga mendengarkan Ruang Rindu. Cuma Tata yang sudah habis dipuji deh, nggak usah dipuji lagi. Kurasa kan sama aja. Terima kasih Mbak Tata.
0: Bisa.
3: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

Pernah merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Ingat, jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

0: Tetap balik lagi terima teleponnya. Lanjut lagi kita di Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sama siapa ini?
1: Sama siapa ya? Apa kabar Mbak Tata?
0: Alhamdulillah baik.
1: Dari Bu Masito Mbak Tata.
0: Oh, Bu Masito, silakan
1: tadi
0: Bu.
1: Putus loh Mbak Tata, kenapa ya? Yang putus tadi.
0: Oh, nggak tahu kenapa.
1: Nggak tahu ya.
0: Silakan Bu, mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya ini aja, Mbak Tata, dari The Beatles ya, kalau Don't Let Me Down.
0: Oke, okay, The ya? Beatles ya.
1: Iya, The Beatles. Kenapa bunyi apa ya, Mbak Tata?
0: Telepon Ibu.
1: Oh gitu ya, mungkin terlalu dekat ya dengan HP-nya kali ya.
0: Bisa jadi.
1: Oh ya, matiin aja deh. Masih ya?
0: Masih. Mau dengerin lagu The Beatles malam hari ini?
1: Iya, dikirim buat Mbak Pipit tadi yang udah masuk ya.
0: Oke. Okay.
1: Apa kabar? Buat Pak Darmawan di Bukit, buat Bang Gan, Pak Gandhi ya, dia ada di Pelaju juga, Ibu Asma. Buat Pak Kliwon juga yang di Maroke ya, Pak Freddy ya, Pak Freddy bersama Bu Utri. Apa kabar juga buat ininya Ayang Uti yang ada di Pamekasan ya, Bu Ali sama Ibu Maria yang ada di Kertopati ya. Semuanya ada Mbak Tata.
0: Oke deh.
1: Mbak Tata sehat ya?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sudah seger suaranya.
0: Amin.
1: Beda lu dengan berapa malam yang lalu. Lagunya ditunggu Mbak Tata.
0: Oke.
1: Dengan siapa Mbak Tata di studio?
0: Sama Bang Ajis.
1: Oh Bang Ajis, setia ya Bang Ajis.
0: Iya dong.
1: Lagunya ditunggu Mbak Tata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, lanjut lagi, silakan. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Iya, sama siapa di mana?
2: Dengan Asmawati.
0: Di mana?
2: Jalan Bakaran.
0: Apa?
2: Jalan Bakaran Pelaju.
0: Oh, di Pelaju. Mau dengerin lagu apa, Mbak?
2: Lagu kok? Ungu.
0: Lagu apa?
2: Lagu Ungu.
0: Yang mana?
2: Ini apa lagu?
0: Ya, apa, Mbak?
2: Andai ku tahu.
0: Ada alternatif lain enggak? Itu lagu religi soalnya.
2: Lagu Iksubianto aja lah.
0: Apa?
2: Iksubianto.
0: Judulnya?
2: Judulnya Bunga Sedap Malam.
0: Bunga Sedap Malam. Oke deh. Ditunggu lagunya.
2: Ya, saya kirim-kirimnya dulu.
0: Boleh.
2: Ya, kirim untuk Pak Darmawan. Untuk Tito tadi, Pak Gandhi ya. Terus untuk Mbaknya kok Mbak di Tiga Bangun tuh Mbak Nadia. Dan untuk dan Mbak Eti. Dan untuk semua yang di Ruang Rindu ya, terima kasih ya Mbak.
0: Sama-sama. Lanjut lagi, satu lagi ya. Sebelum nanti Tata puterin lagunya. Habis itu Tata mau puterin lagunya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Sama siapa di mana?
3: Sama Pak Idham di Sungai Rotan Muara Enim, Mbak Tata.
0: Widih. Jemum Muara Enim.
3: Iya, Jemum Merenim.
0: Jemum Merenim.
3: Jemum Merenim.
0: Jemum Merenim tini. Oke. Kabar sehat ya Pak, sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat apa sehat?
3: Sehat. Cuacanya juga cukup ya, adem gitu ya.
0: Di Muara Enim di mananya tadi Pak?
3: Di Sungai Rotan.
0: Di Sungai Rotan?
3: Iya, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim.
0: Jelas ya Pak ya? Terus satu ya di sana ya?
3: Iya jelas. Malahan ini dari Palembang 92,4 yang dimonitor ini ya.
0: Oh iya?
3: Ya, terkadang juga monitor yang dari Prabu Mule yang 99,9 ini ya. Ya,

0: apa RRI plus 1 itu ada, pernah di request itu mbak.
1: Oh iya.
0: Iya, dari udah di playlist oleh Bang Haris gitu.
1: Nah, itulah Bang Haris nih. Iya. Bang Haris ya, Tata gak ada nih Pak, maaf banget. Aida Bang Haris nih, coba lagunya jangan dibawa kabur juga ya gak?
0: Oke, kalau begitu yang lain alternatif lain aja ya Mbak ya.
1: Apa nih Pak?
0: Judulnya terlalu melu gitu.
1: Apa tuh?
0: Judulnya Setangkai Mawar di Ujung Senja.
1: Setangkai Mawar di Ujung Senja ya. Oke deh, lagu tahun 80-an ya.
0: Iya, ada ya?
1: Ada.
0: Nah ya, kirim-kirim salam ya Mbak ya?
1: Boleh
0: ya, terutama buat Ibu Masito tadi ya. Yang baru turun tadi, Ibu apa di Jalan Bakaran tadi?
1: Oh yang di ini, Prabu Muli ya? Eh?
0: Iya di...
1: Laju ya Pak, Ibu Asmawati.
0: Iya, juga untuk Pak Gandhi, Mbak Sisi di Pelaju kan?
1: Mm-hmm.
0: Menguju di Sakorambutan, Pak Dermawan di Bukit, sama Ibu Irma Sisiati juga di Bukit ya.
1: Mm-hmm.
0: Juga Pak Anwar Bukit Baru, ya. Bang Jack di Kenten, dan Ibu Masito tadi ya, udah ya. Dan semua-semua aja lah Mbak ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ucapan selamat malam, itu selamat mendengarkan acara Ruang Rindu.
1: Mm-hmm.
0: Untuk Mbak. Doa terbaik, semoga sehat selalu Mbak.
1: Amin, amin, amin, nah, makasih Pak.
0: Nanti hati, karena cuaca yang enggak menentu.
1: Iya, benar banget.
0: Iya, semoga selalu mendapat lindungan serta berkah dari Yang Maha Kuasa.
1: Amin.
0: Terima kasih waktunya Mbak Tata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu teman-teman ya, pendengar semua. Jangan kemana-mana, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan, banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan, luangkan waktu sejenak tanpa ponsel, berbicara langsung dengan orang terdekat, atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Lanjut lagi buat terima telepon di line telepon 0711-369977. Bisa juga melalui WhatsApp di 0821-7927-9090. Tata mau bacain dulu WA ya yang udah masuk di WhatsAppnya kita. Ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Malam Mbak Tata, dari Boy di Sungai Lais. Mau dengerin lagunya Bintang, Anima. Anima Bintang. Ada gak lagunya ya? Anima Bintang ada, lagu yang ditunggu. Ada juga buat siapa nih? Oh, Pak Darmawan. Ruang rindu malam ini cuma monitor baik. Oke, thank you Pak Darmawan. Ada Cek Tiapati. Panjang ini. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dari Pati Jawa Tengah. Cek Tia mau dengerin lagunya Segalanya Untukmu. Buat Bu Masito, Mak Ana, Pak Freddy, Bang Napi, Mbak Pipit, Mbak Nadia. Salam kompak selalu. Untuk Tata, selamat tugas sampai tuntas. Senantiasa diberikan kesehatan, amin. Terus juga diberikan kebahagiaan bersama keluarga. Oke. Ada siapa lagi nih? Pak Zak di Kenten. Bang Jack. Mau dengerin lagu apa nih? Stay in alive ya. Oh, The Bee Gees ya. Oke, aku puterin langsung dulu ya yang udah WA di ruang rindu.

Kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan nafas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya nafas sesaat. Menurut American Heart Association, henti nafas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda

Apa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya.

0: Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincel aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah.

0: Balik lagi kita di Ruang Rindu ya. Untuk segmen terakhir silakan merapat. Halo.
1: Selamat malam, Mbak Tata.
0: Malam, sama siapa di mana?
1: Sama Gandhi di Pelaju.
0: Gandhi di Pelaju. Oke, Pak Gandhi di Pelaju, mau dengerin lagu apa, Pak?
1: Lagu Bakmi The Mercies.
0: Judulnya?
1: Kepadamu Tuhan.
0: Kepadamu Tuhan, ada alternatif lain, Pak?
1: Apa ya? Ya, kalau udah ada itu terpaksa balik lagi ke Du.
0: Apa?
1: Lagu Du.
0: Dari?
1: Dari PT Rumapi.
0: Dari siapa, Pak?
1: PT Rumapi.
0: Du.
1: Iya. Yeah.
0: Aku cari dulu ya, Pak. Lagu Du. Peter Maffei ya.
1: Ya. Yeah.
0: Oke, bentar ya. Masih loading. Oke deh. Ditunggu lagunya.
1: Kirim-kirim, Mbak.
0: Boleh.
1: Ya buat Pak Darmawan, Pak Raman, Mas Cek, Ibu Mas Ito, Mbak Ana di Sorong, Mbak Ria, udah itu Mbak Asma di Pelaju. Pokoknya semua-semuanya lah, Mbak. Ya, buat Pak Tata, semoga sehat selalu ya. Dan hati-hati nih pulangnya. Soalnya hujan kayaknya ini, Mbak.
0: Oh iya.
1: Hujan, Mbak, ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Dua penelpon lagi ya. Ya, jadi ini udah banyak juga yang udah laporan ya. Bu Asari juga bilang katanya hujan di mana? Laju ya. Oke. Okay. Hati-hati di jalan ya, buat yang mungkin sekarang lagi di jalan. Terus buat yang di rumah aja, be safe ya. Dicek-cek lagi mungkin. Kalau hujan nih, takut antisipasi banjir aja ya. Yang enggak banjir alhamdulillah, yang banjir sabar ya. Mudah-mudahan kedepannya enggak banjir lagi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Sama siapa, di mana?
2: Bang Napi, Ogan Ilir.
0: Bang Napi di Ogan Ilir.
2: Nah, betul.
0: Oke, mau dengerin lagu apa?
2: Lagunya pilih ke dari Andre Yehanusa ya.
0: Oke deh.
2: Kirim sapanya buat CP ya. Di Jawa Tengah.
0: Ya. Yeah.
2: Pokoknya semuanya pendengar Pro 1 ya. Tanpa terkecuali ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat mendengarkan Ruang Rindunya bareng Mbak Tata ya.
0: Siap.
2: Semoga terhibur. Abuan Mbak Tata, selamat tugas. Semoga sehat selalu Mbak Tata.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon terakhir di Ruang Rindu malam hari ini. Silakan. Ayo, war nih. War telepon. Kalau belum ada ya, kita ke lagu dulu. Dan tapi Tata mau bilang thank you buat yang udah ikutan segmen terakhir di Ruang Rindu di hari ini ya.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita

0: Бас Джампрусад.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1. Saya Tata Edins, inilah informasi selengkapnya. Pemerintah Kota Palembang melalui Bapenda mempercepat pemasangan ITEX di berbagai tempat usaha, khususnya pusat perbelanjaan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, transparansi, serta optimalisasi pendapatan daerah. PLT Kepala Bapenda Palembang M. Raymond Lauri menegaskan, sanksi tegas akan diberikan kepada pelaku usaha yang tidak menyetorkan pajak, termasuk penutupan izin usaha. Pemasangan ITEX ditargetkan rampung dalam waktu dekat, bahkan diupayakan selesai dalam satu bulan di lokasi yang telah didata. Pada triwulan pertama 2026, realisasi pendapatan daerah mencapai sekitar 20% atau Rp400 miliar. Bapenda juga terus mendorong peningkatan kepatuhan pajak dari berbagai sektor serta menyiapkan langkah penegakan disiplin bagi wajib pajak yang belum patuh. Pendengar, sekitar 1.000 buruh di Sumatera Selatan menggelar aksi May Day kemarin. Aksi ini dipusatkan di dua lokasi, yaitu kantor Gubernur Sumsel dan DPRD Sumsel, dengan titik kumpul di pelataran BKB. Masa buruh membawa 7 tuntutan utama, di antaranya pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru, penolakan upah murah dan outsourcing, serta reformasi pajak bagi pekerja. Selain itu, mereka juga menuntut pembentukan Dewan Pengupahan, penuntasan kasus pelanggaran hak buruh, serta sanksi tegas bagi pengusaha dan oknum pejabat yang melanggar aturan. Aksi yang dimulai dengan long march dari BKB menuju kantor Gubernur dan DPRD Sumsel, selain aksi lapangan, sebagian buruh juga akan menyampaikan aspirasi melalui sarasehan bersama Gubernur dan unsur Forkopimda. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-7900 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Tata Edin, selamat malam. Pas Jam Pro 1.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Sepertinya saya mendengar suara-suara hujan ya. Di wilayah mana ya terpantau hujan malam hari ini? Kayaknya kalau di sekitaran sini tuh ini lagi gak main-main ya. Deras banget. Coba deh spill di daerah Anda. Malam ini hujan deras kah? Atau jangan-jangan enggak, malah cerah gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Tapi jangan sampai juga hujan nih malah doa-doa kaum jomblo. Oh enggak dong. Kayaknya udah enggak musim lagi ya enggak sih? Kalau dulu kan di media sosial kayaknya rame banget. Wadah, si jomblo berdoa semoga Sabtu malam hujan deras. Ngerasa sendiri itukah kaum jom-jom? Jadi ya udah, nggak usah ngerasa sendirilah ya. Justru kita tuh kadang nggak pernah apa ngerasa kuat ketika kita sendiri loh. Jadi sendiri itu kadang juga bisa menjadi waktu terbaik untuk ya untuk self love, untuk mencintai diri sendiri dan gak bergantung pada orang lain. Nyapain dulu lah buat yang udah WA di 0821 7927 9090. Yang pengen banget diputerin lagu malam hari ini boleh banget langsung WA aja, nanti mudah-mudahan aku masih sempat buat muterin lagunya untuk Anda ya.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih. Banget.
0: Iya nih ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara. Nikmat.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Al-Quran mengisahkan bagaimana kesabaran Nabi Ayub alaihissalam menerima cobaan. Ia merasakan 3 penderitaan sekaligus, yaitu rasa sakit, kesedihan, dan kesendirian. Allah Subhanahu wa taala memujinya dengan harta, keluarga, dan penyakit. Hartanya musnah, ia ditinggal istri dan tak lagi memiliki teman. Dan ia menderita penyakit kulit akut. Ia tetap bersabar. Buah kesabaran itu, ia akhirnya sembuh dan meraih kasih sayang Allah. Bersabar tidak hanya pada hal yang tidak disukai, tapi makna bersabar juga mencakup menahan diri dari nafsu ketika mendapat nikmat, seperti kala mendapat promosi jabatan atau rezeki tidak terduga. Beberapa cara bisa ditempuh untuk mudah bersabar. Ini sejatinya adalah perangkat lunak dalam diri kita sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ialah memperbanyak senyum. Jika sedang terbakar emosi, tersenyumlah. Senyum adalah obat hati yang mujarab. Bisa juga dengan cara mengalihkan perhatian, yaitu melupakan masalah itu sendiri. Melupakan bukan berarti lari dari masalah, tetapi menghindari keterpakuan terhadapnya. Coba juga cara ini, yaitu tidak menelan mentah-mentah perkataan orang lain dalam hati. Saringlah baik-baik. Dan bagaimana dengan syukur? Hakikat syukur ialah mengungkapkan pujian kepada Sang Pemberi kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala anugerah datang darinya. Ini kemudian kita lakukan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Bersyukur artinya berbuat baik untuk diri sendiri dan orang lain. Dengan syukur, Allah akan mempermudah jalan bagi kita untuk meraih impian dan kesuksesan. Tanpa disertai syukur, bisa saja Allah berkehendak mencabut nikmat itu seketika. Lalu bagaimana membiasakan diri bersyukur? Ini bisa dilakukan setiap hari menjelang malam, salah satunya. Pejamkan mata dan renungkan apa saja kenikmatan di hari itu yang telah kita terima. Berterima kasihlah kepada Allah. Dengan begitu kita akan menyadari bahwa nikmat Allah sangatlah besar.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.
2: Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari Sabtu 2 Mei 2026, di mana saat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok Minggu 3 Mei 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang.

Selamat pagi saudara, dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pemancar FM 9,4 MHz. Untuk menggerakkan siaran sepanjang hari ini Minggu 3 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang Pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi ini.
0: Palembang Pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Alhamdulillah pagi hari ini di hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 kembali Palembang Pagi menyapa Anda. Semoga walaupun hari libur, yang nama ibadah tetap kita utamakan di awal waktu, yaitu ibadah salat subuh. Semoga rahmat Allah kan selalu bersama kita dan keluarga yang selalu kita cintai. Tidak lupa salam, semoga seterju dan tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Palembang pagi ini kita akan awali dengan mendengarkan pembacaan suci Al-Quran. Lanjutkan nanti dengan mutiara pagi yang akan bersama dengan Ustazah Nyimas Teliherani SAG dari Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Dengan topik pagi ini adalah tiket masuk surga Adenin. Dan nanti kita akan lanjut dengan berita sepekan tepat pukul 6 dengan ragam informasinya untuk Anda. Dan nanti juga kita akan lanjut dengan informasi cuaca pada pukul 6.30, rangkuman berita pada pukul 7 dari Pro 3 RRI. Dan Palembang Pagi akan kami hadirkan agar kamu informasi sampai berakhirnya pukul 10 nanti. Baik pendengar, kita akan simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan pagi adalah surah Al-Ma'idah yang dimulai dari ayat 33 sampai dengan ayat ke-40.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Dalam Islam, niat bukan sekedar awal dari sebuah amal. Ia adalah ruh yang menghidupkan setiap tindakan kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan hati adalah pondasi utama dalam berbuat baik. Kadang kita merasa amal kita kecil, tersenyum kepada orang lain, membantu orang tua di rumah, atau sekedar membuang sampah di tempatnya. Tapi jika semua itu dilakukan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Niat yang benar bisa mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, jika diniatkan sebagai ibadah, maka setiap potongan bahan dan langkah memasaknya menjadi pahala. Seorang pekerja yang jujur dan sabar, jika diniatkan untuk mencari nafkah halal, maka setiap keringatnya bernilai ibadah. Mari kita latih diri untuk selalu memperbaiki niat. Saat bangun pagi, niatkan untuk menjalani hari dengan penuh keberkahan. Saat belajar, niatkan untuk menambah ilmu demi kebaikan. Saat bekerja, niatkan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Allah melihat isi hati kita, bukan sekadar hasil yang nampak. Maka sebelum melangkah, periksa hati. Untuk siapa aku melakukan ini? Semoga setiap amal kecil kita dengan niat yang lurus menjadi jalan menuju ridho-Nya. Amin.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro1 RRI Palembang.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini, tadi kita sudah simak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi baca kita mendengarkan pagi hari ini akan selalu mendapatkan limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, selanjutnya kita akan bersama di acara Mutiara Pagi.
1: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar Mutiara Pagi di hari Minggu ini kami hadirkan untuk Anda. Dan kita juga sudah terhubung dengan Ustazah Nyimas Nelly Hairani SAG, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Ya kan bersama kita dengan tema pagi ini adalah Tiket Masuk Surga Aden. Kita akan langsung saja menyapa Ustazah pagi ini. Assalamualaikum Ustazah.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, ketemu lagi alhamdulillah pagi hari ini Ustazah, sehatkah?
2: Alhamdulillah.
0: Iya, baik. Amin amin. Baik Ustazah, mudah-mudahan posisi Ustazah tidak berubah ya suaranya.
2: Insyaallah.
0: Baik. Ustazah, pagi ini kita akan mendengarkan bagaimana kita sebagai umat muslim ingin masuk ke tiket masuknya surga Aden. Silakan Ustazah.
2: Terima kasih Mbak Nadiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanihi. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita persembahkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat hingga pada pagi hari ini insyaallah kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sampai

0: sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat pun pengikut Rasulullah baik yang masih hidup maupun yang meninggal, yang sudah meninggal dunia. Para pendengar RRI Pro 1 Kota Palembang yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi kita akan membahas tentang tiket masuk surga Aden. Di dalam kesempatan yang lalu kami pernah membahas tentang tiket masuk surga Aden ini yang difirmankan Allah surat As-Saff ayat 10-12. Di sana jika kita perhatikan ada 3 poin amalan kita sehingga membawa kita bisa masuk ke dalam surga Aden di hari akhirat nanti, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan berjihad di jalan Allah. Di dalam kesempatan ini kita pun akan membahas tiket masuk surga Aden di dalam ayat yang lain. Artinya jika kita perhatikan di dalam Al-Quran itu banyak sekali amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Dan terkhusus pada pagi hari ini kita akan membahas tentang amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Aden. Apa saja itu? Yang pertama, beriman dan beramal soleh. Ini firman Allah surat Thoha ayat 75-76 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Siapa yang datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah beramal soleh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat yang tinggi, yaitu surga Aden yang mengalir sungai, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri. Ini firman Allah dalam surat Thoha. Ada lagi firman Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 30-31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabi wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusi wa istabraqi muttaki'ina fiha 'alal ara'ik. Ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Sesungguhnya mereka yang beriman dan mengerjakan kebaikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan baik. Mereka itulah yang memperoleh surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Mereka duduk-duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Para pendengar RRI Pro 1 dalam program Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, kalau kita perhatikan ayat dari dua surat ini, yaitu surat Thoha dan surat Al-Kahfi yang barusan kami bacakan tadi, ini ada dua komponen syarat jika kita ingin masuk dalam surga Aden, yaitu beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya iman dan amal soleh adalah sebab utama untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semakin bagus seorang hamba dalam mewujudkan iman dan amal soleh, maka semakin besar pula kebahagiaan yang akan didapat. Iman dan amal soleh inilah yang akan membuahkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa melakukan amal soleh dari kalangan lelaki atau perempuan dalam keadaan beriman, maka benar-benar kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan benar-benar kami akan berikan balasan untuk mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerja. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang melakukan amal soleh, yaitu amalan yang mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul. Apakah dia lelaki atau perempuan dari umat manusia. Sedangkan hatinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan amal yang diperintahkan di sini adalah sesuatu yang memang disyariatkan dari sisi Allah, bahwa Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia dan akan membalasnya di akhirat dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah dilakukannya. Jadi yang pertama itu iman dan amal soleh. Ada lagi amalan yang bisa masukkan kita ke dalam surga Aden, yaitu orang yang bertaubat. Ini surat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Ghafir ayat 7 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yahmilunal arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahumul man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim. Para malaikat yang memikul aras dan yang berada di sekelilingnya selalu bertasbih dengan memuji Tuhannya, beriman kepadanya dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, maka berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertobat serta mengikuti jalan-Mu dan lindungilah mereka dari azab neraka jahil. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka serta orang yang soleh di antara nenek moyang, istri dan keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Para pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah di antara amal-amal yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Aden pada pagi hari ini. Kita fokuskan pada tiga, yaitu beriman dan beramal soleh, kemudian bertaubat. Mungkin sampai di sini dulu, selanjutnya waktu kami serahkan kepada Mbak Nadia.
1: Baik, Ustazah. Baik, pendengar, kita akan lanjut untuk menerima Anda di dalam telepon bertanya langsung dengan Ustazah pagi hari ini. Dengan tema kita tadi sudah kita dengarkan, tiket masuk surga Aden. Kita terima dulu Ustazah ya di dalam telepon. Assalamualaikum Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Wah, barokatuh. Iya, Bunda Ida nih di Banyuasin, Ustazah.
0: Silakan Bunda Ida.
1: Iya. Bunda, suaranya nanti bisa lebih dibesarkan sedikit ya?
2: Ya.
1: Ya, ini sudah agak jelas. Silakan.
2: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sehubung dengan tema kita, saya kita kan kalau di kehidupan dunia ini kalau mau beli tiket pesawat misalnya harus pakai uang gitu ya. Nah, kalau beli mau susul dia usah apa? Cara apa dan pakai apa caranya gitu Ustazah. Mohon penjelasannya ya.
1: Bisa-bisa diulang, putus-putus bisa tadi. Halo, ini Bunda Ida.
2: Ya. Kalau di dunia kan kita mau beli tiket pesawat, misalnya harus pakai uang gitu.
1: Pakai uang.
2: Nah, kalau kita mau beli tiket menuju surga itu kan kita kan harus pakai usaha apa, bagaimana caranya dan ya apa saja yang harus kita lakukan gitu.
1: Baik.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usaha apa Ustazah untuk mencapai surga? Kalau di dunia surga itu kan dibeli dengan uang gitu. Baik. Ditahan Ustazah, kita terima yang kedua dulu nanti sekaligus menjawabnya. Assalamualaikum Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam Mbak Nadia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar, silakan.
3: Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya bicara tentang tiket masuk surga Ustazah ya.
1: Nah,
3: pertanyaan saya itu ada berapa tingkat Ustazah surga itu? Ya, tingkatan-tingkatan itu tingkatan apa saja?
1: Nah,
3: ya itu aja Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sesuai dengan tema pagi ini sepertinya Ustazah. Silakan Ustazah ditanggapi dulu Ibu Nda Ida di Banyuasin dan Pak Abu Bakar di Jejawi.
0: Terima kasih kepada Bunda Ida yang berada di Banyuasin dan Pak Abu Bakar yang berada di Jejawi ya.
1: Ya betul.
0: Pertanyaan Mbak Bunda Ida tadi, kalau di dunia kita mau naik pesawat itu pakai tiket. Tanya. Kemudian yeah. Kalau di akhirat kita pakai tiket juga kalau untuk masuk surga gitu kan?
1: Iya. Yeah.
0: Benar nggak?
1: Itu
0: Pak kalau nggak salah.
1: Iya. Yeah.
0: Amalan-amalan apa saja yang bisa membawa kita ke
1: masuk surga?
0: Surga, ya. Gini ya.
1: Baik, silakan Ustazah.
0: Dan pertanyaan dari Pak Abu Bakar itu apa saja tingkatan-tingkatan surga?
1: Iya, yeah, gitu. Betul.
0: Yeah. Mungkin dua pertanyaan ini bisa kita gabung jadi satu jawaban ini kayak.
1: Boleh, boleh. Silakan Ustazah.
0: Ya? Yeah?
1: Iya. Yeah.
0: Jadi untuk Pak Abu Bakar dan Bunda Ida ya sekaligus ini, surga itu ada beberapa tingkatan-tingkatan. Yang pertama ini namanya surga Firdaus. Ini merupakan tingkatan yang tertinggi. Siapa saja penghuni surga Firdaus ini, yaitu orang yang senantiasa menjaga lisan, memelihara sholat, membayar zakat, kemudian orang yang amanah, dan menjaga kehormatan. Ini bisa nanti dilihat firman Allah surat Al-Mu'minun, ya. Al-Mu'minun ayat 1-11, di sana ada beberapa amalan-amalan untuk supaya kita bisa masuk ke dalam surga Firdaus ini. Jadi kalau ditanya amalan apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, kita sendiri mau minta surganya apa gitu ya. Kalau kita pengen surga Firdaus, ini amalannya insya Allah itu difirmankan Allah surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun dan seterusnya bisa nanti dibaca ya surat Al-Mu'minun ayat 11. Itu banyak sekali amalan-amalan yang di antaranya seperti yang kami sebutkan tadi yang menjaga amanah, menjaga salat, khusyuk dalam salat, memelihara kehormatan, kemudian menjaga lisan, itu di antara amalan-amalan yang bisa masukkan kita ke dalam surga Firdaus. Kemudian yang kedua namanya surga Aden. Nah, ini surga Aden ini yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu dihuni oleh orang yang beriman dan beramal soleh. Ada juga ini firman Allah surat Al-Bayyinah ayat 7-8 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyya rabbah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, Allah ridho. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Dan ini adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ini surga Aden. Kemudian ada namanya surga Na'im. Ini diperuntukkan Allah untuk orang yang beramal soleh dan bertakwa. Jadi surga Na'im ini terbuat dari perak biru dan dipenuhi kenikmatan di dalamnya. Aduh, kalau kita bayangkan ini Mbak Nadiar, terasa nikmat betul ya.
1: Iya.
0: Surga ini gak bisa kita bayangkan lah. Suatu bangunan yang terdiri dari perak biru, di dalamnya ada sebuah keindahan, dan merupakan sesuatu pemandangan yang indah sekali. Dan alangkah bahagianya kalau kita bisa masuk surga ini ke dalamnya.
1: Amin, amin, amin ya Allah.
0: Kemudian ada namanya surga Ma'wa. Surga Ma'wa ini juga untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Ini surga Ma'wa ini terbuat dari zamrud hijau. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sajdah ayat 19, "Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun." Orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh akan mendapatkan surga sebagai tempat tinggal, sebagai balasan atas perbuatan baik yang mereka lakukan. Ada lagi namanya surga Darussalam. Surga Darussalam ini adalah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi namanya surga Darul Muqamah. Darul Muqamah ini dibuat dari permata putih. Diperuntukkan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian ada surga Al-Muqamul. Jadi Muqamul Amin ya. Innal Muqamina fi Maqamin Amin. Surat Ad-Dukhan ayat 51. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam kedamaian. Yang ke-8 itu surga Khuldi namanya. Bagi siapa saja umat muslim yang senantiasa taat dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ini ada firman Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 15. Artinya, katakanlah hai Muhammad, apakah azab seperti itu lebih baik atau surga kekal yang dijanjikan sebagai balasan bagi orang-orang yang bertakwa dan tempat kembali yang baik bagi mereka. Mungkin ini saja untuk Pak Abu Bakar dan Bunda Ida.
1: Yeah.
0: Jawabannya semoga kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Di alam akhirat nanti.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Itu Pak Abu Bakar dan juga Ibu Ida, Bu Ida di Banyuasin. Kita lanjut lagi Ustazah ya, menerima lantai telepon. Assalamualaikum Mutiara pagi. Iya, terputus. Dicoba kembali di 369977. Baik, assalamualaikum Mutiara pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, maaf dengan Bapak.
4: Dengan Sarkowi di Banyuasin.
1: Pak Sarkowi, silakan.
4: Ini Mbak Ustazah, saya ingin menanyakan ini. Bagaimana orang mau masuk surga sedangkan kelakuannya kalau berkhotbah menyuruh orang berbuat baik, berapa namanya, sesuai dengan An-Nahl ayat 90. Nah, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Bisakah orang ini masuk surga?
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ustazah mendengar ya?
0: Iya.
1: Iya. Baik. Pak Sarkowi di Banyuasin, silakan. Masih ada lagi satu lagi. Kita tampung dulu dua penelpon, nanti sekaligus dijawab. Assalamualaikum, Mutiara pagi.
5: Halo, Mutiara pagi.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Ibu Utri.
1: Iya, silakan Ibu.
0: Ibu apa namanya, Mbak?
1: Ibu Utri di Merauke, Ustazah.
0: Di Merauke ya?
1: Iya.
5: Papua Selatan, Ustazah.
1: Iya, di Papua.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, Bu Utri. Iya, sudah bisa apa? Bisa mendengar
1: siaran kita.
0: Program kita Mutiara Pagi ya. Silakan, iya. Bu Utri yang berada di Papua.
1: Iya.
5: Iya, saya sapa dulu untuk Ibu Ustazah ya.
1: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tadi Ibu Ustazah sudah menjelaskan tiket masuk surga. Mau bertanya dulu Ibu Ustazah, amal soleh sabar menghadapi ujian dunia. Dunia merawat orang tua dan juga anak-anak yatim piatu, orang-orang jompo, apakah itu termasuk paling dekat menuju surga? Terus ada lagi Ibu saja, saya mau tanya, kita di Masjid Nabawi dan Masjid Haram, selesai kita sholat selesai kita sholat subuh atau sholat asar, dilanjutkan dengan sholat jenazah, apa itu bagaimana Ibu saja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dua pertanyaan dari Ibu Utri di Papua Selatan. Baik Ustazah, ke Pak Sarkowi dulu. Ini tadi bisa mendengar ya bahwa ada orang menyampaikan amal baik tapi tidak sesuai dengan omongannya nih Ustazah. Silakan Ustazah.
0: Terima kasih Pak Sarkowi yang berada di Banyuasin ya.
1: Iya.
0: Atas tanggapannya tadi menanyakan gimana sih orang yang tidak sesuai antara perkataan dengan perbuatan, apakah ini bisa memasukkan dia ke dalam surga?
1: Iya, betul. Silakan Ustaz.
0: Gitu ya. Nah, sebenarnya dua pertanyaan Pak Sarkowi dan pertanyaan Bu Utri ini bisa kita jadikan satu nih jawabannya nih Mbak.
1: Iya, silakan Ustazah.
0: Kita langsung aja ya.
1: Iya, iya.
0: Yang pertama kami akan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saff ayat 3. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi artinya di sini, jika kita ingin dimasukkan Allah ke dalam surga, antara perkataan dan perbuatan harus sama. Jika kita menyuruh orang untuk berbuat baik, terlebih dahulu kita duluan yang mengamalkannya. Perbuatan baik apa saja, kita menyuruh orang untuk berlaku jujur, diri kita dahulu yang mesti harus jujur. Itu kan? Kita menyuruh orang untuk sholat misalnya. Yang terutama diri kita dulu untuk melaksanakan sholat. Kemudian kita melarang orang untuk berbuat kemaksiatan. Terlebih dahulu, diri kita dahulu yang kita mulai untuk tidak melakukan satu kemaksiatan. Jadi antara perkataan dan perbuatan kita itu harus sama. Ingat, salah satu keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah itu salah satu sebabnya karena antara perkataan dan perbuatan Rasul itu sama. Nah, bagaimana dengan orang yang antara perkataan dan perbuatannya itu tidak sama. Artinya bisa jadi bertentangan. Ya, tidak usah kita contohkan ya seperti apa, kita sudah paham. Nah, ini terkena dalam firman Allah tadi, saburu maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu sangat benci loh dengan orang yang mengatakan tapi dia tidak mengerjakannya. Artinya lain di lidah dan lain dalam perbuatannya. Itu sendiri sudah jelas dari firman Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang seperti ini bisa masuk ke dalam surga? Kita jawab saubal miro. Tanya hati nuranimu. Karena apa? Hakikat sebuah amal itu adalah keikhlasan dan sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Yang syariat ini kita maksudkan adalah pedoman hidup kita, kitab Allah, wasunnah Rasul. Kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah, ataupun hadis-hadis Nabi. Nah, jika kita melaksanakan sesuatu yang tidak kita katakan, artinya kita berbuat berlawanan dari apa yang kita katakan, apakah ini sudah termasuk dengan sudah termasuk apakah kita sudah melaksanakan syariat Allah ataukah belum, gitu ya. Itu untuk Pak Sarkowi. Kemudian Bu Utri, sama ya.
1: Iya.
0: Mohon maaf Mbak Nadia, tadi diulangi pertanyaan Bu Utri.
1: Kalau kita di dunia itu merawat orang tua, kemudian orang-orang panti jompo, sabar dalam ujian, itu bagaimana ustazah untuk mencapai menuju ke surga? Dan satu lagi pertanyaannya, kalau kita sholat di Masjid Nabawi selesai subuh atau asar langsung sholat jenazah, itu seperti apa juga ustazah penjelasannya? Silakan ustazah.
0: Ya, baik, kita sambung ya. Nah, tadi amal soleh, kita berbicara tentang amal soleh ya. Jadi ada beberapa macam amal-amal soleh atau amal kebaikan yang bisa kita lakukan di dunia ini. Salah satu contohnya tadi adalah merawat orang tua, merawat orang jompo. Asal itu kita kerjakan dengan hati ikhlas, itulah namanya amal soleh. Dan insya Allah ini akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua bentuk ibadah baik itu lahir maupun batin itu memenuhi dua syarat. Pertama ikhlas. Kedua, sesuai syariat apa tidak amalan yang kita lakukan itu. Jadi kalau dia sudah memenuhi dua syarat ini insyaallah akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dimasukkan surga. Kalau kita berbuat sesuatu sudah sesuai syariat, tapi hati kita tidak ikhlas, nah ini belum tentu kita bisa masuk surga. Atau sebaliknya, kita sudah ikhlas, tapi perbuatan kita tidak sesuai syariat. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab kita tidak masuk ke dalam surga. Tapi kalau kedua-dua komponen ini sudah ada semua, apapun kebaikan yang kita lakukan, insya Allah akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapat ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sering saya katakan bahwa ibadah itu bukan hanya salat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, tapi ibadah itu terbagi beberapa macam, ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Ibadah khusus ini yang langsung berhubungan dengan Allah. Ibadah umum ini yang melalui hubungan sesama manusia seperti tadi menolong orang jompo. Kemudian kita berbuat baik, membantu orang lain, itu juga namanya ibadah. Insya Allah apabila kita lakukan itu dengan ikhlas hati, akan mendapat ganjaran pahala dan mendapat surga di hari akhirat nanti. Kemudian di Masjidil Haram atau di Nabawi setelah sholat lima waktu sholat wajib, kita ada lagi sholat jenazah. Nah itu baik sekali untuk kita ikuti. Karena saya pernah membaca dalam hadis Nabi Muhammad SAW, siapa yang mengikuti sholat jenazah maka akan mendapat pahala sebesar satu kirot. Satu kirot itu sebesar gunung Uhud. Jadi satu kali sholat jenazah. Bagaimana kalau kita berkali-kali di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi mengikuti sholat jenazah, mudah-mudahan kalau kita lakukan dengan ikhlas, itu kita akan mendapat pahala yang banyak. Kalau istilah kita mungkin Mbak Nadia berkirot-kirot ya pahalonya. Ya. Kalau satu kali sholat jenazah satu kirot, kalau beberapa kali sholat jenazah itu beberapa kirot ya.
1: Iya.
0: Nah mungkin itu saja jawaban dari kami. Semoga ini bisa bermanfaat.
1: Terima kasih Ustazah juga untuk Ibu Utri dan Pak Sarkowi di Banyuasin. Kita lanjut dulu ke line telepon Ustazah. Assalamualaikum Mutiara pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nadia.
1: Iya baik, silakan langsung ke Ustazah ya biar jelas.
6: Iya, terima kasih
1: ya.
6: Assalamualaikum Bu Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bu Ustazah, saya mau menanyakan di dalam surat Al-Bayyinah tadi ayat yang terakhir tadi kan disebutkan
0: Bapak apa nih, mohon maaf,
1: Bapak Zakaria Ustazah di Kenten.
0: Bapak Zakaria
1: iya,
0: silakan Pak Zakaria.
6: Iya, tadi di Fajar disebutkan di bawah bahwa di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-8 itu kan disebutkan bahwa ya, rasa takut ya bisa memudahkan orang yang bisa mencapai surga ya. Jadi saya kaitkannya dengan doa Ustaz ya, ya. Ada doa yang diajar kepada ulama. Ya Allah, anugerahkan aku rasa takut yang menjauhkan aku dari kemungkaran dan kemaksiatan, dan anugerahkan aku ketaatan agar aku menuju surga-Mu. Mohon pencerahannya saja.
1: Ustaz, saya bisa menyambung ya?
0: Kayaknya nggak bisa nih.
1: Oh, nggak bisa. Oh, tolong diulang pelan-pelan Pak Zakaria, karena ini berkaitan dengan
0: ayat 7 dan 8 tadi. Gimana Mas ya?
1: Iya.
6: Jadi ada doa.
0: Iya.
1: Surat Bayyinah sama dengan doa gitu dikaitkan.
6: Iya, maksudnya kaitannya antara doa itu dengan surat
1: Bayyinah
6: tadi. Yang doa yang tadi yang saya katakan tadi bahwa ya Allah anugerahkan aku rasa takut yang menjauhkan aku dari kemungkaran dan ini itu kemungkaran, dan anugerahkan aku ketaatan agar aku menuju surga-Mu. Itu mohon pencerahannya saja. Terima kasih.
1: Sebentar, sudah bisa ada ininya Ustazah?
0: Ini masih kecil Mbak.
1: Masih kecil suaranya, ini udah maksimal. Coba Pak Zakaria, dibesarkan lagi suaranya.
6: Ya. Jadi mohon pencerahan, jadi hubungannya surat Al-Bayyinah ayat yang terakhir tadi, ayat 8 ya. Kemudian dikaitkan dengan doa yang diajarkan para ulama yang artinya kira-kira begini. Ya Allah anugerahkan aku rasa takut yang menjauhkan aku dari kemungkaran dan kemaksiatan, dan anugerahkanlah aku ketaatan kepada-Mu agar aku menuju surga-Mu. Mohon pencerahannya.
1: Baik.
6: Terima kasih.
1: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Nah,
0: mungkin bisa disimpulkan, Mbak?
1: Iya. Baik. Halo Pak Zakaria.
6: Iya,
1: disimpulkan aja antara doa tadi dengan surat Bayyinah ayat ke-8 ya.
6: Iya, begitu.
1: Doa tadi Ustazah bisa mendengar?
0: Enggak.
1: Nah, doanya tadi artinya bahwa, coba diulang lagi Pak Zakaria.
6: Ya Allah, anugerah.
0: Kecil sekali ini suaranya.
1: Tapi di sini udah maksimal Ustazah.
0: Iya.
1: Coba. Ya Allah, doa tadi belum bisa diulang?
6: Murahkan aku
1: apa?
0: Iya.
6: Anugerahkan aku. Ya, ketaatan. Agar aku menuju surga-Mu.
1: Menuju surga-Mu.
6: Ya, kemudian yang kedua tadi,
1: anugerahkan aku.
6: Rasa takut. Agar aku dijauhkan dari kemungkaran dan kemaksiatan.
1: Agar aku dijauhkan dari kemungkaran.
6: Iya, dan kemaksiatan.
1: Kemaksiatan. Baik.
6: Iya. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Karena Pak Zakaria ini kalau pertanyaannya berkaitan dengan hadis atau ayat, jadi harus hati-hati benar ini Ustaz. Ya, saya juga agak takut kalau berkaitan dengan ayat kalau enggak benar gini. Baik, silakan Ustaz bisa dilanjutkan.
0: Ya, terima kasih Pak Zakaria.
1: Iya.
0: Yang berada di Kenten.
1: Kenten, betul.
0: Firman Allah Subhanahu wa taala surat Bayyinah ayat 7 dan 8. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Dan demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, ini kita kaitkan dengan doa yang sering dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, insyaallah ini mudah-mudahan benar ya Mbak Nadia ya.
1: Yeah.
0: Ya Allah, anugerahkan aku kepada surgamu ya, dan jauhkanlah aku, besarkanlah aku dengan rasa takut untuk menjauhi nerakamu, gitu ya.
1: Yeah.
0: Intinya begini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dianugerahkan hati yang ikhlas, hati yang tak korup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita lebih dekat kepada surga. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dilindungi dari hati yang selalu bermaksiat kepada Allah, yang dari maksiat itu bisa menjauhkan kita dari surga dan bisa mendekatkan kita kepada neraka. Jadi ini kita mohonkan kepada Allah. Tadi ada saya dengan memohon rasa takut, ya, minta rasa takut kepada Allah untuk menjauhi maksiat, untuk menjauhi neraka. Nah, ini doanya nih, kalau kita perhatikan bagus sekali sehubungan dengan ayat ini ya. Karena tak korup kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan. Kemudian kita bermohon supaya kita dianugerahkan oleh Allah keberkahan, amalan-amalan yang bisa masukkan kita ke dalam surga, dan mohon kepada Allah rasa takut kita untuk menjauhi sebab-sebab yang bisa masukkan kita ke dalam neraka. Artinya rasa takut kepada maksiat ya, untuk rasa takut kita kepada Allah untuk melakukan maksiat. Ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya intinya di sini mohon perlindungan, perlindungan kepada Allah atas perbuatan kita. Jadi mohon perlindungan, bimbingan dari Allah supaya kita ini dimasukkan Allah ke dalam surga, dijauhkan Allah dari neraka. Mungkin itu Mbak ya tanggapan
1: kami
0: kalau tentang doanya, insyaallah
1: ini juga bagus. Baik, Ustazah, mohon izin. Ini ada dua WA dari pendengar kita. Waktu kita tapi udah mau pukul 6 ini. Gimana Ustazah? Apa dijawab lewat WA ke Ustazah atau seperti apa Ustazah?
0: Bisa disampaikan dulu ini melalui WA saya bisa, Mbak.
1: Boleh. Nanti kita kirim ke WA-nya Ustazah.
0: Minggu bulan depan aja nanti sebelum kita kita membahas masuk ke sesi pertanyaan, kita jawab dulu yang
1: boleh. Jadi nanti pas ketemu lagi Ustazah ya.
0: Iya.
1: Baik.
0: Pertanyaannya bisa di-WA-kan ke saya.
1: Iya, nanti Ustazah pas jawabnya pas ketemu lagi ya.
0: Iya,
1: baik.
0: Sebelum kita ke sudah pembahasan materi sudah sebelum ke pertanyaan kita jawab dulu.
1: Baik, Pak Ahmad Najmi di Kertapati, juga Pak Antoni, nanti kita kirim pertanyaannya dan nanti Ustazah akan menjawab ketika kita bertemu kembali soal bersama Ustazah di Mutiara Pagi ya. Baik Ustazah, di penghujung ada pesan buat kita Ustazah dengan tema yang luar biasa pagi hari ini. Silakan Ustazah.
0: Ya, terima kasih kepada para pendengar yang sudah bisa mengikuti program Mutiara Pagi RRI Pro 1 Kota Palembang pada pagi hari ini. Dan semoga kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dibimbing oleh Allah amalan-amalan kita yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendekatkan kita kepada surga. Terima kasih atas responnya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terakhir saya ucapkan nafru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Nyimas Neliharani SAG dari Penyu Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palembang yang sudah bersama kita pagi ini dengan temanya Tiket Masuk Surga Adan. Dan terima kasih pendengar yang sudah bergabung via telepon juga via WA. Ada Bunda Ida di Banyuasin, Pak Bakar di Jejawi, Pak Sarkowi di Banyuasin, Ibu Utri di Papua Selatan, dan Pak Sakra di Kenten yang sudah bergabung juga via WA yang insya Allah akan nanti dijawab kembali Ustazah Nyimas Neliharani Antoni ketika kita jumpa kembali di Mutiara Pagi. Untuk Pak Ahmad di Kertapati dan Pak Antoni ada di Palembang. Terima kasih Pringer. Semoga apa yang kita hadirkan hari ini akan memberikan manfaatnya buat kita. Dan kita akan selalu dimasukkan Allah dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Robbal Alamin. Senadiar bersama rekan Rama pamit undur di Mutiara Pagi. Semoga pun manfaat dan penuh keberkahannya. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat pagi pendengar, berikut kami sampaikan ragam berita pilihan yang kami rangkum dalam sepekan terakhir di antaranya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pastikan stok pupuk subsidi di Sumsel aman. Pemprov Sumsel tingkatkan kewaspadaan karhutlah di lahan gambut jelang musim kemarau. Pemerintah pusat dan daerah dorong penerapan teknologi modern pada lahan pertanian di Sumsel untuk meningkatkan ketahanan pangan. Inilah berita sepekan selengkapnya.
1: 5.000, tapi petani rata-rata terima 5.000. Betul apa betul? Sekarang harga 6.500.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk bagi petani dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikan Zulkifli di hadapan ratusan petani di Sumatera Selatan pada kegiatan rembuk tani yang berlangsung di Palembang. Pemerintah saat ini terus berupaya meningkatkan produksi pertanian dengan mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada petani, mulai dari penetapan harga gabah di tingkat petani sebesar Rp6.500 hingga mempermudah akses pupuk subsidi. Zulkifli dalam keterangannya kepada wartawan mengungkapkan petani tidak perlu khawatir dengan ketersediaan pupuk yang stoknya disebut lebih dari cukup untuk kebutuhan dalam negeri. Bahkan hasil produksi pupuk nasional kini diekspor ke Australia.
1: Alhamdulillah, ya stok lebih dari cukup. Bahkan putri ekspor ke mana? Mana Australia?
2: Ya, Australia.
1: Bahkan ekspor ya, ekspor ke Australia.
0: Sementara itu pupuk Indonesia mencatat alokasi pupuk jenis urea dan NPK saat ini tersedia 1,1 juta ton. Sementara alokasi pupuk subsidi untuk Sumatera Selatan pada tahun 2026 sebesar 315 ribu ton dengan realisasi per 30 April mencapai 129 ribu ton atau sekitar 41%. Pemerintah menyatakan memperketat pengawasan distribusi untuk mencegah penyelewengan termasuk menindak kasus penyalahgunaan pupuk subsidi. PT Pusri memperkuat kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan pendistribusian pupuk subsidi tepat sasaran, menyusul terungkapnya sejumlah kasus penyelewengan pupuk bersubsidi di Sumatera Selatan dalam beberapa waktu terakhir. Direktur Utama PT Pusri Mariono mengungkapkan pemerintah telah mengalokasikan 9,55 juta ton pupuk subsidi yang diprioritaskan untuk petani. Selebihnya pupuk dapat diekspor ke negara tetangga sesuai dengan arah kebijakan pemerintah. Mariono mengakui kasus penyelewengan pupuk di Sumsel memang masih terjadi. Namun dirinya menegaskan pupuk subsidi harus disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Penyelewengan pupuk subsidi menurut Mariono akan menyebabkan kondisi kekurangan pangan.
2: Oh, kalau 1-2 mungkin ada, tapi nggak banyak. Jadi kita bekerja sama dengan aparat keamanan, harus tidak ada pupuk yang terselundupan. Karena ini untuk petani. Jadi kalau pupuk subsidi nanti dipakai oleh teman-teman petani, efeknya adalah kita kekurangan pangan.
0: Diketahui kasus penyelewengan pupuk subsidi yang diungkap oleh pihak kepolisian pada tahun ini telah 2 kali terjadi di Sumatera Selatan. Masing-masing sebanyak 14 ton di Oki pada bulan Januari 2026 dan terbaru sebanyak 10 ton di Muara Enim pada bulan April 2026. Mariono meminta agar petani tidak khawatir dengan ketersediaan pupuk. Ia memastikan stok pupuk yang dimiliki Pusri saat ini dalam kondisi lebih cukup. Tercatat alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Sumsel pada tahun 2026 sebanyak 315 ribu ton dan telah terrealisasi sebanyak 129 ribu ton per 30 April 2026. Sementara alokasi pupuk subsidi di Indonesia tahun 2026 sebanyak 9,84 juta ton. Provinsi Sumatera Selatan tengah menghadapi tantangan serius dalam pemerataan status kemandirian desa. Dari total 2.856 desa yang tersebar di 14 kabupaten, tercatat baru sekitar 18,9% atau 233 desa yang berhasil menyandang status sebagai desa mandiri. Angka ini menjadi sorotan penting mengingat desa mandiri diproyeksikan mampu meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi kekayaan alam dan pengelolaan keuangan yang lebih maksimal. Di sisi lain, urgensi kemandirian kini kian mendesak menyusul adanya kebijakan pemangkasan dana desa dari pemerintah pusat yang mencapai angka 60%. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra menekankan, di tengah keterbatasan anggaran, kreativitas perangkat desa menjadi penentu. Desa tidak lagi hanya bergantung pada kucuran dana rutin, melainkan harus mulai melirik potensi ekonomi di wilayah masing-masing.
3: Kami juga sampaikan, perlu ada kreativitas juga, manfaatkan sumber-sumber yang ada di desa. Misalnya ada BMS-nya yang dikembangkan, ada aset-aset yang ada di desa, bisa dikembangkan, dikerjasamakan untuk manfaatannya, kemudian juga sinergi kolaborasi juga dengan pihak-pihak lain, kerjasama antar desa juga perlu didorong sehingga kekurangan dana di desa.
0: Edward juga mendorong adanya kolaborasi antar desa guna menutup celah kekurangan anggaran yang ada. Menurutnya, kerjasama antar desa dapat menjadi solusi taktis untuk tetap menjalankan program pembangunan dan mencapai visi kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan misi pemerintah pusat. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memperkuat langkah antisipatif dalam menghadapi potensi ancaman iklim melalui inisiasi gerakan percepatan tanam modern di Desa Sidoakbur, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur. Langkah strategis ini merupakan bagian dari sistematis pemerintah untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim global. Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis lalu ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, serta Bupati Oku Timur Lanosin Hamzah. Dalam arahannya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan percepatan tanam adalah langkah konkret untuk memitigasi dampak fenomena El Nino yang berisiko menurunkan produktivitas sektor pertanian. Efisiensi waktu melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian atau alsintan menjadi poin krusial dalam transformasi ini. Selain itu, ia juga memberikan klarifikasi akademik terkait diskursus penurunan luas baku sawah terhadap status swasembada pangan.
4: Supaya panen lebih cepat dan nanam lebih cepat, bagaimana caranya? Alsintan. Kita sediakan alsintan. Yang dulu nanam berhari-hari, satu hari bisa sekian hektar. Yang dulu panen berhari-hari, satu hari bisa sekian hektar, sehingga bisa lebih cepat. Jadi kalau ada pengaman mengatakan swasembada ini, katakanlah katanya karena luas baku sawah LBS kita turun kok swasembada. Salah, antara luas baku sawah dengan luas tanam itu beda. Luas baku sawah kita 7,4 juta hektar, tapi potensi luas panen kita 3 kali, 21 juta sekarang.
0: Sudaryono menjelaskan bahwa terdapat perbedaan fundamental antara LBS dengan potensi luas tanam. Meski luas baku sawah nasional tercatat sebesar 7,47 hektar, potensi luas panen sesungguhnya dapat mencapai 21 juta hektar melalui optimalisasi indeks pertanaman hingga 3 kali lipat dalam setahun. Tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian kredit usaha rakyat atau KUR pada Bank Sumsel Babel Cabang Martapura, Kabupaten Oku Timur, periode 2020 hingga 2023. Ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial KS yang menjabat sebagai pemimpin Bank Sumsel Babel Cabang Martapura periode 2021-2022. SF selaku pemimpin Bank Sumsel Babel Cabang Martapura periode 2022-2024, serta FS sebagai pengguna dana KUR. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan I. Ketut Sumadana mengatakan, dari ketiga tersangka tersebut, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap dua orang, yakni KS dan FS. Keduanya ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 28 April 2026 hingga 17 Mei 2026. Sementara tersangka SF tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan akan menjalani ibadah haji.
5: Jadi tiga orang ini, yaitu KS, SF, dan FS, kita tetapkan sebagai tersangka. Dan dua orang kita lakukan proses penahanan juga, yaitu atas nama KS dan atas nama FS. Sedangkan atas nama SF, karena hari ini berangkat menunaikan ibadah haji, maka kepada yang bersangkutan kami masih berikan dispensasi untuk ditahan. Tapi sudah ada penjamin dari keluarga dan dari pihak bank.
0: Modus yang digunakan adalah dengan melibatkan 16 debitur sebagai pengaju pinjaman kredit untuk mendukung pengerjaan proyek tertentu, meski diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, tersangka KS dan SF diduga memerintahkan jajaran internal bank untuk menyiapkan dokumen analisa kelayakan usaha milik tersangka FS agar memenuhi syarat pencairan kredit. Dari proses penyidikan, tim telah memeriksa sebanyak 41 orang saksi. Dari hasil sementara, penyidik memperkirakan kerugian negara dalam perkara ini mencapai sekitar 3,9 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah memperketat pengawasan penyaluran bantuan sosial atau bansos agar lebih tepat sasaran. Langkah ini dilakukan dengan menjadikan data kependudukan sebagai fondasi utama yang kemudian disinkronisasikan secara langsung dengan kondisi sosial masyarakat di lapangan. Berdasarkan catatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, tantangan ini cukup besar mengingat angka penduduk miskin di wilayah Sumatera Selatan mencapai sekitar 3,9 juta jiwa dari total populasi yang ada. Untuk menekan angka kemiskinan tersebut, akurasi data penerima bantuan menjadi kunci utama yang tidak bisa ditawar. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, mengungkapkan pemerintah saat ini sedang mengoptimalkan penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS melalui integrasi data kependudukan. Ia berharap sinergi antar lembaga ini dapat segera diimplementasikan dalam aksi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
3: Itu melalui DTKS ini, tidak hanya pada DTKS saja, tapi segera diimplementasikan dan penerimaan khusus kepada dinas sosial sehingga para penerima bantuan ini bisa tepat sasaran sesuai dengan data.
0: Senada dengan itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Ahmad Tarmizi menjelaskan pihaknya secara teknis mencocokkan data dari Disdukcapil dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Proses sinkronisasi ini memperhatikan berbagai tingkatan atau desil kesejahteraan untuk memastikan tidak ada warga yang berhak namun terlewatkan. Bayang-bayang ancaman kebakaran hutan dan lahan kembali menghantui wilayah Sumatera Selatan seiring bergesernya pola cuaca dari La Nina menuju fenomena El Nino yang diprediksi membawa kemarau lebih kering dan panjang. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bergerak cepat dengan menyatukan persepsi bersama seluruh pemangku kepentingan. Gubernur

0: bisa dibilang ini kemarau kering. Artinya potensi kita dari 1,2 juta gambut yang selalu berlangganan itu menjadi terbuka kembali, potensinya terbakar. Maka saya bilang 2 tahun kemarin kita minim karhutlah, 2 tahun berjalan. Sekarang kita harus aktivasi kembali.
1: Senada dengan hal tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Selatan Iqbal Ali Syahbana mengungkapkan tantangan tahun ini akan jauh lebih berat karena durasi puncak kemarau yang diperkirakan bakal lebih lama. Pengawasan ketat pada area gambut menjadi prioritas utama personel di lapangan. Demikian berita sepekan. Saya Rian Afridani, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Iya, selamat pagi pendengar Misteri Ilahi ATC Bimbo kita saat ini yang memberkati pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Anda butuh informasi perkiraan cuaca, nantikan kita akan langsung hubungi ya petugas kita di Prakirawan BMKG SMB 2 Palembang yang kita akan hadirkan untuk Anda informasi cuaca pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar, jangan lupa untuk selalu jaga imunitas tubuh kita agar tetap semangat dan tetap sehat walaupun di hari libur. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini?
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.

0: Pendengar, bagaimana perakiran cuaca untuk hari ini? Kita akan dengarkan langsung dari BMKG SMB 2 Palembang bersama perakirawan Isti. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Nadia.
0: Iya, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Iya, sehat ya, selalu ceria ya.
1: Iya.
0: Baik, silakan laporannya Isti.
1: Baik. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku hari ini Minggu 3 Mei 2026. Untuk pagi hari wilayah Sumatera Selatan secara umum berawan hingga berawan tebal. Terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Oki, Banyuasin, Oku, Muara Enim, dan Oku Selatan. Sedangkan untuk potensi hujan ringan di wilayah Palembang, Ogan Ilir, Pali, Prabu Mulih, Oku Timur, Lahat, Pagar Alam, dan Musi Rawas. Kemudian untuk siang hingga sore hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Oki, Ogan Ilir, Banyuasin, Palembang, Musi Banyuasin, Pali, Muara Enim, Oku, Oku Timur, Oku Selatan, Lahat, Empat Lawang, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Sedangkan untuk potensi hujan ringan di wilayah Prabu Mulih, Pagar Alam, dan Lubuk Linggau. Kemudian untuk malam hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Musi Banyuasin. Sedangkan untuk potensi hujan ringan di wilayah Oki, Lahat, Muara Enim, Musi Rawas, Lubuk Linggau, dan Musi Rawas Utara. Sedangkan untuk dini hari, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Muara Enim, Banyuasin, Palembang, Ogan Ilir, Oki, dan Musi Banyuasin. Selanjutnya untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah berkisar antara 24 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 63 sampai 98%. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi berkisar antara 18 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 sampai 100%. Untuk angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini, agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada pagi hari di wilayah Oki, Banyuasin, Oku, Muara Enim, dan Oku Selatan, serta pada siang hingga malam hari di wilayah Oki, Ogan Ilir, Banyuasin, Palembang, Musi Banyuasin, Pali, Muara Enim, Oku, Oku Timur, Oku Selatan, Lahat, Empat Lawang, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Untuk informasi cuaca selengkapnya hingga level desa atau kelurahan dapat diakses melalui website kami cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami @infocuacasumsel. Terima kasih.
0: Terima kasih Isti, informasinya langsung dari BMKG SMB 2 Palembang berkaitan dengan perakiran cuaca untuk hari ini.

0: Pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 berlangsung dalam kondisi bangsa yang bersatu, aman, dan damai. Ia menegaskan momentum ini menjadi kesempatan bersama untuk merefleksikan serta menghidupkan kembali semangat pendidikan nasional. Kemudian pendengar, yang mengatakan pendidikan pada hakikatnya merupakan proses yang dilaksanakan secara tulus dan penuh kasih sayang untuk memanusiakan manusia. Pendidikan juga merupakan proses menemukan, menumbuh kembangkan fitrah kodrat alamiah manusia sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Menurutnya, inti dari proses pendidikan adalah memuliakan manusia melalui pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ia mengingatkan ajaran Ki Hajar Dewantara tentang sistem among, asuh, asih, dan asuh sebagai dasar pendidikan nasional. Abdul Muti juga menyatakan, pendidikan pada hakikatnya merupakan proses mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun watak dan peradaban. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kerjasama dalam mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua menuju Indonesia yang cerdas, maju, dan bermartabat. Baik pendengar, kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, di mana kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

0: Pendengar, kita ke berita Piala Dunia 2026. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Burji, menegaskan negaranya tetap ikut dalam perhelatan Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penegasan ini disampaikan Dubes Borejedi saat berkunjung ke beberapa media cetak di Jakarta. Nah, pendengar, pada hari yang sama di tempat terpisah, Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan bahwa tim nasional Iran akan tetap memainkan pertandingan Piala Dunia 2026 mereka di Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan pada pembukaan Kongres FIFA di Kanada, yang juga tidak dihadiri oleh delegasi Iran karena adanya ketegangan diplomatik dan pembatalan FIFA. Mendengar informasi ini, kami hadirkan untuk Anda melalui Prosatu RRI Palembang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dalam dunia sepak bola, beredar mitos bahwa menyentuh atau mencium trofi Piala Dunia sebelum memenangkannya dipercaya membawa sial. Ini memang bukan aturan tertulis, tapi sudah jadi kepercayaan umum di kalangan pemain. Trofi emas 18 karat tersebut diyakini hanya pantas dipegang, diangkat, dan dicium oleh tim juara, kepala negara tertentu, atau legenda sepak bola yang ditunjuk FIFA. Beberapa contoh sering dikaitkan dengan mitos ini. Sergio Ramos bersama Spanyol dan Neymar bersama Brazil sempat menyentuh trofi sebelum laga final, dan tim mereka justru gagal menjadi juara. Sebaliknya, Lionel Messi memilih tidak menyentuh trofi sebelum final Piala Dunia 2022. Ia baru mencium dan mengangkatnya setelah Argentina dipastikan juara dunia. Menariknya, FIFA juga memiliki larangan resmi terkait trofi ini. Insiden koki terkenal Salt Bae yang mencium trofi pada 2022 bahkan berujung investigasi dan sanksi. Singkatnya, dalam kepercayaan sepak bola, mencium trofi Piala Dunia baru dianggap sah dan membawa keberuntungan setelah benar-benar menjadi juara.
2: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
3: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sejak 18 April hingga 1 Mei 2026, petugas imigrasi Republik Indonesia sudah mencegah keberangkatan 42 calon jemaah haji non-prosedural.
2: Dari Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dan kami siap untuk bersinergi dalam penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
0: Sari berita, pemerintah menggagalkan upaya puluhan warga negara Indonesia WNI yang akan melakukan ibadah haji secara ilegal. Kepolisian mengamankan ribuan tabung gas LPG terkait dengan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi. Iran menyampaikan aturan baru terkait dengan garis pantai Iran di Teluk dan juga di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 3 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah melalui Satgas Pemberantasan Haji Ilegal berhasil menggagalkan upaya puluhan WNI yang akan melakukan ibadah haji secara ilegal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Pada masyarakat untuk diingatkan jangan terpancing apabila diajak ataupun ditawarin untuk ikut mendaftar kepada mereka.
1: Yes. Kami sangat mendukung kampanye tidak ada haji tanpa izin yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi. Kami memahami dan mendukung kampanye tersebut yang ditujukan untuk membuat ketertiban, keamanan, dan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah.
4: Sepanjang periode tanggal 18 April 2026 hingga tanggal 1 Mei 2026, Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Haji dan Umroh Ilegal berhasil menggagalkan 42 orang calon haji dan prosedural alias ilegal. Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Muhammad Hasan Afandi mengatakan, ibadah haji dapat dilakukan jika ada izin resmi atau menggunakan visa haji dari Kerajaan Arab Saudi. Hasan menegaskan, Satgas dibentuk untuk